0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial.

0: kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena dalam program Halo Buna Etam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Busu Pendi akan mengawani Deng Sena untuk nanti berbincang seputar urutan sumber daya manusia Samarinda senasional. Namun sebelum Busu Pendi mengajak Deng Sena untuk berbincang seputar sumber daya manusia yang ada di Samarinda, Etam telinga dulu ya berbagai lagu pemuda Nusantara berikut ini. Tetap bersama dengan Busu Pendi dalam program Halo Benua Etam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Senak kembali lagi bersama dengan Busu Fendi dalam program Halo Benua Etam. Pada hambat ini Kerandeng Senak Etam akan berbincang seputar urutan sumber daya manusia Samarinda di tingkat nasional.

Kerandeng Sana ini berbincang seputar sumber daya manusia. Tentu Kerandeng Sana yo, jika suatu daerah tersebut menginginkan agar tercapainya kesejahteraan, kemudian tercapainya kemakmuran Kerandeng Sana, tentu dia akan terlepas dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini Kerandeng Sana berkaitan erat dengan pendidikan, dengan pengetahuan daripada suatu individu di dalam daerah tersebut. Andai kata Kerandeng Sana sumber daya manusia di daerah tersebut meningkat, tentu investasi jangka panjang di masa mendatang akan menjamin di daerah tersebut bisa lebih berkembang. Nah, Kerandeng Sana berbincang seputar sumber daya manusia urutan Samarinda di tingkat nasional. Kalau dilihat dari indeks daya saing daerah atau IDSD yang dirilis oleh BRIN, Kota Samarinda ini menempati peringkat ke-6 Kerandeng Sana secara nasional dan peringkat ke-1 di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Di mana ini untuk tahun 2025 Kerandeng Sana yo. Di mana Kerandeng Sana Kota Samarinda memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM tertinggi di angka 80,76, menempatkannya di posisi papan atas nasional dan nomor 2 di Kalimantan Timur. Bahkan Kerandeng Sana kalau data yang Busupen dikutip dari laman kel.garisdatarpasar.garisdatarpagi.samarindakota.go.id bahwa kalau dibandingkan dengan tingkat nasional, ini Kota Surakarta menjadi yang paling tertinggi, yaitu dengan skor 4,43. Kemudian Kota Yogyakarta 4,42, Kota Semarang 4,37, Kota Banjarmasin 4,35, Kota Bandung 4,34, Kota Samarinda 4,32, dan Kota Medan ini 4,32. Sama Kerandeng Sana untuk poinnya antara Samarinda dan juga Kota Medan. Kalau di tingkat provinsi se-Kalimantan Timur, Kota Samarinda menempatkan di posisi pertama. Disusul Kota Balikpapan dengan poin 4,12, Berau 3,6, Kutai Kartanegara 3,58, Kota Bontang 3,57, Penajam Pasir Utara 3,5, Pasir 3,48, Kutai Barat 3,46, Kutai Timur 3,38, dan Mahakam Ulu 2,94.

Keranding sana memang untuk meningkatkan sumber daya manusia ini, keranding sana yo, ini harus bisa dicapai dengan latar belakang pendidikan deng sana. Jadi misalkan keranding sana saat ini memiliki anak, sewajibnya keranding sana harus diberikan edukasi, diberikan pendidikan agar nanti calon si anak ini ketika di masa mendatang bisa menjadi orang yang tentunya memiliki pengaruh besar terhadap daerah Etam sendiri, yo. Memang keranding sana kalau berbincang seputar sumber daya manusia ini sangat prihatin apabila keranding sana Etam bandingkan dengan negara-negara maju lainnya keranding sana. Yang seperti Etam ketahui, yo, keranding sana SDM di Jepang sendiri itu sangatlah tinggi keranding sana, yo. Di mana mereka sendiri bahkan memiliki budaya kerja yang ampuh untuk membentuk SDM yang unggul nih keranding sana. Ini kalau busuk yang dikutip dari laman lbifib.ui.ac.id bahwa budaya Jepang 5R atau 5S itu diantaranya seiri atau ringkas, seiton yaitu rapi, seiso yaitu resik, seiketsu yaitu rawat, dan shitsuke yaitu rajin. Kalau budaya kerja Jepang yaitu Horenso, di mana ada namanya Hokuku yaitu laporan, Renraku komunikasi, Soudan konsultasi. Nah, kita berbincang dulu nih keranding sana ya, budaya dari Seiri. Di mana Seiri ini berarti ringkas, yaitu melakukan efisiensi dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan tidak terlihat sesak. Kemudian rapi, tentu dengan merapikan dan menata barang dengan cara yang sistematis agar mudah ditemukan dan digunakan. Resik, seiso, menjaga aspek kebersihan keranding sana. Bahkan diheran kalau misalkan deng sana pergi berkunjung ke Jepang tuh ya, itu seluruh jalan semuanya bersih keranding sana ya. Bahkan kalaupun misalkan deng sana nih melihat saluran air drainase di sana, itu airnya tuh warnanya bukan warna hitam keranding sana, bahkan di ada lumpurnya sama sekali. Di sana itu drainasenya malah dihuni oleh ikan-ikan kecil keranding sana, ikan-ikan hias, karena di sana airnya berwarna bening keranding sana. Kemudian ada namanya seiketsu tadi, rawat, yaitu di hanya cukup untuk dilakukan sekali tetapi perlu adanya upaya nih untuk berkelanjutan menjaga standar kebersihan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah rajin. Nah, sifat rajin ini menjadi kebiasaan bagi mereka sehingga mereka nih kalau Etam lihat yo, ini menunda pekerjaan, kemudian membuat rencana kerja secara menyeluruh dan tiba di tempat kerja dengan tepat waktu. Bahkan keranding sana kalau Etam melihat yo, kualitas sumber daya manusia Jepang ini peringkat ke-23 di dunia keranding sana yo. Ini kalau berdasarkan laporan indeks pembangunan manusia dari United Nations Development Programme atau disingkat dengan UNDP. Nah, mungkin bagi deng sana yang saat ini sedang nelinga yo, keranding sana memang kalau misalkan Etam ini terkebelakang untuk sumber daya manusia Etam itu pasti akan sangat miris di daerah Etam yo. Di usaha jauh-jauh karena di sana. Semalam tuh karena di sana ya, Bu Supendi masih banyak menjumpai seperti halnya kekanakan wayah nih tuh kalau naik motor tuh galugalan karena di sana ya. Seperti tadi malam waktu Bu Supendi melintas di jalan Ring Road itu karena di sana ya, Bu Supendi tuh sudah hati-hati karena di sana. Ya, maksudnya Bu Supendi kalaupun misalkan terburu-buru karena di sana ya seperti itu, memang kalaupun misalkan ada hal yang ingin dikejar, alangkah lebih baiknya memang waktu menyalip itu memberikan tanda keranding sana ya, karena fungsinya klakson itu kan untuk memberikan peringatan bagi pengendara lain kalau misalkan ada pengendara yang di belakang ingin mendahului Etam. Nah, sangat disayangkan tuh keranding sana tadi malam ketika Bu Supendi melintas di kawasan tersebut ya keranding sana, itu ada seorang pemuda yang melintas begitu maha ya keranding sana. Sida itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juan di menggunakan helm. Nah, inilah yang Bu Supendi maksudkan itu agar kalau misalkan Etam nih, daerah Etam memiliki sumber daya manusia yang tinggi yang tentunya mumpuni keranding sana, pastinya keranding sana yo, di manapun Etam berada
ketika berjumpa dengan manusia pasti ada yang akan melakukan hal-hal yang merugikan bagi orang lain karena dengan sana yo. Seperti halnya mungkin Etam sering melihat masih banyak orang yang membuang sampah, bahkan kalau busuk Pendi lihat itu ya karena disana ini dengan mata kepalanya busuk Pendi sendiri nih. Waktu melintas di Jalan Suryanata tuh ya karena disana mungkin kalau misalkan Bo Eka lagi nalingan nih pasti Sida lebih tahu dan lebih paham tentunya karena disana ya. Karena Sida tinggalnya di dekat-dekat di sekitar kawasan busuk Pendi lihat ini. Dimana ketika banjir datang melanda di kawasan Jalan Pangeran Suryanata, itu busuk Pendi masih melihat ya kalau misalkan sampah-sampah kecil itu adalah hal yang sangat lumrah sekali Eta melihat di Samarinda karena di kala banjir. Ini tetapi dia akan menjadi lumrah ketika misalkan Deng Sana melihat suatu daerah sedang banjir tetapi sampahnya itu bukan sampah kecil melainkan sampah kipas yang besar karena Deng Sana. Betapa bayangkan apa yang mungkin dipikirkan karena Deng Sana ya dengan membuang sampah di parit. Tentu sampahnya ini bukan sampah kecil tetapi sampah kipas besar itu karena di sana yang kepalanya bisa muter-muter itu karena di sana. Sedangkan untuk sampah kecil saja itu kan bisa langsung hilang begitu maha ya karena di sana lenyap begitu maha. Tetapi ini pikirnya dengan sampah kipas yang besar begitu apakah mungkin di pikirannya bisa hilang begitu maha atau kipas besar itu di aliran sungai yang ada di drainase. Jadi busuk ini juga sebenarnya ini ya keranding sana dia menyalahkan siapa-siapa tetapi kesadaran diri Etam akan pendidikan tentunya akan pengetahuan ya agar kedepannya daerah Etam yang tercinta nih keranding sana ya Samarinda itu bisa lebih tertib, nyaman, terjaga, aman, nyaman, damai, sentosa keranding sana tentunya. Jadi jangan sampai mungkin Etam ini selalu menyalahi pemerintah karena desa yang misalkan oh pemerintah kurang buat drainase ini dan itu endi karena desa sebenarnya dari pemerintah juga sudah optimis agar daerah yang dipimpin bisa menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya andai kata karena desa visi dan misi dari pemerintah ini didukung oleh warganya sendiri, warga Etam, kemudian kurangnya kesadaran karena desa yo karena juga masih minimnya sumber daya manusia dan alhamdulillahnya karena di sana sumber daya manusia di Samarinda saat ini sudah mulai meningkat. Harapannya ini tentu SDM yang dimaksud ini adalah SDM-SDM yang masih dalam generasi muda yang kedepannya pasti seperti Bu Supendi dan Kerandeng Sena yang lainnya ya Kerandeng Sena ini bisa melanjutkan dari cita-cita Samarinda agar menjadi kota yang lebih baik dan menjadi kalau tidak salah Kaltim generasi emas sekarang di sana ya kalau tidak salah itu di tahun 2045. Nah baik karena di sana demikian pembahasan Etam tadi seputar urutan SDM Samarinda senasional karena memang mungkin pembahasannya agak berat ya karena di sana tetapi ya ini sebagai introspeksi Etam bersama karena di sana karena ini sembari dari tadi Bu Supendi sebenarnya menunggu nih kehadiran di sana di hambat ini tetapi karena memang juga keterbatasan waktu ya karena di sana ini sudah akan berjumpa di program terakhir Bu Supendi sehingga Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada di sana yang sudah gabungan di program Dendang Mahakam dan juga di Halo Benua Etam ini dan pesannya dari Bu Supendi adalah semoga daerah Etam tentu akan menjadi daerah yang lebih baik lagi ke depan dan Bu Supendi berpesan kepada generasi muda di manapun maha berada nih karena di sana yo teruslah belajar agar Etam bisa memiliki pengaruh yang besar ke depan karena di sana demi Samarinda di 2045 untuk menjadi daerah yang lebih maju lagi. Karena di sana sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan Habar Etam karena Bu Supendi akan menjanjikan informasi terbaru dan terkini tentunya dalam program Habar Etam nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Bu Supendi karena di sana di RRI Promas Samarinda Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu destinasi unggulan Kalimantan Timur yang menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya dalam satu kawasan. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi menyebut danau seluas sekitar 15.000 hektar memiliki keanekaragaman flora, fauna serta kekayaan budaya lokal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sebagai salah satu danau terbesar di aliran Sungai Mahakam, Danau Jempang menjadi habitat berbagai satwa termasuk beragam jenis burung air seperti kuntul, bangau, walet, dan canga. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai jenis ikan lokal yang berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat melalui sektor perikanan. Pesona alam Danau Jempang semakin lengkap dengan keberadaan Kampung Tanjung Isui yang berada di kawasan tepian danau. Di lokasi tersebut, wisatawan dapat menikmati budaya masyarakat setempat melalui rumah adat tradisional, kerajinan rotan, hingga ukiran kayu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Meski berada di lokasi yang cukup jauh dari kota Samarinda dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 6 hingga 7 jam, Danau Jempang tetap menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Selain jalur darat, wisatawan juga dapat memanfaatkan jalur air untuk menikmati panorama alam dan budaya yang menjadi kekayaan khas kawasan tersebut.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun

0: 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Pendengar, ngibing yuk.

Banting Sana di jam 9 hambat ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang Bu Supendi sajikan kepada Deng Sanayoh dalam Saja Samarinda Hambat pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Nah, karena di sana dalam program Oda Bekesa ini Etam akan membahas seputar sejarah di mana ada rekam jejak perjuangan wanita Aceh di Benteng Inong Bale. Namun sebelum itu yo, keranding sana ini tegaknya cuaca di Samarinda sudah mulai cerah nih keranding sana. Apalagi sudah memasuki fase liburan, bila keranding sana sudah membeli tiket langsung hak berangkat keranding sana, yang diusah lagi ditunda-tunda. Siapa sih yang mau buat menunda-nunda liburannya keranding sana? Jadi langsung maha ditancap gas, langsung berangkat hak keranding sana yo. Mumpung lagi cerah tegak nih, dan bagi keranding sana yang mungkin liburannya disampai ke luar provinsi Kalimantan Timur keranding sana, atau mungkin hanya ke Balikpapan, hanya ke Bontang, hanya ke Berau, yang penting Bu Supendi selalu mengingatkan untuk waspada dan hati-hati keranding sana. Bila keluar rumah jangan lupa pastikan terlebih dahulu kompor-kompor agar sudah padam semuanya keranding sana, jangan sampai ditinggal begitu maha. Dan begitu juga dengan kelistrikan, biasanya kabel charger ini sering sekali menempel di stop kontak keranding sana, padahal hal tersebut bisa membahayakan rumah Etam bila terjadi korsleting listrik. Dan juga bagi keranding sana yang berada di perjalanan, jangan lupa juga untuk memastikan dari surat-surat berkendara yang penting seperti SIM, STNK keranding sana. Ini ada informasi keranding sana, ada mobil pickup mogok di Gunung Manggah pada 1 jam yang lalu. Ini bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik keranding sana, sebelum nanti kita membahas lebih mendalam seputar perjuangan wanita Aceh ini tegak mana yang ada di Benteng Inong Bale, namun kita melihat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara keranding sana yo, bersama kami di RRI Perompat Samarinda.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana ini berbincang seputar rekam jejak perjuangan wanita Aceh di Benteng Inong Bale. Keranding sana untuk letaknya sendiri ini berada di ujung timur Teluk Kerweng Raya yang ada di Aceh. Menjadi saksi bisu sejarah perjuangan wanita Aceh yang diterpisahkan dari sosok legendaris yang bernama Laksamana Kamala Hayati. Benteng ini Keranding sana didirikan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil dan fungsinya ya sebagai titik pertahanan maritim serta pusat dukungan logistik ya strategis. Keranding sana ada yang menarik nih dari kata Inong Bale. Sebenarnya Keranding sana Inong Bale ini berasal dari bahasa Aceh yo, di mana Inong ini artinya wanita dan Bale ini artinya janda. Laskar Inong Bale ini dibentuk oleh Kamala Hayati sebagai wadah bagi para janda prajurit yang gugur dalam pertempuran Laut Haru melawan armada Portugis. Nah, berawal dari inisiatif untuk memberdayakan para janda tersebut, pasukan ini akhirnya berkembang menjadi laskar khusus yang tangguh dan diakui dalam sejarah. Posisinya yang terletak di atas perbukitan memberikan keunggulan taktis, yakni jangkauan pandangan luas yang mencakup area dari Teluk Kerweng Raya hingga pesisir timur Aceh Besar. Dan saat ini Keranding sana lokasinya ini dikenal sebagai kawasan wisata Malahayati. Meskipun memang medannya ini cukup menantang ya bagi desa bila ingin berkunjung ke sana, tetapi akses jalan yang telah diperbaiki serta keindahan landscape dari ketinggian menjadikan tempat ini tentunya menjadi destinasi yang menarik bagi para pecinta sejarah dan petualang. Sebagai bentuk penghormatan atas kiprahnya yang diakui dunia sebagai laksamana laut wanita pertama, Kamala Hayati Keranding sana telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2017. Berarti sudah 9 tahun berlalu Keranding sana yo. Dan UNESCO sendiri bahkan telah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Perayaan Internasional. Tentu semoga untuk destinasi dari Benteng Inong Bale ini bisa etam jaga Keranding sana yo, agar wisata tersebut bisa bertahan hingga nanti anak cucu etam bisa melihat dan berkunjung ke sana. Untuk informasinya Keranding sana ini bisa dikutip dari laman indonesiakaya.com. Keranding sana sudah diterasa Bu Supendi akan berakhir untuk berjumpa dengan Deng sana dalam sajian Samarinda Hambat di hari ini Keranding sana yo. Sudah diterasa hampir 5 jam nih Bu Supendi mengawani Deng sana di hari ini. Dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih juga kepada Deng sana yang sudah gabungan setia nelinga kami di RRI Perumah Samarinda dari tadi Hambat di jam 5 dan saat ini sudah berada di jam 9:54 Hambat. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak Deng sana yo bagi Deng sana yang sudah nelinga bersama kami dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai selepas ini Deng sana akan dikawani oleh Mbok Putri. Mana nih suaranya Mbok Putri? Rame benih nih di sini yo. Usupendi pamit yo karena Deng sana dari ruang dengar Deng sana. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan kembali lagi bersama dengan Bu Supendi pada empai karena Deng sana Rabu 24 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Merian di jam 2 siang hingga merapat di jam 7 malam. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam telinga dulu yo, berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan di hari ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Sanak Cipta Karya Tari Kolosal 2026 resmi diluncurkan di halaman UPTD Taman Budaya Kalimantan Timur Samarinda sebagai bagian dari upaya melestarikan dan menghidupkan kembali kekayaan budaya daerah melalui seni pertunjukan. Kegiatan tersebut mengusung tema dari hulu rimba ke hilir mahakam bebaya bangun benua yang menggambarkan perjalanan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dari pedalaman hingga kawasan pesisir. Ketua Panitia

0: ini mengajak masyarakat untuk menjaga dan mewariskan kekayaan budaya sebagai kekuatan daerah. Cipta Karya Tari Kolosal 2026 melibatkan kolaborasi 12 sanggar seni dari berbagai latar belakang di Kalimantan Timur. Keterlibatan banyak komunitas seni tersebut menunjukkan semangat gotong royong para pelaku budaya dalam menjaga eksistensi seni tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu.

0: Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dimukul.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kroan dan Sonak balik lagi di Studio Perempat RRI Samarinda bersama dengan Bu Putri, kawan hitam kalanya di rangkaian Samarinda siang hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Wow, hari ini ya Kroan dan Sonak cuaca lumayan hangat, ngawani perjalanan hitam kalanya. Tentu Bu Putri hadirkan beragam informasi kali ini Bu Sumbo ya, di sajian program Jejak Budaya kita akan mencari tahu momen apa yang diperingati di hari ini Bu Sumbo ya. Ini khusus bebinian ya Bu Sumbo ya. Dan kita hari ini tuh memperingati secara internasional adalah Hari Janda Bu Sumbo ya. Atau bahasa internasionalnya itu International Widows Day Bu Sumbo, yang diperingati setiap tanggal 23 Juni yang jadi momen penting Bu Sumbo, yang sudah diinisiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyuarakan hak-hak jutaan perempuan yang kehilangan pasangan hidup mereka Bu Sumbo ya. Dan kali ini dilansir dari UN.org, PBB menegaskan bahwa kematian seorang suami itu seringkali menjadi awal dari diskriminasi sistematik, terus dari awal munculnya kemiskinan ekstrim dan juga pengabaian hak asasi yang jarang tersorot ya oleh dunia. Dan peringatan tahun ini Bu Sumbo, tahun 2026, PBB mengusung tema penting mengenai perlindungan hukum dan juga pemberdayaan ekonomi bagi janda di era digital wayah ini Bu Sumbo. Dan temanya itu diangkat karena pesatnya perkembangan teknologi modern wayah ini yang dinilai belum sepenuhnya ya, sepenuhnya inklusif dalam menyentuh serta melindungi kelompok perempuan rentan Bu Sumbo ya. Karena janda ini kan di harus yang masih muda ya, yang segala sampai orang tua pun masuk kelompok rentan pun juga ada ya Bu Sumbo, baik itu yang ditinggal meninggal ya atau cerai hidup gitu Bu Sumbo ya. Dan PBB juga melihat dalam fakta yang memprihatinkan Bu Sumbo ini dalam lingkup satu dunia ya, namun di berbagai belahan dunia itu para janda Bu Sumbo sering kali kehilangan hak atas tanah, hak atas warisan, bahkan hak atas asuh anak-anak ya Bu Sumbo, bahkan anak-anak mereka sendiri kayak itu ya, karena hukum adat yang diskriminatif tadi. Padahal ya, padahal Bu Sumbo, akses terhadap kepemilikan aset yang sah itu adalah fondasi utama bagi para janda gitu ya, untuk kawa bertahan hidup, terus juga melindungi keluarga pasca kehilangan kepala rumah tangga Bu Sumbo. Jadi selain masalah ekonomi tentu ya, banyak juga tantangan tegak stigma sosial, terus juga pengecualian ya dari komunitas lokal juga memperburuk kondisi kesehatan mental para janda sebenarnya secara signifikan Bu Sumbo, bertahap kayak itulah ya. Dan PBB menyerukan lah ya penghapusan segala bentuk ritual tradisional yang merendahkan martabat perempuan dan juga membahayakan keselamatan fisik, yang membahayakan juga keselamatan psikologis para perempuan Bu Sumbo ya. Jadi lewat hari inilah ya diperingati untuk kembali mengingat hak-hak para wanita yang sudah ditinggalkan gitu Bu Sumbo, yang ditinggalkan cerai, baik itu meninggal atau juga hidup Bu Sumbo ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ya, kenapa jadi diperingati, kok di ada hari yang lain kah yang diperingati, kenapa hari ini menjadi hari yang spesial gitu Bu Sumbo ya. Jadi jangan berkecil hati, karena etam galanya juga nih Bu Sumbo tetap diapresiasi dan tetap didukung gitu ya, diperjuangkan hak-haknya ya atas segala hak tanah, warisan, bahkan hak asuh anak seorang Bu Sumbo ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesekat sapu hatimu. Ih, bareng apa nih? Ih, bareng apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Iya, karena Nanasonic lanjut lagi. Jadi selain masalah ekonomi, terus juga tantangan berupa stigma sosial dan juga pengucilan dari komunitas lokal ya, yang memperburuk kondisi kesehatan mental mentalnya para janda ini, Bu Sumbo. Akhirnya dengan mengatasi krisis yang berlapis tadi, PBB ini mendesak negara-negara anggota PBB untuk mempercepat reformasi kebijakan yang menjamin jaminan sosial dan juga perlindungan hukum bagi para janda, Bu Sombo ya. Dan kebijakan ini juga dari penegakan hukum yang tegas di tingkat nasional sangat krusial ya, karena hak-hak sipil dan juga hak waris mereka ini, Bu Sombo, dirampas gitu oleh pihak lain, biar dirampas, Bu Sombo ya. Dan investasi dari pada sektor pendidikan, terus juga pelatihan keterampilan kerja khususnya, Bu Sombo, bagi para janda juga menjadi fokus utama yang ditekankan dalam peringatan tahun ini. Jadi dengan membekali sida-sida lah dengan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern, perempuan-perempuan tangguh, para janda, Bu Sombo ya, juga dibantu biar kau bangkit dari kemiskinan dan juga memutus rantai ketergantungan finansial, Bu Sombo ya. Jadi tahun ini ya, peringatan secara internasional bukan sekedar perayaan simbolis maha, melainkan jadi sebuah seruan yang mana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi para janda, keadilannya yang lebih merata, kayak itu, Bu Sombo. Jadi di satu dua maha yang happy ya, jadi semuanya happy, dan amunnya masih belum happy juga ya, Bu Sombo, dibantu juga oleh pemerintah ya untuk memperingati Hari Janda Internasional ini, Bu Sombo, melalui berbagai kegiatan ya, tentu biar etam jalannya tuh bisa untuk tetap bahagia dengan menjalankan aktivitas yang sudah difasilitasi ya, mengembangkan usaha ya, Bu Sombo, biar nih tega itu mah, ayo kerjaan di rumah yo.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Rompata dari Samarinda, Caroline dan anaknya dalam memperingati Hari Janda Internasional tahun 2026. Jadi bukan sekedar perayaan simbolisme HAM, melainkan jadi sebuah seruan aksi yang nyata demi mewujudkan keadilan sosial yang merata ya, Caroline dan anak. Jadi melalui pemenuhan hak-hak para janda, masyarakat global khususnya tidak hanya menegakkan hak asasi manusia Mahabusumbo, tapi juga mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang inklusif, Bu Sombo ya. Ya, semoga aja para janda di luar sana ya bisa merdeka, keren dari sana dan berbahagia hidup selama-lamanya ya, Bu Sombo. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Iya, bukan menjadi penutup perjumpaan kita, melainkan ya akan Bu Putri kawani lagi dalam sajian program selanjutnya, Bu Sombo. Kita ketemu dalam sajian program Teras UMKM. Kita nikmati dulu satu lagu berikutnya. Kali ini kita ketemu sama lagu Kalimantan Barat, ada pantun Sanggar Pabayo.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pihaknya masih menunggu finalisasi peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum penerapan pemotongan tarif ojek daring atau ojol maksimal 8%. Menurut Sida, proses finalisasi aturan tersebut saat ini berada di tangan Kementerian Sekretariat Negara. Dudi menuturkan, Kementerian Perhubungan akan segera menindaklanjuti setelah perpres tersebut resmi difinalisasi. Namun ia belum dapat memastikan kapan aturan itu mulai berlaku. Adapun ketentuan mengenai pemangkasan potongan tarif ojol menjadi maksimal 8% telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan aplikator atau penyedia platform hanya diperbolehkan memotong maksimal 8% dari pendapatan pengemudi. Dengan demikian, sedikitnya 95% pendapatan harus diterima oleh mitra pengemudi. Meski demikian juga, hingga saat ini aturan itu belum diterapkan di lapangan. Potongan yang diterapkan oleh sejumlah aplikator masih mencapai sekitar 20%. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Heh, kamu ngapain, Har?
2: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Hei Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
2: Tapi man,
3: gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, keren dan sana kita melihat tadi ada lagu Banjar, Maampar Sajadah ya, yang mengawali perjumpaan kita di Teras UMKM Tentu Sumbo. Kali ini masih dengan beberapa tips ya, Bu Putri akan informasikan cara budidaya jamur tiram dan perkiraan modal awalnya berapa sih ya, keren dan sana. Karena jamur tiram ya yang biasa ditemukan di pasar, yang warna putih itu Bu Sumbo ya, banyak yang bilang jamur tiram itu Bu Sumbo pengganti daging gitu ya, rasanya tegak daging gitu ya, ada yang bilang rasanya tegak rasa ayam apa tuh, ayam tepung gitu Bu Sumbo yang crispy. Nah jadi tidak heran amun banyak permintaan atas jenis jamur ini yang meningkat di pasar ya Bu Sumbo. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang ya, karena banyak juga mencari jamur tiram, dan pada dasarnya jamur ini punya ciri khas tersendiri yang bentuknya itu mirip tegak cangkang tiram yang lebar tuh Bu Sumbo, yang warna putih ya. Dan tentu jamur ini jadi salah satu jamur yang bisa dikonsumsi karena punya nilai gizi yang tinggi tapi rendah kalori Bu Sombo ya. Dan buat etam gel yang belum tahu, jamur tiram ini ya punya kandungan lemak, dan justru ya kan ada kandungan lemaknya ya, justru kaya akan vitamin D dan B12. Nah dua vitamin ini kan baik ya Bu Sombo buat tubuh kita galanya, apalagi di cuaca yang tegak ini ya. Tapi pastikan mengolahnya jangan terlalu banyak minyaknya Bu Sombo. Dan etam galanya bisa ya memulai untuk berbisnis jamur tiram. Kenapa? Karena jamur tiram ini sebenarnya cocok di segala musim loh Bu Sombo. Jadi caranya itu mudah ya Bu Sombo, apalagi si jamur tiram ini cocok di segala musim. Jadi tidak menjadikan masalah lah ya untuk melakukan budidaya jamur tiram, karena sifatnya bisa beradaptasi di berbagai cuaca ya Bu Sumbo. Jadi cocok buat etam galanya mau menghasilkan banyak petis setiap tahunnya. Terus etam galanya bisa ya memulai dengan budidaya di pekarangan rumah aja. Mungkin ada rumah etam gilanya satu ruangan atau sepetak gitu Bu Sumbo ya, yang kosong bisa di in dulu ya, dibersihkan dulu, dikhususkan buat menjadi ruangan budidaya tiram tadi nih ya, jamur tiram tadi Bu Sumbo ya. Kenapa? Karena cara budidaya jamur tiram sendiri juga umumnya menggunakan sistem bertingkat ya, atau menggunakan sistem gantung baklok namanya Bu Sumbo. Jadi mulainya itu harus menyediakan tempat yang pore beneh Bu Sumbo, sepetak pun di masalah ya, atau berapa 2x2 pun di masalah, karena kan hanya untuk memulai dulu. Dan jamur tiram tuh juga tapi besar tegak kemasan botol air mineral mahal Bu Sumbo, yang 1,5 liter itu loh. Nah itu kan nanti dimasuk-masukkan hak tuh bibit-bibitnya tuh Bu Sumbo. Terus juga modalnya juga nih, tapi besar buat etam gelnya mau coba-coba juga. Ini jadi peluang yang baik nih Bu Sumbo ya kan, sederhana ya, dia perlu pitis yang banyak benih juga, karena umumnya bahan baku dan alat yang diperlukan ya untuk budidaya jamur tiram ini murah Bu Sumbo. Tapi yang harus disiapkan itu mulai dari serbuk kayu, terus jerami, ampas tebu, bekatul ya, terus tuh bonggol jagung Bu Sumbo. Nah jadi bisa kita perkirakan modalnya dulu ya. Kalau misalkan modal awal Bu Sumbo, bisa kita renovasi atau pembuatan rumah jamur ya, mau dipisahkan tuh Bu Sumbo, bisa mulai sederhana dari bambu, plastik terpal dan lain-lain, itu kisaran 2-3 juta. Habis itu bikin raknya, yang rak menyusun baklok tadi tuh Bu Sumbo, sederhana aja dari bambu atau dari kayu. Amun kita punya bambu seorang tuh jauh lebih murah ya Bu Sumbo, tinggal cari pakunya mahal, menukar pakunya aja. Terus tuh gergaji pasti ada lah ya di rumah Bu Sumbo. Kayu mun ada sisa-sisa kayu reng tuh pun jangan dimasalah, dilapis-lapis aja Bu Sumbo. Ya amun kita mau menukar yang baru, entah bambu atau kayunya tadi ya, kisaran 500-1 juta tuh Bu Sumbo. Nah kita catat aja nih berapa sudah pengeluarannya ya, nanti Mbak Putri beritahukan lagi ya dari penyediaan apa aja yang harus kita siapkan Bu Sumbo untuk modal budidaya jamur tiram ini ya. Kendia yo, kita nikmati lagi lagu yang akan lewat kali ini, lagu Bugis ada Upiara Papo Chico.

Raden sana, Busu, Mbo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Mbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Mbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Mbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: lagi.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Perompat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak, dan kita akan dengarkan laporan terkini dari rekan kami, ada Mbok Sela ya, mengenai pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2030 yang berlangsung pagi ini di Kompleks Kantor Gubernur. Untuk laporan selengkapnya silakan kepada Mbok Sela.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Perompat. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, di mana pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 tadi itu sudah dilangsungkan acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pengurus Komisi Badan dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Kalimantan Timur untuk masa kerja 2025 hingga 2030. Dan juga sekaligus tadi dikukuhkan adalah Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Kaltim, yang juga sebetulnya kegiatan pengukuhan ini dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang pada hari Senin kemarin telah dilaksanakan di salah satu hotel di Samarinda begitu. Dan tadi juga untuk pengukuhan ini berlangsung di ruang Ruhe Rahayu atau lantai 1 Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Dan kegiatan ini dihadiri sekitar 250 undangan mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tadi kami melihat ada Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud sendiri yang hadir, kemudian juga ada Forkopimda, Instansi Vertikal DPRD, Kementerian Agama, Organisasi Kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan juga dari pengurus MUI sendiri yang hadir ada 235 orang seprovinsi Kaltim. Dan tadi disampaikan oleh Gubernur Rudi Mas'ud dalam sambutannya, yang mana ada beberapa pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah mengenai anggaran MUI, yang dipastikan anggaran MUI untuk kepengurusan 2025 sampai dengan 2030 ini aman. Dan juga setelah itu ada pesan khusus ini mengenai isu yang sedang ramai belakangan ini, yaitu salah satu pondok pesantren yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang terkena kasus bahwa pengurus ponpesnya diduga ini melecehkan 12 santriwan santriwatinya. Dan atas hal itu, atas isu yang beredar tersebut, Gubernur Kaltim pun mendorong supaya MUI Provinsi Kalimantan Timur ini bisa mengambil tindakan tegas atau mengeluarkan fatwa untuk menindak tegas isu ponpes yang sedang ramai tersebut. Dan juga selain dari Gubernur Kalimantan Timur, pada acara pengukuhan MUI Provinsi Kaltim ini juga dihadiri dari Wakil MUI Pusat, yaitu Khalil Nafis, maksud kami Khalil Nafsi. Dan yang mana disampaikan oleh Khalil Nafsi untuk MUI Provinsi Kaltim yang telah dikukuhkan ini bisa serius dalam melayani umat, kemudian juga menjalin mitra-mitra strategis khususnya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan juga. Dan juga disampaikan tadi supaya anggaran MUI Provinsi Kaltim ini bisa diamankan, yang tadi juga sudah langsung disampaikan oleh Rudi Mas'ud bahwa memang anggaran MUI yang akan dijamin aman begitu. Dan juga tidak hanya dari MUI Pusat, dari MUI Provinsi sendiri juga hadir Ketua MUI Provinsi Kaltim, yaitu Kiai Haji Muhammad Rashid, yang mana mengatakan bahwa nanti program-program kerja mereka dalam 5 tahun ke depan ini akan berdasarkan evaluasi dari program-program kerja sebelumnya, 5 tahun sebelumnya begitu. Dan karena banyak sekali program-program dari MUI Kaltim yang nanti akan diulik kembali oleh Kiai Haji Muhammad Rashid begitu. Dan juga mengenai Ganas Anar atau yang sebelumnya kami sampaikan, yaitu Gerakan Anti Narkoba, ini memang akan ditugaskan untuk memberikan pembekalan dan sinergi berbagai pihak melalui layanan konseling, kemudian ada sosialisasi, edukasi, rehabilitasi bagi masyarakat begitu. Karena memang penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kaltim begitu. Dan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Milus Tantelah itu, bahwa Kaltim ini merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional khususnya dalam hal pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, dan juga berada di peringkat 10 Indonesia. Dan juga pelaksanaan mukerda dan pengukuhan kepengurusan ini juga diharapkan bisa semakin memperkuat peran MUI sebagai Kadimul Ummah Wasadikul Hukumah, atau dalam membangun sinergi keumatan dan kebangsaan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur. Demikian laporan dari Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Mbok Sela. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, dan demikianlah informasi kali ini. Kronen sana, kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Siang. Ngawin tamkelanya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, keren-keren kembali lagi di Studio Promo 4 RRI Samarinda ya. Jadi untuk melakukan usaha jamur tiram ini, Bu Sumbo, pastikan ya tempelannya ada pitisnya dulu untuk membuka ini ya, apa, tempat atau ruangan khusus untuk budidaya jamur tiram. Ada raknya juga untuk menyusun pembelian baklok tadi ya, Bu Sombo. Estimasinya tuh biasanya 3.000 sampai 5.000 gitu per bakloknya, Bu Sombo ya. Estimasi awal sih bisa tem siapkan 500 baklok lah ya, keran dan sanak itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, dan peralatan pendukung tiga alat semprotan air, terus alat ukur suhu kelembapan, terus timba dan juga ember, Bu Sombo ya. Amun tem jalannya dia punya sama sekali segala gergaji, kapur, bekatul, bibit jamur ya, Bu Sumbo, itu harus disiapkan juga. Paling di pitis sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, Bu Sumbo. Dan biaya operasional ya harus dipersiapkan per bulannya 200 sampai 300 rupiah, Bu Sumbo ya. Amun dihitung-hitung perkiraan modal awal itu bisa dari 4.350.000 sampai 8.650.000 lah, Bu Sombo ya. Dan alat yang dibutuhkan itu pasti ada rumah jamurnya, raknya tadi, alat semprot, alat ukur suhu kelembapan, timba atau ember juga, pisau, cutter ya, Bu Sombo. Itu dia alat-alat yang harus tanggalnya persiapkan ya. Dan tentu Bu Sombo, cara budidaya jamur tiram kita harus perhatikan juga cari bibit yang baik ya, yang paling bagus, Bu Sombo ya, karena kualitas dari bibit akan menjamin sampai tumbuhnya jamur tiram yang baik, Bu Sombo ya. Jadi dia ada yang robek-robek juga, dia tebal tapi ini tebal benar, terus jauh putih bersih ya, tegak itu, Bu Sombo. Dan siapkan kumbung jamur, Bu Sombo, ini rumahnya bagi jamur yang untuk tumbuh. Dan kumbung ini kawa diolah dari bambu atau dari kayu, Bu Sombo ya, yang mana pada seluruh bagian dinding kumbung itu umumnya terbuat dari papan dan jua kata, Bu Sombo, menggunakan material sirap, Bu Sombo. Terus pastikan juga sudah menyiapkan media tanamnya, terus lakukan proses fermentasi untuk jamurnya, Bu Sombo ya. Terus juga penyusunan baklok yang tepat. Nah, ini nih. Jadi etam galnya bisa menyusun secara vertikal atau horizontal, keduanya bisa aja sih, Bu Sombo ya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. Jadi amun cara vertikal, etam galnya bisa mengolah lubang baklok mengarah ke atas gitu, Bu Sombo ya. Jadi nyaman juga ya tamgalanya menyiram jamurnya, Bu Sombo ya. Dan pastikan lakukan perawatan juga pada baklok ya, dan jamur tiram siap untuk tamgalanya panen dan dibudidayakan, Bu Sombo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya akurat.id, Bu Sombo ya. Kan dia Bu Putri akan hadirkan beragam lagu pop dan nusantara di jam 12 siang, kan dia, Bu Sombo. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten menghadirkan layanan sistem operasional yang terintegrasi di Pelabuhan Ciwandan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan yang mendukung kelancaran rantai pasok berbagai sektor industri. General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariyadi mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pengguna jasa dan memberikan solusi yang tepat. Sistem operasional yang responsif ini diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur berdasarkan Service Level Agreement dan Service Level Guarantee, serta didukung fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhan di rantai pasok sektor industri, mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi. Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki 9 dermaga yang terdiri dari Dermaga 1, Dermaga 2, Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga A5, Dermaga 5B, Dermaga 5C, Dermaga 6, dan Dermaga 9. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penopang tingginya aktivitas bongkar muat berbagai komoditas industri yang berlangsung setiap hari yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara dinamis agar arus logistik dapat berjalan dengan lancar. Melalui momentum Hari Pelayanan Publik, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan layanan kepelabuhan yang responsif, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga Pelabuhan Ciwandan dapat terus berkontribusi dalam mendukung kelancaran logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga

mengikuti pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: Bandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: 있어요.
1: Rompa dari Samarinda, Kroan dan Sanak, Mesih, ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda siang kali ini ya, di cuaca yang langat tega ini, Bus Ombo, Bu Putri hadirkan informasi kali ini, informasi penting berupa panggilan sidang Kroan dan Sanak dari Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada saudara Ibrahim bin Sulaiman yang bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 08 di Kelurahan Jawa Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tercatat pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulis Tina Abri di Jalan Merbabu Gang Sedar RT 2 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Hulu Kota Samarinda. Dan demikian informasi kali ini yang bersifat panggilan. Kemudian Bu Putri akan hadirkan beragam informasi lainnya, Bu Sumbo, dan kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Siang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?

From 4RRI Samarinda, Kronen sana, kali ini mau putri informasikan kabar dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur yang menggelar musyawarah kerja daerah tahun 2026 di salah satu hotel di Samarinda pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan dua tahunan tersebut bersumber mengusung tema meneguhkan peran MUI dalam menjaga stabilitas Kalimantan Timur. Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus MUI Kaltim, Busombo, para ketua komisi, serta juga badan dan lembaga di lingkungan MUI. Dan kegiatan ini juga diawali dengan penyampaian pandangan umum sebelum secara resmi dibuka oleh Ketua Umum MUI Kaltim, Kiai Haji Muhammad Rasyid Busombo ya. Dan dalam sambutan sida pun juga menekankan pentingnya kolaborasi kelembagaan untuk memperkuat peran MUI itu seorang Busombo ya. Sementara itu dari Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis Busombo, yang menegaskan pembangunan moral masyarakat tidak boleh tertinggal dari pembangunan fisik. Maha ya, sida mengingatkan penyadaran moral dan juga nilai-nilai keagamaan harus terus diperkuat di tengah dinamika pembangunan Busombo ya. Dalam rapat ini juga isu tentang keadilan ekonomi umat dan juga tantangan digitalisasi menjadi perhatian. Dan MUI Kaltim seorang Busombo berharap forum ini kawa menghasilkan program-program yang strategis untuk memperkuat kerukunan, stabilitas sosial dan juga kontribusi organisasi di dalam pembangunan daerah di Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Duh Mel, lu banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi itu mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, nggak percaya. Orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Sona, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC. Wakil Bupati Situbondo Ulfiah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayur dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian. Sida menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah. Sida menambahkan pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut termasuk alokasi anggaran khusus. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair. Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto, pupuk cair organik dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu, dan tumpang sari dan mampu meningkatkan produktivitas padi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Hai tetangga.
3: Eh, Bayu. Jogging juga?
2: Iya. Kamu sendirian?
3: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Eh, Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren.
5: Berdua.
4: Kita pulang dulu.

Iya, karena suasana cuaca yang sempat hujan ya di kawasan Emiamin kali ini, Bu Puterin kawan kita jalannya dalam sinyal program mitos dan fakta ya, sambil juga ngawani makan siang ya. Apa menu makan siang hari ini Bu Sumbu, habis hujan-hujan tiga ini nyaman makan bakso ya? Makan bakso ya, karena di sana tambahan lagi lontong. Siapa yang gaul dengan lontong daripada mie? Itu adalah mek saya. Iya, ngomong kita galanya dah Bu Sumbu sambil makan-makan. Jangan lupa minum, jangan lupa baca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah Bu Sumbu ya. Kali ini Bu Puterin kawan kita galanya dalam sajian program mitos dan fakta. Seperti biasa, kita akan cari tahu bersama mitos dan fakta menarik di siang kali ini Bu Sumbu. Kita akan cari tahu fakta unik dari jamur tiram yang mungkin masih belum etam galanya tahu ya. Ternyata jamur tiram, jamur putih yang sering kita lihat di pasar, yang sering kita makan ya. Biasanya kan ada orang jual yang namanya ini judulnya ya Bu Sumbu, jamur crispy. Nah, itu adalah jamur tiram tuh Bu Sumbu ya. Dan jamur tiram ini biasa awalnya itu digunakan sebagai pelengkap masakan yang biasa dimasak oleh emak kita lah, sayur-sayuran yang berkuah ya Bu Sumbu, biar rasanya itu lebih natural gitu. Dan dalam sejarah jamur tiram juga ya, jamur ini Bu Sumbu dipuji oleh orang Yunani dan Romawi sebagai makanan penambah energi loh ya. Jadi jangan salah Bu Sumbu ya, jamur tiram ini walaupun harganya jual murah ya, tapi orang luar negeri pun sudah makan Bu Sumbu. Jadi setara dah kita dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu tegaknya Bu Sumbu ya. Dan fakta menarik di balik jamur tiram ini Bu Sumbu. Nah, kan tadi sebelumnya Mbak Putri ada bilang ya, ada banyak manfaat, ada vitaminnya, vitamin B12 sama vitamin E. Nah, jadi memang ini adalah fakta menariknya, selain vitamin E dan B12 ya, si jamur tiram ini mengandung asam amino esensial, terus ada lemak baiknya juga, terus ada mineralnya juga Bu Sumbu ya. Bahkan orang Cina itu menggunakan jamur tiram ini sebagai tonik kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh Bu Sumbu. Nah, amun di Jepang, orang-orang yang udah terkenal sehat-sehat ya Bu Sumbu, sida-sida tuh makan jamur juga Bu Sumbu ya. Dan dijadikanlah jamur tiram ini sebagai obat kesehatan bagi orang-orang yang ingin berumur panjang. Nah, amun di Amerika seorang ya Bu Sumbu, wah ini tengah populer hal-hal yang bersifat alami. Nah, jamur ini salah satunya. Jadi jangan diremehkan Bu Sumbu ya, konsumsi jamur tiram tiap hari. Orang Cina, orang Jepang, orang Amerika makan juga Bu Sumbu. Jadi amun kita makan, bah, sama aja kita tegaknya dengan sida-sida nih ya, panjang umur, sehat selalu dah pokoknya Bu Sumbu. Nanti Bu Putri beritahukan lagi informasi fakta menarik dari jamur tiram. Kita nelinga dulu lagu yang mau lewat, kali ini ada dari Aceh.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
6: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Rompet RRI Samarinda, Karawang dan Sanak masih ngonetan kalanya, dan kembali kami sampaikan informasi penting berupa panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda, Karawang dan Sanak, ditujukan kepada saudari Mujenah S binti Saleh yang bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 08 di Kelurahan Jawa Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Diharapkan kehadiran saudari di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tertanggal pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulis Tina Abri Jalan Merbabu Gang Sedar RT 02 Kelurahan Jawa Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini. Perlu diketahui bahwa panggilan berupa panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Semat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keroan dan sanak, lanjut lagi kita membahas mitos dan faktanya. Oh, faktanya si jamur tiram ya Bu Sombo. Jadi selain mengandung banyak vitamin, mineral, lemak dan juga asam amino esensial ya, banyak dikonsumsi orang Jepang, Cina dan juga Amerika Bu Sombo. Jadi zaman bahar itu orang Indian Meksiko menggunakan jamur sebagai penguat rasa makanan ya. Jadi sekarang juga ya, banyak orang yang dah tahu juga namun kaldu jamur ya Bu Sombo, itu adalah salah satu penyedap makanan tanpa MSG. Terus juga dari hasil penelitian, rata-rata jamur itu mengandung 19-35 protein Bu Sombo ya, 35% protein dibandingkan dengan beras dan juga gandum ya Bu Sombo, yang berarti jamur itu malah lebih banyak seratnya, jadi berserat tinggi daripada beras yang 7,38% dan juga gandum yang kita percaya Bu Sombo hanya 13,2% maha Bu Sombo ya, beda dengan jamur yang mengandung 19-35%. Banyak benar kan tubuh Sombo. Jadi bisalah ya, mulai sekarang kita mengambil nutrisi dari si jamur tiram tadi nih Bu Sombo. Dan terakhir, jamur tiram ini Bu Sombo juga mengandung serat dan nutrisi yang tinggi. Ini bagus loh Bu Sombo untuk penyembuhan liver, buat penyembuhan diabetes, dan juga menurunkan berat badan bagi yang mau punya body goals ya. Jadi badannya tuh tegak body Spanyol leh. Ini sedikit informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan, yang Bu Putri kutip dari laman websitenya halonesia.com Bu Sombo, yang ternyata menjadi akhir perjumpaan kita di rangkaian Samarinda siang kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya Bu Sombo. Dan Bu Putri sekalian pamit undur diri di Samarinda siang kali ini. Kita ketemu di besok hari hambat ya Bu Sombo dengan Bu Putri tentunya. Dan dalam rangkaian Samarinda Marian Kendia akan ada Mbok Nita ngawani atam galanya Bu Sombo di cuaca yang masih mendung di kawasan Miami. Selamat menikmati perjalanan siangnya Bu Sombo, dan tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan etam galanya ya. Makin panas nih Bu Sombo harinya, makin rindu dengan air nyur ya. Selamat menikmati aja deh makan siangnya dan minumnya juga kali ini Bu Sombo. Bu Putri pamit undur diri, see you, bye-bye.

Dendeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: RCT jam 13.
1: Abang Mochi Beach Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Mochi Beach Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumi Lemchas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Sumber Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
0: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini ada Po Mariana, tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayo bakal ditemenin rekan ayah yang ada di galeri Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pengalaman Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Halo, mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
0: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
0: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
0: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
0: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
0: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
0: Baik.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
0: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
0: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
3: Iya, salam dari Banda Aceh.
0: Baik, nah Kak Anggi, untuk lalu praktik di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya. Untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
0: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Mbak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Mbak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Her.

0: era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yeah. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum. Ya. Yeah. Makanya ada istilah di Aceh, hadis majah atau pedoman dalam masyarakat, hukum dengan adat, lagi zat dengan sifat. Yeah. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
0: Ya, tapi itu menjadi ya, Pak,
1: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh.
0: Saya pikir seperti itu. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
1: betul,
0: ini. Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
1: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur
0: ya?
1: Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat.
0: Yeah.
1: Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
0: perhatian kita,
1: perhatian
0: lagi
1: kita ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita

0: diskusikan pada siang ini.
1: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya, gitu. Anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
0: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir ya.
1: Pola pikir.
0: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
1: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
0: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
1: Iya. Ya,
0: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
1: Iya.
0: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
1: Iya.
0: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
1: Iya.
0: Nah, ini yang menjadi PR kita.
1: Jadi harusnya ada penghubungnya ya.
0: Ada penghubungnya.
1: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
1: Iya. Yeah, yang tidak seharusnya dia lakukan dia akan dia lakukan
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
0: Betul.
1: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita dan juga ya Kak, untuk yang ingin bergabung tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
1: Betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk Lantai Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebut kembali Lantai Interaktif di sana.
1: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 470555 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 0857-1057-055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-69-72-881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Herman Shanarasumber ya, di Perempat Banda Aceh. Kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman? Karena sekarang kan kebudayaan suara dari luar. Kecil. Ya, halo Kak.
1: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
1: Oke. Okay. Iya. Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Ya. Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan luhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepengetahuan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
1: Kak Anggi? Masih suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli sana?
0: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya. Walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung Kak Anggi.
1: Baik, kita terima.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Bolega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hermangangang, apa kabar?
0: Apa good?
3: Syukur alhamdulillah ya.
1: Teh Dinda ya.
2: Iya, Teh Dinda.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kang Dinda ya, sehat-sehat. Alhamdulillah bagus.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
0: Iya.
3: Era digital memang enggak bisa ditolak ya.
1: Betul.
3: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya Pak Herman. kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya. Kak Anggi dan Nana, Ibu Bogor cukup. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
1: Ya, sebentar dulu, Pak.
2: Oh iya,
1: dan yang di sini coba kita
2: angkat dulu ya. Silakan, silakan.
1: Kak. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ada Cek Gu ya.
4: Halo.
1: Halo, Tenggu.
4: Yang ururega.
1: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta Konana.
1: Iya, Ciguria silakan.
4: Konana ya.
1: Iya.
4: Selamat ya ulang tahunnya Kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kak Anggi.
1: Iya.
4: Kak Anggi. Salam juga buat
1: si ganteng Amerika Serikat Donald
4: Trump, wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
0: Halo, selamat siang Ciguria.
4: Apa
0: ger?
4: Semuanya ya. Ini Cik Guria dari Jakarta Selat memang
1: aja. Iya, Cik.
4: Kita bahas tema ini aduh enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
0: Betul.
4: Nah ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
1: Ya
4: satu. Nah terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis daya ini seperti apa itu Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kalau dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh
1: ini.
4: Begini pantunnya Kak Anggi Pak Herman. Begini, kalau saya dia mohon maaf ya. Udep gino tak maju dat rupa. Internet gosoknya paju ure malam. Kok kalau si Kak Anggi bener kan nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino tak maju dat rupa. Internet gosoknya paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI tiga
1: berjerawat sampai cekurnya kayak
0: betul
4: bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Dia sudah dua penelpon tadi ya.
2: Ya pertanyaan
1: kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung jawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
0: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Betul.
0: Jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen.
1: Rata-rata itu
0: menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: ya? Bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam, oh ini garis-garis awal. Garis awal membantu mereka, oh ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi, kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya, 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
1: itu yang pertama dari ya. Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa dilawan. Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya, Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri. Ya, ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya. Ya?
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis, malah secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: bisa menjual informasi, personal
0: branding, ya, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh, di Aceh itu ya daerah yang bekas
1: tsunami,
0: bekas tsunami,
1: ada museum tsunami,
0: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya,
1: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya, ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya yang, bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
5: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
5: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
5: Oh, Pak Hermansyah. Ya. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
5: Maaf, Pak, baru buka nih soalnya.
1: Oh, iya.
5: Ini, Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya, Pak, ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan, Pak, kan? Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh, Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan? Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan, Pak, dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, Seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
1: Baik.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Herman Syah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Naraneri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya, ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya,
0: tepat ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum
0: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat di abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
1: melihat, serius
0: ya. Gitu.
1: Sudah yang, serius. Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana bagaimana ya dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya,
0: sudah
1: sangat berkurang
0: sampaikan.
1: Ya.
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Ya, tetapi ya, ya begitu.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Jadi. Baik, baik. Pak Mariana, gimana sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kanggi, silakan.
1: Belum.
2: Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya.
2: Silakan.
1: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Andri.
1: Siang kembali dengan
6: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
6: Di Maluku Tengah Kak Andri.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
6: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Kak Andri ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
6: Saya ambil Kak Andri.
1: Ya, baik. Silakan Ayu.
6: Ya, buat Mbak Tiara. Mbak Tiara Info.
1: Mbak Mariana.
2: Iya. Ayu, silakan.
6: Mariana.
2: Iya.
6: Halo, assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Kak Ayu.
0: Iya.
6: Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya ingin bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya,
1: yeah.
6: Atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi
1: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri,
1: ya
0: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
1: Ya.
0: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh di Aceh hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya. Betul. Hikayat berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan, nah,
0: kesempatan mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh tadi oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat. dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam, nah ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya, begitu ya Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak.
2: Ya.
1: Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: tutur ya,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan,
1: ya.
0: Apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Gak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh. Yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya, untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan
1: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik, Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
1: kita
2: kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Hermansyah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perompak Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompak di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini bersama RRI Perompak Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara berlangsung di Gedung A Maramis, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Dispar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapa

0: Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana, selamat Merian. Jumpa dengan Mbak Nita ya dalam rangkaian Samarinda Merian. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dek terasa ya sudah sisa 7 hari mah lagi kebersamaan Etam di bulan Juni tahun ini. Mudah-mudahan Esam sampai Etam kesehatan berataan ya, pokoknya bus Mbak ya. Tentunya Mbak Nita ngawani kira segalanya di Denang Merian waktunya Etam dang dutan. Yang datama langsung boleh ngetok lawang Etam ya 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau jatama melalui Facebook Prompet RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Langsung saja Etam sapa terlebih dahulu ini. Assalamualaikum Denang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam dan dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bos Abdurrahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gak apa batuah, ada hujan di hari ini, ada mendung-mendungnya, asli kah palsu tuh?
1: Kalau cuaca dibaca pada sore hari ini, ini sangat bersahabat kalau orang sudah cucian.
0: Sangat bersahabat tentang cucian ya. Lidah hujan sama sekali berarti ya, panas benih ya.
1: Iya, sangat cerah.
0: Alhamdulillah, cerah ceria. Saha cerah hati Busu Abdurrahim. Etam ndak berikwas apa Busu?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada, ini lagi cantik, larut tanpa kepastian, mahar, kecanduan kamu, terlalu mencintaimu, mengejar badai, cinta palsu, bunga asmara, pelukan nyata, rembulan, pulau bintan, aku enggak gitu, mencintai, tak dicintai, susu kau balas tuba, jejak cinta di ujung lidah sama cemara biru.
1: Rembulan.
0: Rembulan, oke siap. Sapanya dan Dik Besu.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda. Lainnya ada Busu Ari, Busu Mamat, Busu Bersyukur, Kutai, jambonya Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya Neilas, Bu Sanawia, Bu Mudrika, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Kompas Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Terima kasih juga Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini? Assalamualaikum Danang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya tambah hutan.
0: Iya, apa kabar Bu Semisran?
2: Kabar baik, Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, gak apa cuaca tuh di sana?
2: Cuacanya panas dengan cerah.
0: Panas dengan cerah, apa beda panas dengan cerah ya? Iya, sehat tapi kita ya Busu ya.
2: Sehat, amin. Baru sehat ya di hari ini.
0: Oh iya kah? Alhamdulillah iya. Itu sehat deh berataan ya.
2: Iya, di ini baru sehat. Baru ke anu apa, bersih gitu lah.
0: Alhamdulillah itu. Ya itu iya. Langsung Etam gak beri kos lagu apa Bu Semisran?
2: Lagunya itu anu Tuba, kita beri apa lagu ini ya?
0: Susu kau balas tuba.
2: Iya, itu aja.
0: Oke, siap, boleh.
2: Tadi Abdurrahim ya?
0: Bos Abdurrahim.
2: Buat Abdurrahim, semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Bos Mamat, semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Mbak Nana, semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Buat Bunda Yuli, juga menurut semoga sehat keadaan.
0: Amin.
2: Buat Bu Sukuta, semoga sehat keadaan. Panjangkan umurnya Bu Sukuta. Semoga semangat Bu Sukuta ya.
0: Amin.
2: Buat beritanya nih, semoga sehat sekuatan berita ya.
0: Amin, kita juga Busu ya.
2: Jangan lupa bahagia ya.
0: Betul, jangan lupa bahagia. Siap.
2: Disyukuri apa adanya ya kan.
0: Bener, siap.
2: Ya itu aja berita ya.
0: Iya, makasih Busu ya, datang ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu telepon sebelahnya. Assalamualaikum, Denang Merian.
3: Waalaikumsalam, waktunya Etam dang dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Busu Hamzah?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini cuaca Jambi bagaimana itu?
3: Kalau cuacanya mendung-mendung dari pagi hingga sampai sekarang ini masih mendung.
0: Masih mendung. Oke, dah, tapi belum ada hujan ya, Busu ya.
3: Iya.
0: Belum ada hujan. Mau request lagu apa, Busu Hamzah?
3: Ya, lagunya nih ada di sini di ujung lidah ya.
0: Apa itu? Ada,
3: di sini.
0: Di ujung lidah ada, ya aman.
3: Ada ya.
0: Di ujung lidah boleh sapanya ada.
3: Di ujung lidah dari Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika betul.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyambunita ya, selamat pagi. Selamat sore, selamat berjumpa. Selamat berjumpa, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore yang lagi beraktivitas yang beraktivitas semoga sehat selalu ya untuk Indonesia, selamat sore dan berkecuali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sapa dulu yang ditelepon WhatsApp ya, tapi ini kita bacakan dulu yang di WhatsApp ini ya. Ada Bu Serinjani, assalamualaikum, selamat merian dendeng merian aku nyata mendang dang dang dang dutan. Waalaikumsalam. Rekasa pelukan nyata dari Selvia Ma untuk semua pendengar RR Perempat Samarinda. Ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu untuk wanita. Terima kasih waktunya, sehat dan bahagia selalu, selamat bertugas, mulangkan di hati-hati. Salam hormat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Serinjani. Kita ke telepon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum dendeng merian.
4: Salamnya budaya apa?
0: Waktunya etam.
4: Waktunya etam dang dang dang dandutan.
0: Iya, apa kabar Busu? Sehat.
4: Alhamdulillah sehat walafiat, Busu Julak Sunding.
0: Alhamdulillah. Oh ya Julak, lupa. Gimana tuh cuaca di sana Julak?
4: Apanya?
0: Cuaca.
4: Cuaca tadi hujan tadi setumat tadi tuh.
0: Oh, setumat aja kah? Kada ada lagi habis itu leh.
4: Ini panas pulang nah.
0: Panas pulang itu sudah alhamdulillah tuh. Dinikmati aja tuh panas etam hari ini ya Julak ya.
4: Apa lagi?
0: Nah Julak, mau request lagu apa Julak?
4: Ini lagu apa nih?
0: Dangdut.
4: Oh, dangdut bebas kah?
0: Dangdutnya udah tetap format nih, kita bacakan dulu ya.
4: Oh,
0: yang
4: iya.
0: Pertama ada lagi cantik, larut tanpa kepastian, mahar, kecanduan kamu, terlalu mencintaimu, mengejar badai, cinta palsu, bunga asmara, pulau bintan, aku enggak gitu, mencintai tak dicintai, susu kau balas tuba, sama jan cemara biru.
4: Mahal kalau ada mahal enggak tadi?
0: Mahal enggak ada, adanya mahar.
4: Ya itu ada mas mahar itu aja.
0: Mahar itu aja ya. Oke, siap. Ayah. Sapanya ada?
4: Siapa-siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bu Abdul Rahim, Bu Semisran, Bu Serinjani, sama Bu Hamzah.
4: Oh iya, tuh selamat sore lah.
0: Semuanya ya.
4: Apanya?
0: Lanjut, Julak, lanjut.
4: Nah iya, tuh selamat sore untuk Bu Semisran, Bu Serinjani, Bu Suamuk, Bu Ibrahim ya. Khusus apa lagi, pokoknya salam segalanya aja leh.
0: Siap.
4: Dimanapun berada, mudah-mudahan radio Pro 4 lancar di udara ya kan.
0: Amin, iya.
4: Ini dengan siapa nih?
0: Nita.
4: Oh ya, untuk Mbak Nita, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Mbak Nita sehat para pihak keluarga.
0: Amin, kita Julak lah, terima kasih Julak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebelah sini lagi? Assalamualaikum. Dendeng merian.
5: Waktunya tang-tang dendutan.
0: Woi, dang-dang-dang dutan. Di belakang kita berang dutan juga kah, Busu?
5: Iya.
0: Oh iya. Busu Ari sehat, Busu Ari ya.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nak berikan lagu apa nih?
5: Nomor satu.
0: Nomor satu lagi cantik dari Siti Badriah. Ada siapanya boleh?
5: Salamnya.
0: Siap, terima kasih Busu Ari, sehat-sehat kita ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini pantas nak tegik dari mana tadi ini suara-suara dangdutnya sekali dari teleponnya Busu Ari ya. Ya karena di sana di cuaca yang masih cerah tadi itu salah Nita baca ya, jejak cinta dari Danang nih masih ada. Tadi yang di request dengan Busu Misran tadi susu kau balas tuba ya, salah tare. Ya Allah, ya Allah. Boleh, yang datang lagi meramaikan Dendang Merian tentunya masih dengan Mbak Nita Jua yo, dikawani dengan lagu-lagu dangdut pilihan busung Mbak Galanya, sembari menantikan azan asar ya yang akan berkumandang pukul 15.42 waktu Indonesia Tengah. Nah, masih ada waktu yang datama kawatama di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di RR Digital, di mana-mana kawa jua ya. Asal kesini tegaknya di kawa. Iya, tetap siapa lagi yang di telepon. Assalamualaikum Dendang Merian.
5: Dendang Merian.
0: Waktunya etam. Iya, apa kabar Bu Sekutai?
5: Baik aja.
0: Baik aja, mantap jiwa. Di dah hujan hari ini ya?
5: Hujan sebelum mati.
0: Panas.
5: Panas.
0: Oh, alhamdulillah. Ini dah beri kelas lagu apa?
5: Lagu apa ya?
0: Nita bacakan dulu.
5: Iya.
0: Oke, yang pertama ada Larut Tanpa Kepastian, Kecanduan Kamu, Terlalu Mencintaimu, Mengejar Badai, Cinta Palsu, Bunga Asmara, Pulau Bintan, Jejak Cinta, Aku Enggak Gitu, Mencintai Tak Dicintai, sama Cemara Biru.
5: Bunga Asmara.
0: Bunga Asmara, mantap Bu Sukutai. Oke, boleh sapanya.
5: Kalau nek untuk besar tadi. Aku lagu. Nah, Mak Dana atau Putri Pancing. Ada itu. Ada Mas Haji ada ibu muda.
0: Yo.
5: Jual satu yang ni. Jual satu yang.
0: Betul.
5: Putri Asrulahim.
0: Yo.
5: Ya. Itu ya.
0: Segalanya ya. Oke, okay, siap.
5: Ya.
0: Terima kasih Bu Sukutai. Yo, makasih ya. Yo. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, ya, alhamdulillah kesehatan Bu Sukutai ya. Yang gak tambah lagi kawa ya, masih pukul 15.27, udah ada 7 penelpon. Yang gak nambahi lagi silahkan, yang gak ikon diajak dulu Mbak Nita lah, etam nelinga lagu. Oke, dah etam nelinga lagu habis Mbak ya, etam dikawadi dengan lagu pertama Rembulan, requestannya dari Bu Abdurrahim.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Kronis sana sebanyak 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Mula Warman mengikuti kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM yang digelar di GOR 27 September hari ini Selasa 23 Juni. Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri HAM RI Mugianto sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap prinsip-prinsip HAM sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan hari ini menjadi dialog antara pemerintah dan mahasiswa mengenai berbagai isu HAM yang berkembang di Indonesia. Para peserta berasal dari berbagai fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Mula Warman. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Umi Laili, mengatakan mahasiswa memiliki potensi dan posisi strategis sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan. Karena itu peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai HAM perlu diperkuat sejak berada di lingkungan akademik. Melalui kuliah umum ini juga mahasiswa diajak memahami bahwa HAM tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran atau konflik, namun penghormatan terhadap sesama manusia, kesetaraan dan pemenuhan hak-hak dasar juga merupakan bagian penting dari implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.
1: Kerondian sana, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren di sana lanjut Tam di dendang meriah waktunya Tam dang dang dang dang dang dutan. Karena tadi nih di akhir-akhir setelah azan disempat buka ini ya, buka interaktif lagi, jadi Tam sekalian hak nih di jam kedua, di sesi kedua di Dendang Merian hari ini. Tentunya Mbak Nita masih buka jalur telepon dengan jual WhatsApp dan jual Facebook dan jual live chatnya Ready Digital ya. Tam sapa dulu dah yang di sini. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam. Dendang waktu yang tendang-tendang.
0: Iya busuk.
1: Dengan musik bisa lagi. Nama apa kan tambah dua kali kan?
0: Dek bapak, nggak berikut lagu apa lagi? Ada nih?
1: Ya, lagu ada. Lagu apa namanya tuh?
0: Lagu apa namanya?
1: Bunga Mawar Melati ada kan?
0: Nggak ada, adanya nih sisanya Larut Tanpa Kepastian, Kecanduan Kamu, Terlalu Mencintaimu, Kecanduan Kamu.
1: Iya, Kecanduan, Kecanduan Kamu aja.
0: Oke deh, siap.
1: Alhamdulillah, pertama-tama buat Mbak Tani, terima kasih, thank you, Primas Kuat Sendai pada kayu.
0: Asik.
1: Buat Putus Rondeng dan Mama Yanya, Bu Sukota, Om Idila, buat Bunda Yuli, Bu Semamat, Bu Seranjani, Bu Sego. Ini siapa ya? Hamdan, dia Hamdan ya? Buat Banana, buat Bu Sukutai, buat Bu Sago, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Nanti masuk lagi bisa nih?
0: Gantian H dulu dengan yang lain leh. Oh, si Dani ngeri bener.
1: Nanti ngomel, Bu Semamat. Nggak maaf Bu Semamat ya.
0: Siap, oke.
1: Kita aja menit aja.
0: Makasih Bu Suya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada Bu Sumistran lagi membuka kebersamaan Etam ya di jam kedua, di sesi kedua hari ini di Dendang Merian aku nyetam dang dang dang dang dang dang dang dutan ya. Masih ada waktu 0541-7272-656-736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kewajah utama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Ekan kan dan dutan.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sunasrun?
2: Yuk, sabar-sabar kita. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana Sulawesi Tengah, panas?
2: Iya.

0: Cuaca lagi cerah ceria, secerah kita berdua.
1: Alhamdulillah cerah ceria. Oke, langsung kita Bu Sanasro, mau lagu apa?
0: Ini boleh monitor saya nih Mbak.
1: Oke. Okay. Lagu yang pertama adalah Larutan Kepastian, Terlalu Mencintaimu, Mengejar Badai. Yang mana?
0: Terlalu
1: mencintaimu. Aduh, galau lagi. Boleh lah, sapanya.
0: Bukan galau.
1: Oh, bukan galau. Siap.
0: Bata-bata apalagi nyata bertugas. Selalu ya, bersama aku lagu rumah. Semua kurunya ya, bisa paling tanya bertugas. Selamat sore, saya selalu. Selamat buat etasnya. Beri keluarga rumah, salam satu hari semuanya. Ayah sudah bersama sang kompak semuanya. Tambut kucuali, salam jabat hati-hati. Terima kasih, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sanasron. Sudah ada Bu Sanasron ya, Bu Sambak ya. Sambil ditanya tadi tuh lihat-lihat di kabar Samarinda underscore official di Instagram ya, karena di sana kisaran 55 menit yang lalu pas sejam ya, ada insiden laka lantas di kawasan Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda seberang. Mobil keluar jalur, ini masuk paret keran di sana. Tapi tadi tuh udah diangkat dengan ini ya, udah dilakukan upaya evakuasi dengan crane truck gitu ya. Ya, kayaknya entah kenapa ini ya, alasannya kenapa bisa sampai tertama ke dalam ini ya, ke dalam mana nih gorong-gorongnya tuh ya. Mudah-mudahan mungkin ngantuk kah, terlihat kah ya. Hati-hati ya Bos Mbak ya, apalagi yang bawa oto gitu, yang bawa mobil gitu ya, karena pandangan itu biasanya ini terbatas juga, beda juga dengan motor gitu ya. Tapi pun motor gini juga kadang melihat juga gitu Bos Mbak, jadi tetap hati-hati ya, ndak bermotor kah, ndak bermobil kah, ndak transportasi umum, pokoknya segalanya tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Ayo Bos Mbak ya, masih kosong ya, di Facebook kosong, di WhatsApp kosong, di telepon juga masih kosong. Jadi etam nolinga lagu ha ya Bos Mbak, yang selanjutnya masih ada requestannya dari Selviama dengan Pelukan Nyata.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Ya karena sana lanjut etam di dendang meriah nantinya etam dendang-dendang-dutan. Tersisa setengah jam lagi kurang lebih busuk mbak ya. Jadi yang gak tambah boleh di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-589-9984. Kewajah tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Langsung enam sampai yang ditelepon WhatsApp. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Lagunya Etam dan Dutan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, Mbak Nita ini ya.
1: Oh, Nita.
0: Langsung Etam. Apa sehat aja Mbak Reni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hari ini cuacanya juga panas ya Mbak Reni ya.
1: Enggak panas.
0: Enggak panas. Ada hujan enggak tadi di situ?
1: Di sini hujan lagi.
0: Sekarang saat ini, Ndi.
1: Iya, di sini hujan.
0: Oh, lah. Oh, di sini maka panas leh, maka dekat mah item nih Miamin yo.
1: Hujan panas, hujannya
0: panas. Nah, itu sudah jangan berjalanan berarti ya Mbak Reni ya, di rumah aja ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Oke, langsung item dari keselaga apa Mbak Ren?
1: Nah, lagu apa sih itu Mbak?
0: Lagu yang tersisa ada Larut Tanpa Kepastian, Mengejar Badai, Cinta Palsu, Pulau Bintang.
1: Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. Siap, sapanya ada, silahkan.
1: Sapa-sapanya buat Bu Semamat, Bu Abdul, Mbak Nana, Mbak Yuli, Bu Suseku Koko,
0: iya,
1: Jani, Nek Ida. Dan segalanya.
0: Siap.
1: Buatnya selamat betul guys. Yang kerece.
0: Terima kasih Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut-lanjut busa Mbak ya yang pertama boleh ya. Tentunya masih di telepon, di WhatsApp, di Facebooknya Pro 4. Eh, siapa? Assalamualaikum. Dendang Merian.
2: Dendang Merian. Dendang Merian.
0: Halo, siapa di mana nih?
2: Di Kutai.
0: Bersekutai.
2: Mutu di Kuisar.
0: Ya.
2: Mutu di Kuisar.
0: Nah. Nah, berkas lagu lagi nih.
2: Lagunya.
0: Umpatan lagi.
2: Umpatan lagi.
0: Larut Tanpa Kepastian, Cinta Palsu, Pulau Bintan.
2: Cinta Palsu ya.
0: Yang mana Cinta Palsu? Cinta. Oke, siap. Sapanya lagi.
2: Yang paling mucil.
0: Nah, paling mucil ngeri bener. Iya, tuh siap. Makasih bersekutai, yuk.
2: Makasih, Nita.
0: Iya, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nah, agak beda suara si Daya, padahal sama mah hati gini didengar-dengar lagi tadi ya. Ya makasih busuk ketayan, ya si Daya umpatan busuk misran nih, umpat dua kali ya, itu sapa sebelahnya lagi dah, Assalamualaikum. Iya, terputus. Ya yang datang lagi ya, boleh, kita sapa dulu, Assalamualaikum, Dendang Merian.
3: Dendang Merian undang tungginya, taunya. Gue poten nih Mbak Aya.
0: Ya Allah.
3: Waktunya Etam Dangdut.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bu Suhayu, sehat ya?
3: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca cerah-cerah aja ya.
3: Tadi sempat hujan lewat tadi.
0: Hujan lewat. Oke deh, langsung Etam ndak berikas lagu apa, Bu Su?
3: 14 aja, Bu.
0: 14 lagu apa? 14 tomat. Kita lihat dulu 14. Susu Kau Balas Tubah sudah diputar tadi di request.
3: Sudah ya.
0: Tersisanya nih Larut Tanpa Kepastian, Pulau Bintan, Jejak Cinta, Aku Enggak Gitu, Mencintai Tak Dicintai.
3: Aku Enggak Gitu aja.
0: Aku Enggak Gitu aja. Oke, iya. Sapanya.
3: Sekalanya aja, Bu.
0: Siap.
3: Ini lanjut mau aktivitas pulang.
0: Oh iya, siap. Selamat beraktivitas.
3: Mbak Nitanya. Yuk. Aktivitas juga. Sehat selalu juga.
0: Amin, gitu juga. Yuk.
3: Waktunya makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sapa sebelah sini. Assalamualaikum. Dendang Merian.
4: Dendang Merian.
0: Apa kabar Bu Siis?
4: Baik. Hari ini hujan mau sini mau.
0: Alhamdulillah. Deras ya?
4: Ya nih suaranya.
0: Makanya tuh sampai sini nih kedengaran nih. Alhamdulillah tuh. Yuk.
4: Ya mau.
0: Nggak berkas lagu apa Bu Siis?
4: Lagunya apa tadi ke?
0: Larut Tanpa Kepastian, Pulau Bintang.
4: Ya kepastian itu siapa?
0: Larut Tanpa Kepastian dari Rara.
4: Ya sudah.
0: Oke, siap. Siapanya?
4: Siapanya semuanya mudah usahakan gerakannya, Mbok.
0: Amin, siap.
4: Semua nikah mudah sehat, mukakan rezekinya, yo.
0: Amin, kita jawab bersih isi. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sholat sini? Assalamualaikum, Dadang Merian.
5: Waalaikumsalam, selamat sore, Bonita.
0: Sore, Bu Sutajudin.
5: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, Bu Sutajudin, sehat?
5: Sehat, masih sariawan nih.
0: Oh, masih sariawan, oh sariawan kah? Siannya ini di sana gimana cuacanya?
5: Panas terik ini, Bonita.
0: Oh, panas terik, sama aja kita ya. Mau request lagu apa, Bu Sutajudin?
5: Ikutan aja, apa ikutan. Dipilihin aja sama Bonita.
0: Oke, siap, aman.
5: Apa kabar, Monita?
0: Alhamdulillah sehat, Busu juga sehat ya.
5: Ya, sehat tuh makan?
0: Udah, alhamdulillah, udah.
5: Salamnya buat semuanya aja. Terakhir mau nanya, besok siaran
0: besok
5: siang atau luar, Monita?
0: Besok ini Rabu malam, Busu.
5: Oh, malam.
0: Iya, betul
5: ya. Monita jaga kesehatan. Sampai
0: iya,
5: ketemu lagi.
0: Siap, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, sehat-sehat juga Bu Sutajudin ya. Ya keren di sana, enggak tambah lagi di telepon, di WhatsApp, di mana-mana aja boleh. Yo, itu melanjut-lanjut Badai Endang Merian hari ini, Busu Mbak, ya udah setengah jam kok bersama Netam nih ya. Karena telepon dah kosong juga, di WhatsApp juga dah kosong. Etam lanjut, nelinga lagi-lagi ya. Yang selanjutnya ada Kecanduan Kamu dari Nasar.

0: Ya, karena di sana udah pukul 16.48 waktu Indonesia Tengah, yang gak tamat lagi boleh yo. Bisa nih tamat di telepon, di WhatsApp, dan juga di Facebooknya Promoter dari Samarinda. Kita sapa, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Nih akhiran
1: Putar aja
0: empatan ya, siap.
1: Ada kedatangan kawan saya, Mbok. Biasa untuk numpak dan olahraga ke Islamic Center, Mbok.
0: Siap, Pak Teleh. Oke deh.
1: Di teras lagi, Mbok. Ke sana aja nyaman. Nyaman dia lihatnya deh.
0: Bener.
1: Putar aja lagunya, Mbok.
0: Siap, Gusto. Makasih ya, Tama ya.
1: Di sini panas, selangat, Mbok.
0: Menggantang. Alhamdulillah.
1: Reng tubuh.
0: Luar biasa.
1: Hitam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di sana kan ada pukul 16.49 OTW lewat 50 detik, ya menit ya, keren desa nak jadi atom akhiri hak nih kebersamaan tam di Dendang Merian hari ini. Bu Sumpah, makasih banyak Indah Monitor tulak pukul 15 dan Indah Tama, ada Bu Sabda Rahim, Bu Semisran, Bu Serinjani, Bu Hamzah, Bu Jolak Uto, Sarundeng, Bu Sari, Bu Sukutai, Bu Senasran, Bu Reni, Bu Wahyu, Bu Seis, Bu Tajirin, dan juga Bu Semamat, dah meramaikan Dendang Merian hari ini ya. Mohon maaf ada salah-salah carang, semoga kau menghibur kita segalanya. Ya, tam nolinga lagu lagi ya, tersisa ini ada 3, semoga sempat segalanya terputarkan. Etam dia lanjut juga di Jelajah Nusantara setelah ini ya, tetap bersama kami. Etam nolinga lagu Cinta Palsu dari Iis Dahlia.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Trawandeksana menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar bakti kesehatan Polri secara serentak di Aula Makosat Brimopolda Kaltim, Stal Kuda Balikpapan hari ini. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara kali ini difokuskan pada pelayanan sosial gratis guna meringankan beban warga. Sebanyak 13 jenis layanan kesehatan disediakan. Meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, pemeriksaan gigi dan kesehatan mata, tindakan operasi bedah minor, hitanan massal dan donor darah, serta pembagian vitamin yang secara gratis. Dengan antusiasme warga yang tinggi membuat realisasi kegiatan ini melonjak drastis dari estimasi awal, di mana target yang direncanakan jumlah peserta yang hadir mencapai 2.797 orang atau melonjak hingga hampir 350% dari target awal. Bakti sosial ini juga menyasar berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan kota, penyandang disabilitas, penyintas diabetes, buruh dan pekerja lapangan. Selain memberikan pengobatan gratis, Polda Kaltim juga membagikan kartu Bayangkara prioritas kepada para pekerja serta menyalurkan 250 paket bantuan sosial berupa bahan pokok atau sembako. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren disana, kita lanjut lagi di Janur Jelajah Nusantara meriah hari ini, di mana tema hari ini akan membahas tentang janda. Woi, janda bukan sebarang janda, tapi kita akan bahas tentang air terjun janda beranak tiga. Nah, apakah ini air terjun janda beranak tiga nih? Biasanya busu-busu nih gawal nih, dah membahas janda-janda nih gawal benar sudah nih. Nah, keren di sana ini atau hari ini Merian ini jalan-jalan ya, bukan enggak bahas janda anak tiga, anak empat, anak lima, bukan ya, tapi atau enggak bahas air terjun janda beranak tiga yang ada di Kalimantan Selatan, Busu Embe. Nah, ternyata Kalimantan Selatan tuh enggak cuma terkenal dengan pasar terapung dan juga budayanya yang kaya aja gak tuh, tapi ada nih air terjun janda beranak tiga ini yang jadi salah satu destinasi wisata alam yang populer di kalangan komunitas pecinta alam dan petualangan. Nita aja baru tahu nih, dah lawas pernah ke Banjar, tinggal di Banjar, gak tahu di Kalimantan Selatan tuh masih ditahu bahwa ada ya ternyata air terjun janda beranak tiga ini ya, di mana lokasinya ini ada di Desa Kiram Atas, Cempaka, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan untuk akses air terjun ini ya Busamba, etam bisa menggunakan kendaraan pribadi, tegak mobil atau motor, gitu udah bisa sampai. Dan rute perjalanannya juga ini bisa etam tempuh dengan dua jalur, yaitu dari Kota Martapura dan Cempaka. Menetam berangkatnya dari Kota Martapura, jaraknya nih akan menempuh perjalanan sejauh 21 km dengan kisaran waktu 35 sampai 38 menit. Nah, mun misalnya pakai jalur Cempaka, Kota Banjarbaru ya, etam harus menempuh sekitar 12 sampai 14 km dan memakan waktu tempuh yang lebih singkat, yaitu 23 sampai 29 menit perjalanan aja. Mun lancar-lancar ya, mun ada macet-macet ya bisa lebih lawas lagi. Tapi ini terlalu lawas ya Bos Mbak, ya tadi etam ke Tenggarong ha tuh mun dari tengah kota gini malah lawasan ke Tenggarong. Tenggarong ber 40 menitan ya. Dan untuk rutenya sendiri juga memang lebih singkat ya di menggunakan jalur Cempaka Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kota Martapura ya. Dan setelah etam tiba di lokasi parkir kendaraan, etam jalan kaki dulu ya Bos Mbak. Ya langsung sampai gitu. Etam jalan kaki dulu sekitaran 200 meter akhirnya tiba tuh lah di air terjun janda beranak tiga ini. Namun etam ndak lebih hemat perjalanan lagi, hemat waktu gak tau ya. Dan juga aduh malas bener Mbak Nita, capek tuh kayaknya jalan kaki 200 meter. Iya tuh ada di sana ojek lokal Bus Mbak, jadi gampang bener menetam ndak kesana gitu. Dan misalnya ndak berkunjung ke air terjun ini ya, Nita sarankan tuh datangnya pagi Bus Mbak. Kenapa pagi? Karena suasananya ini masih tenang, masih nyaman, dan juga belum banyak yang datang. Jadi etam udah puas-puas tuh mengelilingi air terjun janda beranak tiga ini. Selain itu juga udaranya tuh juga masih segar benih ya, men pagi ya. Jadi etam bisa nyaman benih bermain-main air segar rasanya gitu ya. Dan juga men misalnya hambat itu Bu Sombak, di sana tuh air terjunnya tuh masih ndak terlalu deras gitu arusnya. Jadi nyaman ha tuh. Tapi itu perlu diingat juga men etam ndak ke air terjun ini ya, jangan sampai etam datangnya pas lagi musim hujan. Kenapa? Karena arus airnya akan jadi lebih deras dan ya medan jalannya juga akan jadi lebih licin. Ya etam akan bahas ya daya tariknya apa ya yang ada di air terjun janda beranak tiga ini sampai akhirnya dibilang cukup populer juga ini di sana. Dia etam nelinga dulu lagi yang satu ini.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, karena sana lanjut tetap masih berjalanan ke air terjun janda beranak tiga gitu ya, keranda yang sana ya. Terus sebenarnya di sini tuh dijelaskan ya kenapa sih namanya itu gitu, keranda yang sana diada ya. Ya itu jadi bahasnya tentang daya tariknya aja. Jadi yang pertama itu adalah kisah sejarah legendarisnya. Nah, jadi sejarahnya tuh emang legendaris gitu ya, dimana pada saat masa penjajahan Jepang, lokasi air terjun ini pernah menjadi tempat persembunyian seorang perempuan yang berstatus janda dan memiliki 3 orang anak. Nah, baru nih tapadah di Ida ya, dibahas ternyata ada gak tuh keranda yang sana. Nah, akhirnya untuk memberi rasa penasaran, warga setempat akhirnya memberi nama itu tadi tuh ya dengan janda beranak tiga. Habis itu juga di sana air terjunnya tuh airnya tuh segar gak tuh keranda yang sana, karena emang selain udaranya bersih segar, tapi air terjunnya tuh juga punya mata air yang segar benih gitu ya, karena langsung berasal dari pegunungan gak tuh. Jadi karena nyaman benih gitu ya, jadi banyak tuh yang kesana tuh untuk berenang, berendam, main air gak itu bersumbok. Selanjutnya juga pemandangan alamnya juga tidak kalah baik gitu ya, dimana pemandangannya tuh mulai dari air terjun yang jernih, bebatuan sungai yang besar-besar gitu, terus juga vegetasi sekitarnya masih hijau-hijau, jadi suasana alaminya tuh nyaman benih ya, dan benih-benih tegak di alam gitu. Karena kadang kan ada yang akhirnya ada di renop-renop ditambahi dengan warung-warung dan lain sebagainya, nah itu ndi gitu keranda yang sana. Jadi tegak alamnya tuh, suasana alamnya tuh melekat benih, cocok untuk etam yang memang ndak menenangkan diri dari hiruk-pikuk ya duniawi ini, atau yang gaul-gaul foto-foto tuh, bisa fotografi-fotografi alam tuh cocok tuh kesana.

0: teater satu. Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
2: Mama. Raga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Oh iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pak, kalau bersin ditutup dong.
6: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak kerekam juga bersinnya.
5: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
6: Emangnya gimana?
5: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
6: Oh gitu.
5: Oke. Tak.
6: Bercanda.
5: Ih, iseng deh ya.
7: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

Ya karena di sana ya mun atam ke air terjun Janda Beranak 3, ini atam bisa tadi tuh ya bisa berkemah di sana gitu karena memang di daerah sekitar pegunungan ya jadi nyaman. Terus ada juga berburu spot foto karena memang masih alami benih jadi tegak banyak benih tuh yang bisa atam spot-spot foto. Mungkin ada yang enggak prewedding ke sana juga bisa gitu ya dengan nuansa-nuansa alami gitu. Gak tuh keren dasar anjay itu bisa di sana berendam dan juga bermain-main air, bisa berenang, bisa segalanya lah pokoknya ya berendam gitu ya, main air habis itu juga berenang di sana gitu untuk merasakan bisa ini apa segar apa gak tuh ya air terjun Janda Beranak 3 ini. Dan menurut salah harga tiketnya sendiri Bus Mbok, mohon harga tiketnya ini masih tergolong terjangkau karena itu akan membayar sebesar Rp10.000 aja dan Rp3.000 lagi untuk parkir. Jadi Rp13.000 lah kurang lebih yo. Ini mohon ada perubahan harga nih teman-teman tahu nih tayo. Ini sementara nih yang info yang dapatkan ini ya Bos Mbak ya. Jadi dengan tarif terjangkau juga mungkin ya mohon ada kenaikan sedikit ya 1.000-2.000 gitu ya. Nah, itu udah bisa nih nikmati pesona keindahan air terjun, udara segar dan juga main air di air terjun Janda Beranak 3. Di sini juga ada disediakan juga tempat parkir ya tentunya. Terus ada gazebo, ada kantin, ada kamar ganti, toilet, musala dan teman-teman yang baik untuk berteduh juga. Jadinya walaupun tegak dah ada kelengkapan ini ya, kelengkapan-kelengkapan fasilitas itu ya, tapi nya tuh mengganggu keaslian enggak tuh ya dari pada alam di air terjun Janda Beranak 3 ini enggak tuh. Dan juga di sana ada camping ground yang cukup luas ya. Jadi atam bisa menyaksikan pesona air terjun yang menakjubkan secara langsung sambil berkemah enggak tuh keroan deng sana. Ya, itulah keroan deng sana. Ya hal-hal yang bisa atam bahas di air terjun Janda Beranak 3 ini tepatnya ada di Kalimantan Selatan di Banjar ya. Dan informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di Jelajah Nusantara ya dah pukul 17.47 kita akhiri aja kebersamaan kita hari ini. Semoga kalau bermanfaat dan kalau menjadi destinasi wisata kita segalanya ya karena mengingat masih libur sekolah ini Bu Sombak. Wah, cocok banget nih ngajak anak-anak kita ke Banjar aja dah nih sejauh-jauh gitu ya tam ke air terjun. Nah, Nita nih ndak ke situ tapi ha nih liburnya. Wedih, curhat pulang ya tuh Bu Sombak. Dia tuh lanjut lagi ya di sana petang setiap jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini ngawani kita segalanya. Tetap bersama kami.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih, namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Keron diam sana, busu, embo. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeksana Gerakan Susur Gang Samarinda tidak hanya mengajak masyarakat kembali membiasakan berjalan kaki, namun juga menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan penataan lingkungan permukiman. Kontributor Susur Gang Samarinda Wahyu Musyifa mengatakan sejumlah gang yang rutin menjadi lintasan peserta mulai terlihat lebih rapi dan tertata. Kehadiran para pejalan kaki yang mendokumentasikan kondisi lingkungan secara tidak langsung memotivasi warga untuk memperhatikan kebersihan dan mempercantik kawasan tempat tinggal mereka. Selain berdampak pada lingkungan fisik, kegiatan yang digelar dua kali dalam sepekan tersebut juga memperkuat interaksi sosial antar warga. Peserta kerap berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mengenal sejarah kawasan maupun kondisi lingkungan sekitar. Dari aktivitas sederhana ini, tumbuh semangat gotong royong dan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Gerakan yang lahir dari kebiasaan berjalan kaki sejak masa pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi sarana untuk mengenal kota Samarinda lebih dekat, sekaligus membangun budaya hidup bersih dan juga sehat. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana masih di Zara Petang tentunya ya. Sebelum dikawani lagi dengan sejarah lagu-lagu selami, ada informasi ya pertama di Zara Petang hari ini. Karena di sana, di mana kebiasaan menunda membalas pesan atau chat ini dinilai ternyata bisa memicu miskomunikasi dan juga menurunkan tingkat kepercayaan dalam hubungan sosial ataupun profesional. Psikolog tuh nilai ya, keterlambatan respon yang berulang tuh seringkali menimbulkan persepsi negatif, tidak dianggap dipeduli, kurang menghargai lawan bicara, atau sengaja menghindari komunikasi. Padahal dalam banyak kasus, keterlambatan membalas pesan ini lebih dipengaruhi oleh kesibukan, kelelahan mental, atau banyaknya distraksi digital yang akhirnya membuat seseorang tuh lupa untuk merespon. Nah, meski demikian ya, komunikasi yang sehat ini tetap membutuhkan kejelasan dan saling menghargai jua. Memberikan respon singkat, TG. Nanti saya balas yo, gitu. TGN dia yo, saya balas. Saya ini dulu, gitu. Atau menjelaskan lah alasan keterlambatan itu bisa membantu mencegah kesalahpahaman dan juga menjaga kepercayaan tubuh sembo. Dan para ahli juga menekankan, misalnya kualitas komunikasi, tentunya hanya ditentukan oleh kecepatan membalas pesan, tapi juga tentang keterbukaan, empati, dan kemampuan menghargai waktu serta perasaan orang lain dalam berinteraksi, terlebih di era digital. Nah, itu Bu Sembo. Informasi pembuka ya di Zona Petang hari ini seputar komunikasi. Jadi ya, yang ada yang WhatsApp tuh ya dibalas ha, gitu ya. Jangan di kebiasaan menunda-nunda sampai akhirnya lupa dibalas berhari-hari ya. Itu adalah kebiasaan wanita ya. Ya, semoga bisa diperbaiki ya Bu Sembo. Dan informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dan lagu-lagu islami ya, maksud Nita ya, Merian hari ini di petang hari ini, dimana sembari jom nantikan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah, dikawani dulu lagu dari Ungu dengan Hasbunallah.

0: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
1: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Suara Budaya Benua Etam. 98,4 MHz.

Ya, karena di sana kita mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Atau beralih informasi lainnya, karena di sana di mana tren komunitas jalan kaki atau walking community di kalangan anak muda Samarinda ini, wah ini terus menunjukkan peningkatan. Berbagai komunitas berbasis aktivitas berjalan kaki ini akhirnya mulai bermunculan dengan konsep yang beragam, mulai dari wisata gang, walking tour, sampai kegiatan kreatif tegak jalan sambil menggambar atau belajar bahasa Inggris. Di mana memang kontributor susur gang Samarinda Jawa, Wahyu Musyifani, nilai bahwa fenomena ini tuh menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memandang jalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sarana interaksi sosial, dan juga kampanye lingkungan yang lebih ramah terhadap penggunaan energi fosil. Menurut Sida Jawa, kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat menjadi salah satu alasan komunitas jalan kaki ini terus menggaungkan budaya berjalan kaki. Gerakan ini juga sejalan dengan kampanye koalisi pejalan kaki yang mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Selain memberikan manfaat kesehatan, perkembangan walking community ini juga dinilai menjadi bagian dari transisi menuju gaya hidup sehat yang berkelanjutan dan juga memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat perkotaan. Informasi ini masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Karena sana informasi terakhir ya sih tentang stigma sosial dan ketakutan terhadap konsekuensi hukum ini masih jadi hambatan utama dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba di Kaltim nih keranda di sana, di mana kepala dinas kesehatan Kaltim tuh mengatakan bahwasanya keluarga tuh masih banyak yang nih mau ya membawa anggota keluarganya menjalani rehabilitasi karena takut ya akan berujung pada proses pidana, dan akibatnya juga jadinya sedikit penyalahgunaan narkoba yang terlibat yang terlambat mendapatkan penanganan karena kondisi SIDA justru disembunyikan dari lingkungan sekitar. Padahal pemerintah ini dah menyediakan juga berbagai layanan rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena memang banyak yang melaporkan pecandu narkoba ini akan berujung pada hukuman penjara, perlahan mulai berubah seiring meningkatnya sosialisasi dari pemerintah. Oh salah nih bacanya. Persepsi bahwa melaporkan pecandu narkoba akan berujung pada hukuman penjara itu perlahan mulai berubah ya besembok seiring meningkatnya sosialisasi dari pemerintah, BNN dan aparat penegak hukum. Saat ini Kaltim ini memiliki puluhan fasilitas rehabilitasi ya sebenarnya yang siap memberikan layanan medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Pemerintah tentunya berharap juga semakin banyak keluarga atau individunya langsung ya yang berani mencari bantuan profesional supaya proses pemulihan itu bisa dilakukan lebih dini, jadi peluang untuk sembuh ya dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba ini menjadi lebih besar juga dibanding dengan telanjur gitu ya, karena memang menetam ini tadi baca kemah itu, misalnya Eta melapor diri sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi itu akan justru malah mendapat keringanan gitu Bu Seambak, dan Eta akan diobati gitu dibandingkan dengan Eta tertangkap tangan menggunakan bahan-bahan terlarang itu Bu Seambak ya. Jadi di sekitar kita ada yang sekira kita tuh ada yang melihat gitu ya bahwa sudah menggunakan dan juga butuh segera diobati, laporkan ya Bu Seambak, bukan berarti dilaporkannya langsung masuk penjara gitu. Tapi Etam benar-benar minta tolong bahwa Etam ini korban dari narkotika gitu kerandeng sana. Ya ke informasinya seputar ini ya, seputar apa ini Mbak Nita, seputar ini, seputar stigma dan ketakutan hukum yang menjadi hambatan dari rehabilitasi pecandu narkoba. Informasinya kami kutip dari laman website tarare.co.id. Menjadi informasi terakhir juga dalam zona petang hari ini Bu Seambak, makasih banyak yang dah monitor Mbak Nita tolak pukul 15 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang dah mendengar monitor zona petang ya, mohon maaf pun ada salah-salah carang, semoga ada manfaat yang kau diambil juga ya Bu Seambak. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya, selain akan ada Mbak Mia ngawani kita. Mbak Nita pamit, semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan lingkungan-lingkungan yang baik juga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Tahu isi ya, saya kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan di sana sebanyak 2.797 peserta mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar Polda Kalimantan Timur dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Antusiasme masyarakat yang membludak menunjukkan tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol hingga konsultasi kesehatan secara gratis bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kabid Dokkes Polda Kaltim Kombes Pol Dr. I. Nyoman Suwardana mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat di bidang kesehatan. Selain membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Tingginya jumlah peserta menjadi bukti bahwa layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulin sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bout. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroana Sana RRI Pemasa Marinda Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Bu Sudan, Bu segalanya. Apa kabar kita hari ini ya Kroana Sana? Nih Mbok Mia hadir mana-mana kita segalanya Kroana Sana dalam rangkaian Samarinda Malam. Tentunya di edisi hari Selasa nih 23 Juni 2026. Di rangkaian Samarinda Malam ya Kroana Sana, kita akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. 12.24 24 waktu Indonesia Tengah ya. Mbok Mia akan menemani kita semua ya sampai ke Pulau Kapuk sambari menikmati lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan nanti di pukul 21 kita ketemu sama pesona antar komunitas Sunda seperti biasa. Dan di rangkaian pertama nih Bu Sudan Mbok, kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara. Mbok Mia akan menyajikan informasi seputar Samarinda dan sekitarnya dan juga nasional maupun internasional ya. Dan di informasi pertama nih Bu Sudan Mbok, Mbok Mia memberikan informasi seputar mati air di Samarinda 23 sampai 24 Juni 2026. Kemudian Mbak Mia akan menghadirkan daftar daerah terdampak dan estimasi waktunya. Jadi warga kota Samarinda yo diminta bersiap menghadapi potensi gangguan distribusi air bersih mulai hari ini Selasa 23 Juni 2026. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pekerjaan pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Bendang 1 yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu 24 Juni 2026. Perumda Tirta Kencana Samarinda menjelaskan pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kinerja instalasi pengolahan air tetap optimal. Selama proses pengurasan berlangsung, sejumlah kawasan berpotensi mengalami penurunan tekanan distribusi, aliran air mengecil hingga penghentian pasokan sementara pada beberapa wilayah pelayanan yang mendapat suplai dari IPA Bendang 1. Pengurasan bak sedimentasi merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan rutin pada instalasi pengolahan air. Bak sedimentasi adalah bagian dari proses pengolahan air yang berfungsi mengendapkan lumpur, pasir maupun partikel-partikel halus yang terbawa bersama air baku sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Melalui proses pengurasan, endapan yang menumpuk di dasar bak dibersihkan agar kinerja instalasi tetap optimal dan kualitas air yang diproduksi tetap terjaga. Karena pekerjaan dilakukan pada salah satu fasilitas utama pengolahan air bersih di Kota Samarinda, distribusi air ke sejumlah wilayah pelanggan diperkirakan akan terdampak selama proses berlangsung. Dalam pengumuman resmi tersebut bahkan disebutkan adanya gangguan pelayanan berupa air tidak mengalir di beberapa kawasan yang mendapatkan pasokan dari IPA Bendang 1. Berdasarkan jadwal diumumkan oleh Perumda Tirta Kencana ya Bu Sumbo, pekerjaan pengurasan bak sedimentasi akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi pagi ya. Estimasi pekerjaan berlangsung selama 10 jam. Jika berjalan sesuai jadwal tanpa kendala teknis tambahan, maka proses pengerjaan diperkirakan selesai pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun demikian dalam pengumuman disebutkan pekerjaan berlangsung hingga selesai sehingga durasi akhir tetap bergantung pada kondisi di lapangan. Setelah pekerjaan selesai, distribusi air ke pelanggan juga biasanya membutuhkan waktu untuk kembali normal karena proses pengisian jaringan dan penyesuaian tekanan distribusi dilakukan secara bertahap. Jadi Bu Sumbo, untuk Perumda Tirta Kencana sendiri mencantumkan ya sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami gangguan distribusi air selama proses pengurasan berlangsung. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Lok Bahu, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, Jalan Rapak Indah, Jalan Teuku Umar, Jalan Tengkawang, Jalan Kelapa Gading, Perumahan Citra Kriya, Jalan Adam Malik, Jalan Surenata, Perumahan Bukit Pinang, Jalan Kampung Pinang, Jalan Awang Sahrani, Jalan Solong Durian, Jalan Batu Cermin, Perumahan Samarinda Residence, Jalan Batu Besaung, Jalan Ring Road 1, 2, dan 3, kemudian wilayah pelayaran Boser Awang Syahrani dan sekitarnya. Pelanggan yang berada di kawasan tersebut diminta untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan layanan selama pekerjaan berlangsung. Dengan adanya pekerjaan pemeliharaan ini, masyarakat yang berada di wilayah terdampak disarankan menyiapkan cadangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Cadangan air dapat digunakan untuk keperluan memasak, mandi, mencuci, kebutuhan sanitasi hingga aktivitas harian lainnya selama
distribusi air belum kembali normal. Langkah antisipasi ini penting karena pekerjaan dilakukan pada jam pelayanan aktif dan berpotensi menyebabkan pasokan air mengecil, bahkan tidak mengalir di sejumlah titik jaringan distribusi. Semakin jauh lokasi pelanggan dari sumber distribusi atau berada di wilayah elevasi yang tinggi, biasanya proses normalisasi aliran dapat membutuhkan waktu lebih lama setelah pekerjaan selesai. Informasi barusan kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com ya, kronis sana. Dan selain ketan lingga lagi lagu-lagu pilihan Nusantara ya, dan kan dia di pukul 18:34 kita akan nelinga azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap di Perempat Era di Samarinda, suara budaya Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Bugis dengan Indo Logo.

0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawal Nasional RRI di Probas Samarinda. Anda masih mendengarkan Probas Samarinda, tentunya masih dengan Mbok Mia ya, kronis anak. Kita tadi sudah nelingak kemandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbok Mia mengucapkan selamat mendonaikan ibadah salat Isya bagi kronis anak yang menjalankan. Kita lanjut lagi ya, kronis anak masih dalam program berita daerah Nusantara ya. Di informasi kedua masih di Samarinda, Kalimantan Timur nih, kronis anak, seputar hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kalimantan Timur diwarnai gangguan sistem yang menyebabkan ribuan calon siswa kesulitan mengakses laman pendaftaran. Sejumlah peserta mengeluhkan gagal login, lambatnya proses pemuatan data hingga tidak dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menjelaskan gangguan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Menanggapi kondisi tersebut, Bisdikbud Kaltim memastikan tim teknis segera melakukan penanganan agar layanan kembali normal. Masyarakat diimbau tidak panik karena masa pendaftaran tahap pertama masih berlangsung hingga 24 Juni 2026. Pemerintah juga terus memantau kondisi sistem dan menyiapkan langkah alternatif apabila kendala teknis masih berlanjut. Calon peserta didik dan orang tua diminta rutin memantau laman resmi SPMB untuk memperoleh informasi terbaru terkait proses pendaftaran. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan pembagian jadwal akses SPMB berdasarkan wilayah guna mengurangi kepadatan trafik pada server. Untuk wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau, akses pendaftaran dijadwalkan pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, sedangkan daerah lain mengikuti jadwal yang telah ditentukan panitia. Selain itu, Disdikbud bersama Diskominfo Kaltim terus meningkatkan kapasitas server dan bandwidth, dan juga Pemprov membuka peluang perpanjangan masa pendaftaran apabila gangguan teknis masih berdampak pada proses seleksi. Informasi barusan kami kutip dari lamannya tribunnews.com. Dan karena di sana di terasa jauh nih, waktunya sudah di 19.46 waktu Indonesia Tengah nih Mbok Mia. Akhirnya dulu nih berita daerah Nusantara, tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu lagi nih kronisan dalam program Besepra, bagian seputar sejarah masih tetap di era Pemasa Marinda, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keluhan dari sana Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengingatkan pembangunan di Kalimantan Timur tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur. Di tengah pesatnya pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan karakter dan akhlak masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama. Pesan itu disampaikan Rudi saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur di ruang Ruhi Rahayu Kompleks Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Rudi, pemerintah dan ulama memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah bertugas membangun daerah dari sisi fisik, sementara ulama berperan membimbing masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai agama dan kehidupan yang rukun. Karena itu, Sida menilai hubungan antara pemerintah dan MUI perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kalimantan Timur. Selain itu, Rudi juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan di Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah yang dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Sida menilai perbedaan yang ada tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama-sama. Terakhir, Rudi juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalimantan Timur yang baru dikukuhkan. Sida berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada umat dan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

0: Tante gak galau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di Karukut Bidawang dari Ketomika dengan Kaganangan ya, karena di sana mengawali kita di program Beseprah bagian seputar sejarah, tentunya masih dengan Mbok Mia ya, karena di sana di rangkaian Samarinda malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana di bagian seputar sejarah, Mbok Mia akan mengajak kita segalanya ya, untuk mengulas nih sejarah dan juga mengenal. Nah, kita mau mengenal tradisi nih. Namanya tradisinya cukup unik nih kalau di sana. Tradisi menidurkan 7 janda di rumah baru di Palembang. Nah, kan dia ada penjelasan dari budayawan ya kalau di sana. Jadi kota Palembang yo punya cerita panjang dalam sejarah Nusantara. Selain dikenal karena sejarahnya, Palembang juga mempunyai berbagai budaya dan tradisi unik yang beragam. Salah satu tradisinya adalah saat ini udah jarang nih ditemuin kalau di sana, bahkan hampir dilupakan ya, yaitu tradisi nidur ke 7 jando di rumah baru atau menidurkan 7 janda di rumah baru ya. Nah, jadi tradisi ini cukup unik di Palembang karena jika masyarakat ingin menempati sebuah rumah baru, maka ada tradisi yang harus dilakukan. Salah satunya tadi itu kroni sana, menidurkan 7 janda di rumah baru. Nah, kan dia informasi lebih lengkapnya ya akan Mbok Mia sajikan setelah kita mendengar lagu Nusantara ya kroni sana. Ini menarik sekali nih, menidurkan 7 janda nih, harus 7 kah? Kenapa harus janda ya, karena sana kan dia, kita akan ulas lebih lengkapnya lagi ya. Kita ketemu sama lagu dari Jawa, ada Satru.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Jadi Musuh Mbok, menurut budayawan Sumatera Selatan Febri Elintani, tradisi nidurkan 7 janda di rumah baru atau menidurkan 7 janda di rumah baru ini sudah ada ya sejak sebelum masuknya agama Islam. Ini bukan tradisi Islam, tapi ini yo hanya itu adat yang dilakukan masyarakat orang Palembang. Nah, jarnya si Febri tadi nih. Nah, Sida menceritakan juga nih, ketika Islam masuk dilihat ada kepercayaan lama yang ada, amunnya bagus yo, boleh dilanjutkan. Tegak nih juga 7 jando di rumah baru. Kemudian tradisi tersebut berkulturasi ini. Nah, jadi kenapa harus janda nih Bu Sumbo? Janda-janda ini tentunya banyak pengalaman hidup nih, jarnya yo. Mun bilang janda kebanyakan berpikir lain, padahal itu kan takdir. Misal ditinggal suami, meninggal, jar Sida. Nah, jadi menurut Febri, ini kesabaran dan ketabahan janda itu suatu nilai kebaikan dalam Islam, bahwa Sida ini mampu menahan dan menjaga dirinya. Nah, jadi jar Sida itu nilainya yang baik dari pengalaman hidupnya yang itulah tadi tuh, yang mungkin dirasakan orang lain. Jadi 7 janda ini bukan sembarang janda, melainkan orang-orang yang terpilih. Nah, jarnya si Febri tadi Bu Sumbo. Kenapa dikatakan orang terpilih nih? Karena jandanya harus yang rajin ibadah dan bisa ngaji, dan bisa juga dikatakan paling yang alim nih leh. Jadi sehingga rumah baru yang akan ditempati itu diharapkan berkah, ambil berkahnya. Kemudian lebih lanjut sudah menceritakan juga yo, 7 janda yang terpilih tersebut diutamakan dari keluarga terdekat. Mundida baru boleh nih dari luar, tapi jandanya juga yang sudah berumur. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Bu Sumbo, misal mulai masuk ke rumah barunya malam Jumat, maka selesainya malam Jumat berikutnya. Jadi 7 janda tinggal selama 7 hari di rumah yang baru tersebut. Dan selama 7 hari tersebut janda-janda itu dimasak karena diantarkan makanan dari tuan rumah. Paling kalaupun masak ya, tegak air panas ataupun yang ringan-ringan, karena memang tuan rumah juga yang menyediakan alat masak. Kalau dulu minyak tanah, kalau sekarang bisa dibilang pakai gas lah yo. Disediakan juga bumbu-bumbu dan juga rempah-rempah, tegak garam, asam, kayu manis dan lain-lain. Jadi Sida tuh selama 7 hari di rumah baru itu 7 janda ini berdoa, baca yasin, beribadah. Jadi semacam uji cobalah menempati rumah baru sebelum ditempati yang punya rumah, jarnya Sida. Nah, lebih lanjutnya akan dia akan bawa informasikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini.

Krondet sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi ke ronde sana. Yo, jadi janda-janda nih yang lagi semacam uji coba di rumah baru itu yo, kan dia akan cerita misal rumahnya ini dingin atau rumahnya nyaman yo, atau bahkan kalau memang ada dirasa tidak ada penunggunya jar sida yo, kan dia akan disampaikan ke pemilik rumah. Jadi yang punya rumah tuh bisa mengambil keputusan, bisa mengambil tindakan, misal diadakan yasinan atau yang lain-lain yo. Jadi pada hari ketujuh diadakan hajatan dari tuan rumah seperti yasinan, sedekah, doa dan juga lain-lain. Setelah itu besoknya baru ditunggui tuan rumah. Namun sudah selesai sebagai ucapan terima kasih atau penghargaan, jadi para janda diberi pakaian atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan tuan rumahnya yo. Nah, jadi menurut Febri sendiri ini alias budayawan nih juga, tradisi nidu ketujuh jando di rumah baru nih masih ada yang melakukan tradisi ini tegak di daerah Tangga Buntung atau Seberang Ulu. Tapi sudah terdengar lagi nih wayah nih Joyo. Nah, tegak ke Mas Haji Mas'ud Khan yang merupakan tokoh adat di Palembang juga, sida masih menggunakan tradisi nidu ketujuh jando di rumah baru pada tahun 1970-an. Rumah yang ditunggu ini masih dilakukan tradisi itu. Jadi alhamdulillah, nah, rumah itu rezekinya cukup, tidak bentrokan, jar sida tegak tuyo. Proses itu mendatangkan kebaikan tentunya atas izin Allah. Adat istiadat itu diyakini sebagai upaya proses supaya berkah. Nah, itu dia keronen sana. Nah, jadi ini tradisi ini unik dan juga langka. Dan menurut si Febri sendiri nih, si budayawan tadi, memang masih butuh kajian keronen sana. Kalau memang masih relevan ya tentunya bagus dilakukan sebagai bentuk identitas warga Palembang. Nah, tidak salahnya juga kan selain di huni untuk sementara selama 7 hari oleh tujuh janda tadi kan, sida berdoa, kemudian menjaga, beribadah, dan kemudian setelah selesai sebagai ucapan terima kasih diberikan tegak baju atau diberikan misalnya beras, sembako, tegak itu kepada tujuh janda tersebut ya. Masih relevan, masih bisa digunakan mundi relevan. Nah, kalau bisa ya tetap dilestarikan lah adat istiadat dari Palembang ini. Nah, itu dia kedon de sana, informasi seputar tradisi nidu ke tujuh janda di rumah baru atau tradisi menidurkan tujuh janda di rumah baru asal Palembang ya, yang Mbak Mia kutip dari lamannya sumsel.tribunnews.com. Dan kurang ada salah, selanjutnya kita ketemu lagi ya di program Pesona Terkomunitas Sunda, kan dia Mbak Mia akan bersama Teh Iis ya kalau di sana di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu sama drama legenda. Kan dia ada drama legenda apa, tetap di RRI Perempat Samarinda.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerohan desa gerakan susur gang Samarinda dinilai mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan penataan lingkungan. Kontributor susur gang Samarinda Wahyu Musyifa mengatakan sejumlah gang yang rutin dilintasi peserta kini terlihat lebih rapi dan bersih. Kehadiran komunitas yang mendokumentasikan kondisi lingkungan secara tidak langsung memotivasi warga untuk menjaga kebersihan serta mempercantik kawasan tempat tinggal mereka. Aktivitas ini menunjukkan bahwa langkah sederhana seperti berjalan kaki dapat menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, kegiatan yang digelar dua kali dalam sepekan tersebut juga mempererat hubungan sosial antar warga. Para peserta kerap berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengenal sejarah kawasan dan kondisi lingkungan sekitar. Dari kegiatan ini tumbuh semangat gotong royong serta kesadaran bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Gerakan yang berawal dari kebiasaan berjalan kaki saat pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi sarana membangun budaya hidup sehat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Karinding, alat musik khas Sunda yang terbuat dari bahan pelepah aren atau bambu. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Untuk memperoleh suara yang indah, karinding harus ditiup dan dikombinasikan dengan cara diketuk atau ditepuk pada bagian tengah. Suara yang dihasilkan tergantung dari olahan rongga mulut, lidah, dan nafas. Karinding yang digunakan perempuan terbuat dari bambu dengan bentuk seperti susuk sanggul dan dapat disimpan dengan cara disisipkan pada sanggul. Sementara untuk laki-laki, terbuat dari pelepah kawung yang berukuran lebih pendek. Konon, karinding digunakan para leluhur untuk mengusir hama di sawah sebagai pengiring pembacaan rajah atau doa, dan digunakan kaum lelaki kala itu untuk memikat hati wanita yang disukai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar ke mana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai dan sungai kecil serta pesisir pantai. Di balik kota terbesar kedua di Kalimantan Timur itu, ternyata Kota Balikpapan menyimpan cerita awal mula terbentuknya Balikpapan. Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Kota Balikpapan. Dahulu, di tanah pasir Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Haji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinan sang raja, negeri itu senantiasa aman, makmur, dan sentosa. Penduduknya hidup dari hasil laut dan pertanian yang melimpah. Negeri itu memiliki wilayah yang cukup luas. Salah satunya adalah sebuah teluk dengan pemandangan yang amat indah. Raja Haji Muhammad memiliki seorang putri bernama Haji Tatin. Dialah calon tunggal pewaris tahta kerajaan. Itulah sebabnya semua kasih sayang ayah dan ibunya tercurah kepada Haji Tatin. Puluhan dayang-dayang istana selalu mendampingi Haji Tatin untuk menjaga, merawat, melindunginya, dan memastikan segala keperluan Haji Tatin terpenuhi.
1: Istriku, tidak terasa putri kita sudah dewasa. Aku berencana akan menikahkannya.
2: Iya, suamiku. Aku setuju saja. Tapi akan dinikahkan dengan siapa putri kita?
1: Putri kita akan aku nikahkan dengan putra bangsawan Kutai.
2: Terus, kapan kita akan memberitahu putri kita?
1: Secepatnya, istriku.
2: Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, suamiku.
1: Iya, ini semua demi kebaikan putri kita.

0: Beberapa hari kemudian, Raja Aji dan juga Ratu berencana untuk memberitahu putrinya tentang rencana mereka.
1: Dayang-dayang, tolong panggilkan Putri Aji Tatin sekarang.
2: Ada apa ya?
1: Putriku Aji Tatin, tidak terasa kamu sudah dewasa.
2: Iya, Ayah.
1: Waktunya Ayah akan menikahkan kamu dengan seorang putra bangsawan Kutai.
2: Baiklah, Ayah. Putri akan menuruti kemauan Ayah.
3: Syukurlah. Ibu pikir kamu tidak mau mengikuti keinginan Ayahmu.
2: Iya, Ibu. Putri yakin pilihan Ayah yang terbaik.
1: Bagus, anakku. Ayah yakin dia akan menjadi pendamping yang baik untuk kamu dan bisa menjaga kamu. Karena kamu adalah satu-satunya putri kesayangan Ayah.
3: Betul, putriku. Ibu dan Ayah sangat sayang sekali dengan kamu.
2: Iya, Ibu. Putri tahu Ayah dan Ibu sangat menyayangi Putri.

Sebagai putri tunggal, pesta pernikahan Aci Tatin dilangsungkan sangat meriah. Puluhan sapi dan juga kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dari berbagai penjuru negeri.

0: Di hari yang penuh bahagia ini, ayah memberikan wilayah teluk yang indah dan mempesona itu sebagai hadiah pernikahanmu.
1: Terima kasih, ayah. Semoga putri bisa menjaga amanat ini.
0: Putriku, mulai saat ini, teluk itu telah menjadi wilayah kekuasaanmu. Dan kamu pun boleh memungut upeti dari rakyatmu.
1: Baiklah, ayah.
2: Sejak itulah, Putri Ajitatin menjadi raja di teluk tersebut. Dan untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Ketika itu, upeti yang dipungut dari rakyatnya berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Papan tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, Putri Ajitatin menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk memungut upeti yang dipimpin oleh Panglima Sendong.

0: Ada apa putri memanggil hamba?
1: Panglimaku, aku memanggilmu untuk mengambil upeti berupa papan dari rakyat melewati laut.
0: Baik, kami akan laksanakan perintah Tuan Putri.
1: Terima kasih, Panglima. Jangan lupa untuk selalu hati-hati dengan ombak dan juga angin di laut.
2: Panglima pun segera pergi bersama pasukannya untuk mengambil upeti yang diperintahkan Putri Tatin. Dalam perjalanannya, semua berjalan dengan lancar. Dan sampailah Panglima di tujuan.
3: Prajurit, masukkan semua upeti itu ke dalam perahu. Dan jangan sampai ada yang tertinggal.

0: Ketika semua upeti sudah di dalam perahu, mereka pun kembali berlayar ke teluk. Namun, ketika mereka telah hampir sampai di teluk, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Beberapa saat, gelombang laut yang amat dahsyat menerjang perahu yang mereka tumpangi, dan seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik.
1: Angin apa ini? Kenapa kencang sekali? Prajurit, ayo cepat dayung perahunya ke teluk.
0: Mendengar seruan itu, mereka pun segera mengayuh perahu dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum perahu itu mencapai teluk, gelombang laut yang semakin besar menabrak bagian lambung perahu. Air laut pun masuk dan memenuhi seluruh bagian perahu. Perahu yang dipenuhi papan kayu itu pun terbalik. Perahu yang sudah hampir tenggelam itu kemudian terbawa gelombang laut dan akhirnya terhempas ke sebuah karang di sekitar teluk sehingga pecah berantakan. Tokong atau galah para pendayung pun patah. Papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut dan sebagian yang lain terdampar di tepi teluk. Sementara itu, tak seorang pun dari penumpang perahu selamat, termasuk Panglima Sendong. Putri Ajitatin dan suaminya sangatlah sedih atas musibah yang menimpa Panglima dan orang-orang kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu terbalik dinamakan Balikpapan, yaitu dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu itu semakin lama semakin besar, sehingga menjadi sebuah pulau. Hingga kini, pulau itu disebut Pulau Tukung, yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Drama legenda, asal mula Kota Balikpapan, produksi RRI Samarinda, naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Safarudin sebagai Raja Aji Muhammad, Ratu diperankan Mariatul Kiptiah, Nia memerankan Ajitatin, Adnan sebagai Panglima Sendong,

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Wilujeng wengi, pendengar Perompak Sadayana, kembali lagi malam hari ini ya di program Pantas atau Pasan Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana sampai merapat pada pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini ya, Akang dan Teteh nih, jadi Teh Mia tidak sendirian tentunya. Ada Teh Iis yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Teh Iis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kemahadamang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya. Ini gimana cuaca di Bandung nih Teh?
1: Cerah dari tadi.
0: Cerah dari pagi ya Teh ya, belum terpantau mau musim salju ya Teh.
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Lagi musim panas di sini.
0: Lagi musim panas ya Teh ya.
1: Iya.
0: Jadi pendengar Perompak Sadayana ya yang mau bergabung dengan kita berdua tentunya malam hari ini bisa sekali ini bergabung di jalur telepon ya Teh di 0541-7272-656 yeah. Atau di 736-152. Bisa juga di Facebook kita di Perompak RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau di WhatsApp bisanya via chat aja dulu pendengar Sadayana ya, karena kita bergabung dengan Teh Iis melalui jalur telepon WhatsApp. Kalau gitu Teh Iis, boleh nih disapa dulu pendengar Perompak RRI Samarinda.
1: Oke, wilujeng wengi, sampurasun. Assalamualaikum para pendengar Perompak. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di ada yang mana setiap acara pentas Sunda kan kita selain mendengar kawih-kawih Sunda, kita juga ada sedikit ngobrol-ngobrol ya Mia ya.
0: Benar banget.
1: Untuk ya malam ini kita akan sedikit ngobrol mengenai mengenal situs Gunung Padang dan misterinya.
0: Situs Gunung Padang ya Teh ya.
1: Situs ya, situs Gunung Padang dan misterinya.
0: Oh iya, ada misterinya.
1: Ada apakah?
0: Ada apakah ini?
1: Ada apakah di Gunung Padang ini?
0: Gitu. Nah, namanya Padang.
1: Sedikit akan
0: Teteh, ya, namanya Padang.
1: Gunung Padang.
0: Tapi ya, bukan di Sulawesi, bukan di Sumatera ya Teh ya.
1: Oh iya, bukan Padang yang di
0: sana. Bukan Padang yang di sana ya. Oh. Beda Padang.
1: Padang yang di Jawa Barat. Nah, jadi mungkin ada pendengar yang, kalau misalkan pendengar yang dari Jawa Barat pastilah udah nggak, apa sih, udah pada tahu lah yang namanya ada di Jawa Barat itu namanya Gunung Padang. Nah, untuk mungkin ada sebagian juga pendengar ini yang asli dari Jawa Barat mungkin tahu mengenai Gunung Padang, ya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lah sedikit mengenai situs Gunung Padang ini. Nah, untuk para pendengar juga tetap aja ya, kalau ininya ya tadi udah di ini, kalau yang mau gabung silahkan, mau minta kawi Sunda ataupun mau ikutan ngobrol mengenai situs Gunung Padang ini gitu. Kita tunggu ya kita gabungannya.
0: Ngomong-ngomong sudah ada yang tanya mengetuk pintu nih.
1: Oke, silakan.
0: Kita sapa dulu nih. Halo.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi, salam budaya.
0: Budaya kan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si anu panggagahna, waalaikumsalam.
0: Ini panggagahna yang dari Lobakung ini Teh.
1: Ini mah dari Lobakung.
2: Sampurasun.
1: Lampes.
0: Lampes.
2: Oh iyalah, kesannya Gunung Padang, yo.
1: Iya, Tetehnya. Betul, Kang.
2: Kalau menurut Teteh itu Gunung Padang itu apa sih, Teh?
1: Bukan menurut saya ya. Kalau ini saya bawa gunung. Jadi Gunung Padang ini ya setidaknya ada misterinya gitu loh, Kang. Jadi disebutnya situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Jadi Gunung Padang ini ada ininya kan, kalau yang udah kesana gitu ya, ada bebatuan-bebatuan, ada ini katanya lebih Gunung Padang ini seperti ini kalau di Mesir itu apa? Piramid bentuknya itu, ya tumpukan-tumpukan batu seperti piramid katanya. Makanya ini banyak sekali yang apa sih yang meneliti lah mengenai Gunung Padang ini.
2: Sebenarnya di sejarah ya Teh. Jawa Barat. Ya. Sebenarnya Teh, di Jawa Barat itu ada piramid yang lebih besar itu daripada yang di Mesir itu, tapi dia tertutup tanah itu.
1: Persegi
2: ada itu di Jawa Barat itu.
0: Kayaknya ini nih Kang, kayaknya yang Gunung Padang.
1: Iya, iya ini kayak yang yang ramai sekarang gitu, malah sampai diteliti dari luar negeri katanya ini. Soalnya ini tuh pertama lebih tua dari ini piramid di Mesir, kedua lebih besar, malah lebih besar dari dulu juga kan kayak Candi Borobudur juga awalnya itu kan kayak gunung dulu itu, cuman ininya sedikit-sedikit kelihat, akhirnya dibersihkan. Ini ternyata di dalamnya ternyata candi yang sudah tertutup sama tanah dan bebatuan.
2: Batu vulkanik.
1: Karena waktu itu pertama kali dilihatnya itu cuman ada stupanya yang kecil. Ternyata begitu dibuka, ternyata stupa itu lebih besar malah. Ya itu. Kalau dulu kan kayak gunung aja gitu.
2: Kalau di Kalimantan ada juga Teh.
0: Apa tuh Kang?
2: Halo?
0: Halo, masih tersambung
2: kalau di Kalimantan ada juga Teh. Candi terbesar. Selain besar daripada Borobudur itu, indah dia. Tapi yang bikin itu agama Buddha.
0: Nah, di mana itu Kang?
2: Ketutup tanah juga.
0: Oh iya.
2: Iya, sama seperti dulu candi Borobudur, sama seperti Gunung Padang, sama seperti piramid yang di Jawa Barat seperti gunung itu. Tapi ya masih belum dirahasiakan titiknya, aku tahu, cuma aku diam-diam aja dulu.
0: Nanti ketahuan dong kalau Kang Amai ngomong di sini, ketahuan dong nanti pendengar.
2: Biar aja mereka tahu. Wow,
1: pendengar jadi tahu. Kang Amai yang ngomong.
2: Agama Buddha tertua adanya di Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Martadipura sebenarnya bukan Martadipura sih, Kerajaan Kuduga. Nah, itu jadi yang sejarahnya Kerajaan Kutai itu yang masyur itu di anak ketiga dari Raja Kudungga bernama Mula Warman. Oke, kembali ke Gunung Padang. Yang menurut saya ketahui, Gunung Padang itu adalah situs bersejarah warisan dunia. Nah, itu yang disahkan oleh Presiden SBY pada saat itu. Nah, Gunung Padang itu merupakan apa ya, kayak model tempat untuk memuja atau menyembah gitu. Nah, entah dewa-dewa, entah matahari, entah apa. Karena kan orang dulu kan, kepercayaan orang dulu. Gunung Padang itu terbuat dari susunan batu-batu andesit. Nah, jadi batu andesit dikasih pasir, tanah, baru kasih lagi batu andesit, kasih lagi pasir, kasih lagi tanah, abu-abu itu kan. Baru dikasihnya lagi itu, ya pakai lem. Lem perkatnya itu gak tahu ya apa zaman dulu itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti piramid di Mesir. Kalau di Mesir itu tanah dibakar. Nah, kalau di Gunung Padang itu asli batu, batu andesit. Batu andesitnya itu sama dengan lesung batu yang ada di Kerajaan Kutai Mula Warman atau Kerajaan Martapura yang ada di Kutai Lama, yang ada di itu Muara Aman. Sama itu batu andesitnya, persisnya sama itu. Jadi kadar karbonnya udah dibor, diteliti sama seperti di Gunung Padang, dan bentuk baloknya pun sama. Nah, itu Teh. Jadi Gunung Padang itu diperkirakan sih orang-orang kan untuk menyembah dewa-dewa, dan hasil diskusi saya di sini memang untuk menyembah ini Tuhan mereka kan waktu zaman itu. Waktu zaman itu tuh diperkirakan nih, 7000 sebelum Masehi. Jadi 7000 sebelum Masehi itu, entah 7000 entah 10000 kurang tahu pasti itu. Karena hasil pengobaran uji karbon itu seperti itu. Ada yang bilang 3000 tahun sebelum Masehi, ada yang 40000 tahun sebelum Masehi. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya batu badang itu disusun untuk menyembah dewa-dewa mereka. Nah, itu intinya tuh di situ. Jadi itu asli itu teh orang Sunda.
0: Asli Indo. Bukan, ya Kang ya?
2: Iya, asli orang Sunda itu sukunya, suku asli Sunda itu. Kalau di Kalimantan Timur Kutai. Kalau di Kalsel itu suku Banjar. Nah, sebenarnya sebelum apa itu namanya Gunung Padang itu ada, itu sebenarnya itu peradaban Indonesia sebelum apa maju. Peradaban belum maju, artinya masih kuno sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu manual semua, dikerjakan dengan orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi kemiripan itu sama dengan seperti di apa namanya pegunungan Kars Mangkuliat, kan ada tuh tapak-tapak tangan tuh. Sama di Goa Niah yang di daerah Sarawak ada juga. Yang di kalau di Kalimantan ini hampir sama, di Sulawesi sama. Jadi peradaban sebelum maju, jadi masih kuno sekali. Nah, itu sebenarnya sih kalau peradaban itu yang sudah maju itu sebenarnya ada teh, yaitu kerajaan Atlantis. Peradaban maju itu waktu zaman dulu itu namanya peradaban Atlantis. Entah zaman Nabi Nuh itu ditenggelamkan itu oleh Allah Ta'ala. Jadi Atlantis itu yang hilang itu ya Borneo, Kalimantan. Pusat kerajaannya ya itu yang di Pulau Jawa itu. Dengan apa namanya di Kota Baru. Antara Kalsel dan Kalteng. Sekarang bernama Kerajaan Saranjana. Nah, itu modern itu di sana. Pesawatnya pakai UPO. Ini ngomong, yang ngomong ini kalau nggak paham pasti bilangnya tahyul. Tapi kalau yang sudah pernah ke sana dan sering bolak-balik ke sana itu percaya itu. Nah, itu kembali ke Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu sebenarnya teh itu bukit itu teh. Bukit itu ditutup-tutupin, disusun-susun. Nah, sehingga membentuk seperti gunung itu. Sebenarnya nggak ada isi apa-apa sih di dalam bukit itu. Beda dengan Borobudur. Kalau Borobudur itu danau, tapi di tengah-tengah danau itu ada bukit. Nah, bukit kecil itulah yang diuruk menjadi itu Borobudur. Nah, seperti itu deh. Jadi menurut Teteh yang Teteh ketahui, apakah mirip dengan apa yang saya ketahui?
3: Ya ada mirip, ada ya ada mirip sih.
2: Dia ada yang mengatakan itu untuk menyembah dewa matahari teh. Sama dengan di zamannya Nabi Sulaiman itu, yang siapa yang istrinya Nabi Sulaiman itu kan dulu kan menyembah matahari dia. Peradabannya itu siapa namanya itu, lupa aku tuh. Siapa teh Mia?
0: Yang menyembah matahari. Kalau Fir'aun ya, enggak menyembah matahari sih Kang.
2: Ya itu kan istrinya Nabi Sulaiman.
0: Oh, kalau istrinya Ratu Balkis.
2: Ya itu menyembah matahari. Jadi di Gunung Padang itu turun-temurun dia menyembah matahari. Nah itu.
0: Oke Kang.
2: Jadi,
0: Amai
2: menurut, kalau menurut Teteh apa teh? Yang Teteh ketahui, mungkin bisa ditambahkan sebagai sharing ilmu pengetahuan.
3: Iya. Kalau dari ini kan
2: YouTube.
3: Bukan dari YouTube Kang. Ini saya inian dari awal ya, bahwa Gunung Padang ini kan kalau tata letaknya dulu ya, untuk para pendengar biar mungkin biar tahu gitu, oh Gunung Padang itu di mana gitu kan. Nah, ini jadi lokasinya itu ada kan, ada di perbatasan antara dusun Gunung Padang ini dan Panggulan. Nah, Desa Karyamukti, Kecamatan Sampaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi, letaknya Gunung Padang ini ada di Kabupaten Cianjur. Nah, situs Gunung Padang ini biasa dikunjungi oleh, sebenarnya kalau sekarang ya wisatawan sih. Mm-hmm. Karena pemandangannya yang indah, bahkan mirip dengan ini, kalau di Peru itu namanya Machu Picchu. Itu.
0: Oh,
3: nah,
0: iya.
3: Ini Gunung Padang ini dari jenis bebatuannya, dari ini mirip dengan Machu Picchu yang ada di Peru.
0: Mm-hmm.
3: Nah, situs Gunung Padang ini sampai sekarang itu masih menyimpan banyak, sebenarnya banyak misteri yang belum terjawab begitu sampai sekarang. Dan penelitian pun sampai sekarang terus berlanjut. Nah, mulai dari isu bahwa situs Gunung Padang ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atlantis. Kan ini kita ramai kan dari kemarin-kemarinnya, Mia, kalau diberita-berita kan mengenai benua Atlantis kan, yang katanya menghilang kan. Nah,
2: banyak
3: ini ada di apa di ini Gunung Padang ini katanya sisa-sisa dari peninggalan benua Atlantis. Nah, sampai isu piramida terbesar dan tertua di dunia yang masih jadi pertanyaan sebenarnya sampai sekarang. Nah, sampai saat ini berbagai riset masih terus dilakukan sih sampai sekarang untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang ada di balik situs Gunung Padang ini. Pokoknya di situ itu banyak misteri lah di Gunung Padang,
0: ya.
3: Ya, karena selama ini biasa gini, kalau di sini kepercayaannya orang-orang ya. Misalkan kalau yang mereka punya grup kesenian, kalau di sini kan ada grup calung gitu ya, ada grup degung, ada ini. Biasanya mereka itu setiap tahun itu setiap bulan apa gitu. Kan bulannya bukan Januari, Februari, Maret gitu ya. Mereka itu kayak Sawal, Happy Day yang itu
0: tahun tersendiri ya.
3: Nah, itu. Nah, mereka itu ada bulan-bulan tertentu yang mereka membawa peralatan alat musiknya mereka itu dibawa ke Gunung Padang. Karena di situ itu biasanya katanya ya itu persembahan atau apa gitulah untuk menarik minat orang itu akan lebih banyak lagi minta ke dia untuk acara-acara itu gitu kan. Banyak sekali sih dari dulu gitu sebenarnya dengar saya dari kecil juga ada istilahnya ada, oh dibawa ke Gunung Padang, menjadi peribahasa gitu ya. Tapi emang pada ininya kenyataannya emang banyak gitu. Di situ itu banyak yang istilahnya orang-orang untuk datang ke situ ya, mereka yang kepercayaan dengan kepercayaan mereka masing-masing gitu ya. Nah, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara katanya sekarang ini udah di ini ya. Nah, situs Gunung Padang ini memiliki luas kompleks kurang lebih sekitar 900 meter persegi, terletak di ketinggian ya sekitar 880 mdpl ya. Mungkin ya itu bukan gunung sih, kayak bukit gitu ya. Kalau cuma tingginya 885 mdpl. Nah, area situs ini kisarannya sekitar 3 hektaran lah. Menjadi sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Punden berundak itu ya itu kayak apa sih, tangga-tangga gitu ya.
0: Benar.
3: Piramid gitu kan. Nah, punden berundak ini sebagian besar merupakan batu-batu vulkanik alami berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat. Nah, situs atau fenomena prasejarah ini cuma ada satu di dunia. Di mana lagi kalau bukan ya itu di Indonesia, yaitu situs Gunung Padang.
0: Terbesar di Asia Tenggara ya Teh ya, tapi tidak menentukan kemungkinan bisa menjadi terbesar di dunia juga ya Teh.
3: Ya, di Asia Tenggara ya bisa aja gitu, karena sekarang ini sebenarnya itu kan penggaliannya itu waktu itu sempat dihentikan gitu kan. Banyak ya waktu itu banyak beritanya bahwa Gunung Padang ini diteliti, sampai yang meneliti itu bukan orang Indonesia aja, dari orang luar gitu. Untuk melihat bahwa ini menentukan, itu kan untuk menentukan tuanya situs Gunung Padang ini dilihat dari itunya, apa sih, bebatuannya mereka ditelitinya. Nah,
2: kadar karbonnya
3: dan digadang-gadang
2: kadar karbonnya.
3: Iya, dan digadang-gadang sebagai situs tertua di dunia kan. Nah, situs berusia 10.000 tahun ini disebut situs Göbekli Tepe di Turki. Nah, diperkirakan situs ini pertama kali dibangun pada 8.000 sebelum Masehi. Jadi usianya bahkan lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Mm-hmm. Kalau piramid yang ada di Mesir kan 2.500 sebelum Masehi. Mm-hmm. Terus peninggalan kota tua Mahenjo juga dan Harappa di India itu 3.000 sebelum Masehi. Nah, budaya Mesopotamia yang berada di area tersebut itu sama gitu ya. Mm-hmm. Hal ini didukung dengan berbagai hasil pengujian karbon pada sampel-sampel yang diperoleh dari berbagai titik. Mm-hmm. Badan Tenaga Atom Nasional milik Amerika pun yang telah berada di Miami saat ini merilis hasil uji karbon pada sampel koring yang ada di berbagai titik situs Gunung Padang. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa situs Gunung Padang bahkan lebih tua dari 10.000 tahun.
0: Ternyata lebih tua dari perkiraan 8.000 tahun ya Teh ya. Ternyata malah lebih ya, dari 10.000 tahun.
3: Malah 10.000 tahun lebih tua. Mm-hmm. Dapat mengubah, sebenarnya ini situs Gunung Padang ini kalau diteliti semuanya sampai ke dalam-dalamnya itu bisa sebenarnya bisa merubah sejarah dunia gitu ya. Mm-hmm. Nah, sejarah peradaban tertua itu selalu mengarah pada bangsa-bangsa di Mesopotamia tadi yang ada di Mesir. Mm-hmm. Tak jarang yang menyebutkan kalau peradaban manusia itu berawal dari sana, dari Mesir itu kan. Nah, hal tersebut didukung dengan pertemuan peninggalan sejarah peradaban manusia paling kuno yang diperkirakan berusia 10.000 atau 7.000 sebelum Masehi.
0: Udah lama sekali ya Tita ya.
3: Iya,
0: gitu. Ini Kang Ame masih bersambung di telepon? Kang Ame
2: masih. Jadi Teh, kalau menurut hasil penelitian saya pribadi loh ya, dan sharing ke beberapa tokoh itu, bahwasanya Kalimantan dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Sulawesi itu kan menyatu dulu sebelum zaman pencairan es laser itu. Mm-hmm. Jadi intinya itu bagian dari kerajaan Atlantis. Itu kesimpulannya Teh.
0: Oh, zaman waktu benua masih jadi satu yang berupa Pangea ya, gitu jatuh, ya Kang.
3: Iya. Ya itu kan jadi, benua Atlantis itu satu benua gitu.
2: Mm-hmm. Jadi Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Sulawesi itu menyatu itu. Belum terpisah karena pencairan es mungkin zaman Nabi Nuh mungkin. Karena kan waktu zaman Nabi Nuh kan ditenggelamkan, karena dunia ini yang saya ketahui ada 3 kali ditenggelamkan Allah Ta'ala itu.
0: Atau mungkin pas itu Kang apa namanya bisa jadi gempa vulkan yang tektonik bisa juga kan ya.
2: Atau mungkin meteor letusan. Itu yang paling ngeri itu letusan Gunung Toba dan letusan gunung apa itu antar Sumatera. Ya Krakatau. Yang paling ngeri itu yang gunung ini, yang di Pulau Samosir itu yang paling ngeri, yang paling dahsyat itu.
0: Oh iya.
2: Letusan gunung itu.
0: Pas Gunung Krakatau.
2: Nah, itu abunya sampai menutupi dunia itu. Jadi abunya menyebar menutupilah segala semua situs-situs dan bla bla bla bla. Jadi kesimpulannya itu Teh, menurut hasil kajian saya pribadi, itu bagian dari peradaban kerajaan Atlantis yang hilang. Nah itu tuh karenanya menyatu Kalimantan Jawa itu menyatu Kalimantan dengan Jawa sehingga menjadi Laut Jawa. Nah, karena dia terendam, karena di situ banyak pulau-pulau Teh yang belum tenggelam itu. Nah, jadi hasil diskusiku beberapa dalam 2 tahun terakhir ini, ya sementara ini sih aku belum sempat mengunjungi namanya Saranjana itu, yang Atlantis yang hilang itu. Karena dia tenggelam kan, separuh memang hilang itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan rencana sih bulan 7 atau bulan 8 ya aku kesana jalan-jalan. Bertiga sama kawan-kawan. Berempat semua. Nah itu sehingga terungkap nanti kasusnya, karena akan ku video itu dan ku wawancarai itu rajanya. Rajanya Dato' Ibrahim, dia kerajaannya Sultan namanya. Wah, ini orang di Islam semua dulu enggak dia. Nah itu Oke teh, itu aja dari aku teh.
0: Oke, siap Kang Amai. Mau request lagu gak Kang?
3: Oke Kang Amai.
2: Gak usah, penelpon banyak.
0: Oh, oke. Okay. Ikut-ikut aja ya lagunya ya Kang ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amai di Loa Bakung ya, Teh Iis. Teh Iis, masih tersambung?
3: Iya, masih.
0: Ini ada satu lagi nih Teh, di WhatsApp, seperti biasa ya. Sesajen, ngirim sesajen dulu.
3: Oh, ngirim sesajen.
0: Seperti biasa, iya benar-benar. Aham yang ngirim sesajen dulu. Ini kayaknya lagi ngirim foto makan ayam geprek apa ya? Ayam geprek sambal kemangi, ini deh gambarnya. Katanya ini datang tepat waktu, tapi nasi malah matangnya masih menunggu. Ih, sian beneh lah. Sian banget. Jadi cuma bisa mantengin ayam gepreknya doang nih sambil dengerin kita siaran nih Teh. Mending daripada nungguin nasi gabungan ke kita ya Teh ya, Kang Wahyu nih.
3: Iya, iya, sambil nunggu nasi mateng.
0: Iya, ini Teh Is mau kita lanjut dulu atau mau kita break lagu dulu nih Teh?
3: Break aja dulu ya.
0: Kita break lagu dulu ya Teh kita.
3: Iya.
0: Puterin nih ada lagu Neneng dari Taufik Rinaldi.
3: Oke. Okay.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kembali lagi. Teh Iis masih ada di ujung sana? Halo.
1: Cuman dari tadi pintu tenggelam suaranya ya.
0: Oh, naik tenggelam, naik turun katanya suaranya teh.
1: Iya
0: sih, kayaknya nih teteh agak-agak
1: dari suaranya tadi, makanya ini. Saya diem, banyak diem.
0: Oh, iya, kadang suaranya teteh agak, apa itu namanya ya, kayak robot-robot gitu loh teh. Kayak sinyalnya ya teh ya. Tapi sekarang banyak lebih jelas kak teh.
1: Iya, nah sekarang jelas. Tadi ini
0: iya, tadi hilang timbul gitu suaranya.
1: Iya betul.
0: Tapi sebelum kita lanjut nih teh, selain dari Kang Wahyu nih yang baru ngirim sajen, ada juga nih teh dari Jambi nih yang gabung nih. Ada ya, Kang Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teteh Iis dan Teteh Mia. Minta lagu, Teh Iis dan Teh Mia pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Teteh Iis dan Teteh Mia, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kang Hamzah Yusuf.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Hamzah Yusuf ya.
0: Benar. Minta request lagu tapi kita yang milih lagunya. Kenapa enggak Kang Hamzah aja milih? Jadi bingung mau pilih lagu apa ini buat Kang Hamzah. Teh, ini ada yang mau gabungan lagi nih. Kita sapa dulu ya, Teh.
2: Iya, oke. Okay. Halo, Wilujeng Uni. Sampurasun.
0: Rampes.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari suaranya ini ada yang gelis nih teh. Ada Neng Reni ya?
2: Bujir.
0: Bujir.
2: Sebenarnya betul.
0: Teis gimana suaranya, masih ada nggak nih?
1: Iya masih tim, iya
0: masih
1: tim
0: timbul.
2: Ini sama si apa? TI sama Teh siapa?
0: TI sama Teh Mia nih.
1: Sama Teh Mia.
0: Teh Reni.
2: Nambah siapa? Teh.
1: Apa?
2: Membahas apa?
0: Membahas tentang situs Gunung Padang.
1: Oh iya. Apanya aja yang kedengar. Enggak kedengar makanya suara jawab.
0: Hilang timbul nih Teh Reni ya.
1: Iya. Ya maaf ya, itunya suaranya timbul tenggelam. Ini kesayangannya mungkin. Ini dari hari sebenarnya.
2: Teh. Jaringannya sini. Tentang itu ya.
1: Iya, mengenai situs Gunung Padang itu Teh Reni.
2: Baru dengar.
0: Teh Reni baru dengar ya?
2: Kayak ini,
0: Berarti pas aja ya Teh Iis ya, Teh Reni dengerin kita ngobrol Gunung Padang, jadi bisa kita juga tahu juga jadinya.
1: Jadi tahu akhirnya.
2: Ayah deh untuk mendengarkan aja nanti dah.
0: Oke. Siap. Mau lagu apa nih?
1: Oke.
0: Teh Reni.
2: Mau
0: lagu apa?
2: Nenggelis aja.
0: Nenggelis, oke siap. Mau kirim salam gak ini?
2: Buat Dusu Mama Sya.
1: Oke.
2: Bu Jani. Dusu. Segalanya aja dah.
0: Segalanya aja, oke siap.
2: Ini bukan bornya ini ya. Atau ini kan Sunda nih. Atau Makang ya. ATP, ade-ade, ya, ulu, saya mau pamit dulu, TII, Semia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Reni,
0: terima kasih Teh Reni sudah bergabung ya dengan kita berdua.
1: Sudah gabungan,
0: Jadi sama kayak Teh Mia nih, Teh Reni sama Teh Mia sama nih Teh. Belum begitu tahu tentang situs Gunung Padang nih, pas banget nih Teh Iis ngejelasin ke kita nih.
1: Oke.
0: Teh, ternyata ada lagi nih mau gabungan nih, Teh.
1: Oh iya, silakan.
0: Halo, ini.
1: Iya.
0: Oh, dari suaranya keluar Kang Ari ya kayaknya.
3: Iya.
0: Oh iya.
1: apa kabar Kang Ari?
3: Baik.
0: Halo Kang Ari, suara kecil sekali suara Kang Ari. Iya gitu dong, agak dideketin teleponnya. Kang Ari apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Sudah makan apa belum?
3: Sudah.
0: Makan apa?
3: Makan sayur pindang.
0: Sayur?
3: Sayur pindang.
0: Oh, sayur pindang. Kedengarannya sayur bintang. Oh. Kedengaran saya sayur bintang, Teh. Sayur bintang mah.
1: Enggak
0: bisa nih, Mak. Malo gua apa nih, Kang Ari?
1: Lagunya apa, Kang?
3: Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir siap. Ah, salamnya buat siapa? Siap. Oke. Oke, Kang Ari terima kasih. Nanti kita putarkan yang Kang Ari ya. Oke, assalamualaikum.
1: Oke.
0: Kang Ari di Juanda, kita sapa lagi nih. Teh ada tadi di belakangnya Kang Ari, tapi baru mau diangkat ya, terputus. Oh ini dia, udah nyambung lagi. Halo.
1: Halo, Lulu Jamuni.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa nih, yo?
0: Dengan siapa dari mana nih? Oh, kayaknya suaranya dari Kang Iis ya nih.
4: Dengan Musu Agok di Sebulu nih.
0: Oh, ala Kang Agok di Sebulu ternyata.
4: Agok ini baru radionya masuk di perempat pas ini.
0: Pantes.
4: Baru nengarin biasanya kan nelfon aja kan.
0: Iya, pantes lama sekali gak bergabung ya Kang Ago ya.
4: Iya
0: tuh. Ini malam hari ini nih ada Teh Mia dan juga Teh Iis nih Kang.
4: Ini ada pantun Kang Iis dengan siapa nih?
0: Teh Iis sama Teh Mia.
4: Oh, Iis sama Pas Mia.
0: Iya benar.
4: Ini ada pantun nih.
0: Ah boleh, silahkan.
1: Oh boleh.
4: Seperti buah manis dengan asam bayar.
0: Cakep.
4: Mbak dua-dua nih cantik, jangan menangis sayang.
0: Waduh. Dipanggil sayang kita Teh.
4: Ini ada lagi pantunnya satu lagi nih.
0: Boleh silakan.
4: Pantunnya nih sama aja pantunnya kembali. Seperti buah kedondong dengan asam bayar. Gendong sayang.
0: Waduh. Musuh aja mau.
4: Lagunya apa lagunya nih?
0: Lagunya lagu Sunda nih, Kang.
4: Lagu Sunda.
0: Iya.
4: Aku lagu Sunda nih ngikutan aja.
0: Ikut aja ya.
4: Salam-salamnya nih buat Bu Sumisran yang balik kampung di Bergama. Buat Bu Suaman, buat Mama Dena, buat Rian Roket, buat Mas Wondo. Buat Mama Adit yang paling cantik di Badak, buat Ida Monik. Buat Bu Sukutai, Bu Aramli, buat Putra Jawa, buat semuanya mereka sampai jet.
0: Okay,
4: buat mbak-mbak dua ya nih, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, banyak-banyak punya anak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Agok di ini sebelum.
1: Iya, itu suaranya nggak ada kesini. Saya dari tadi diam.
0: Apa ini Teh Mia coba sambungkan kembali ya, Teh Iis ya.
1: Iya.
0: Boleh ya? Oke, kita sambungkan kembali Teh Iis dulu ya. Akang dan Teteh Sadayana ya, sambil Teh Mia menyambungkan ke Teh Iis. Ini ada yang kirim-kirim salam juga nih. Akang Teteh Sadayana. Teh Iis. Gimana suaranya nih, Teh?
1: Nah, sekarang ada suaranya jelas.
0: Alhamdulillah suaranya. Memang kayaknya harus dian dulu, Teh. Harus disambungkan kembali nih. Teh, ini gak apa-apa, ada yang salam-salam juga nih, Teh, di chat WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam dari Jula Sarunding. Kang Sarunding. Lagunya pilihkan lagunya pilihkan aja, salamnya buat semuanya, untuk penyiarnya semoga sehat semua. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya nih Teh? Akangnya nanya nih.
5: Apa?
0: Akangnya nanya siapa namanya?
5: Saya Teh Iis sama saya Teh Mia.
0: Teh Iis dan Teh Mia.
5: Saya Teh Iis.
0: Teh, ini ada lagi nih yang bergabung di jalur telepon. Kita sapa dulu ya Teh ya.
5: Oke. Okay. Halo, Wilujeng Wui.
0: Ah, terputus Teh.
5: Oh,
0: baru diangkat udah terputus. Dicoba kembali ya, Akang atau Teteh nih yang mau bergabung dengan kita tentunya.
5: Teteh. Oke.
0: Tadi siapa lagi nih ada yang bergabung? Oh, masih belum ada. Kalau gitu boleh nih Teh, dilanjutkan kembali
5: lagi
0: nih.
5: Ya. Ya. Ini ternyata ya situs Gunung Padang ini lebih tua dari 11.000 tahun seperti hasil yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Amerika ya. Nah, jadi ternyata ini lebih malah 11.000 tahun gitu. Nah, 11.000
0: tahun.
5: Maka sejarah dan peta peradaban dunia juga akan berubah. Bukan lagi Mesopotamia atau Mesir yang akan menjadi titik sentral peradaban manusia di dunia, melainkan Indonesia nih. Kalau seandainya ini
0: seandainya,
5: ya benar gitu ya, situs Gunung Padang ini ya 11.000 tahun sebelum Masehi gitu, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Badan Atom Amerika ini. Tapi benar tidaknya hal ini masih menjadi kontroversi sampai sekarang ya. Nah, karena banyak temuan dan spekulasi yang masih belum tertuntaskan. Namun, di samping itu, UNESCO sendiri telah menetapkan bahwa Indonesia ini sebagai Ring of Culture.
0: Pusat peradaban. Apa sih kok pusat peradaban?
5: Iya.
0: Ring tuh cincin ya, Teh ya. Berarti cincin peradaban ya.
5: Iya. Mungkin kalau di ini pusatnya gitu kan yang namanya ini pusat itu kan apa ya, seperti
0: Halo Teh.
5: Nah, itu makanya makanya halo.
0: Tadi terputus.
5: Gimana,
0: Teh?
5: Gimana?
0: Tadi
5: masih?
0: Terputus. Sekarang udah tersambung kembali.
5: Makanya mungkin sebagai UNESCO ini menetapkan Indonesia sebagai Ring of Culture ini, mungkin di sini itu berpusatnya satu peradaban.
0: Oke, Teh, ini ada yang bergabung lagi, Teh, kita sapa dulu ya, Teh.
5: Oke.
0: Oke, halo.
5: Halo, Wilujeng Wengi.
0: Kalau udah ada passwordnya nih, Teh.
5: Apa?
0: Gimana, Teh?
6: Halo Teh Iis.
5: Halo.
0: Oh, berarti udah matang ini kayaknya ini nasinya.
6: Belum.
5: Pantesan lesu sekali.
6: Gitu. Gara-gara Teh Toyib.
0: Gara-gara Teh Toyib kan belum kan belum lebaran ketiga ya Teh ya.
5: Belum tiga kali puasa, tiga kali lebaran.
0: Iya.
5: Kan? Belum Teh Toyib ini.
0: Belum bisa disebut Teh Toyib ini.
5: Nah itu, tiga kali puasa, tiga kali lebaran kan?
0: Benar.
6: Oh gitu. Konsepnya gitu ya, harus tiga kali dulu urutnya. Ya mudahan aja lah kita ke Samarinda lagi lah intinya. Ya supaya bisa ini lagi nyiar di Prompet lagi gitu kan.
0: Udah Kang ya, udah kangen nih

0: Kita berdua doang tapi teh.
1: Nanti kita mah kalau pentas Sunda mah di rapel ya, Mia ya. Live-nya nanti di rapel kan.
2: Di rapel kayak gimana? Live nggak bisa di rapel teh.
1: Ya kan biasa mungkin ya. Yang lain seminggu sekali, kita mah tiap hari gitu live-nya ya. Ya Mia ya.
0: Tiap hari.
1: Kita mah maksa aja gitu. Bukan. Maksa.
0: Iya. Jadi Kang Wahyu udah gak bisa ngomong ini teh toyib lagi ini.
2: Iya deh, terserah teh toyib aja, terserah sudah.
0: Ini ngomong-ngomong Kang Wahyu, kita lagi ngobrolin ini tentang ini Kang, tentang situs Gunung Padang nih.
2: Oh gitu. Ya sama sih, aku ya kurang paham juga untuk situs. Ya kalau pernah dengar ya pernah lah. Itu di mana teh? Di Sunda kan, di Bandung kan?
1: Bukan di Bandung Kang, itu maksudnya Jawa Barat. Tapi itu ada di daerah Kabupaten Cianjur.
2: Oh iya ya, di iya dekat-dekat situlah.
1: Dekat situlah, betul. Dekat iya situ.
2: Kan, iya kan masuknya Jawa Barat juga.
1: Iya betul kan.
2: Saya, dulu tuh saya dengar Gunung Padang tuh saya kira dari Padang teh.
0: Sama. Saya kira di Sumatera Barat.
2: Ternyata cuma namanya aja.
0: Ternyata Jawa Barat, sama-sama baratnya doang.
2: Iya, sama-sama barat. Nah, itu kata-kata dari Padangnya itu berasal dari mana teh?
1: Ya, kalau asal-muasal kata Padangnya itu kita juga sampai sekarang nggak tahu gitu ya, kenapa namanya disebut Gunung Padang. Sampai sekarang saya juga belum menemukan lah. Asal-muasal dikasih nama iya. Gunung Padang ya.
2: Padang itu kan banyak artinya ya, entah itu padang sebuah suku ataupun padang itu kan padang pasir juga padang namanya.
1: Malah itu ada pakaian di Sunda itu ya, pakaian yang kayak kebaya, tapi dia lebih panjang kayak pakaian orang Minang kalau nggak salah ya. Yang apa sih kebaya tapi panjang selutut gitu. Nah di situ di Sunda itu biasa disebutnya baju Padang gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada juga gitu kan. Jadi istilah nama Padang itu kalau di Sunda juga ada yang baju kebaya. Tapi kan kalau kebaya biasanya sepinggang atau di bawah pinggang sedikit kan. Di bawah apa sih sepinggul gitu. Nah kalau Padang ini di bawah lutut biasanya panjangnya itu.
0: Oh disebut baju Padang gitu ya teh.
1: Baju Padang ya.
0: Dari Jawa Barat padahal.
1: Dari Jawa Barat namanya baju Padang.
2: Iya sebenarnya situs Gunung Padang pun ya pasti punya arti tersendiri lah. Tapi ya belum diketahui ya teh ya.
1: Betul.
0: Masih riset-riset nih kayaknya Kang. Masih gali-gali.
2: Iya.
1: Masih diteliti-teliti gitu sampai sekarang.
2: Anu kalau Padang itu anu teh ya, Padang itu senjata yang tajam itu kan.
0: Mulai itu mulai
1: pedang, kan?
0: Mulai lucu dia teh. Kalau Padang itu bukan kita lihat ya,
1: bukannya untuk masak ya.
0: Apa itu?
1: Yang
0: apa
1: untuk masak kan, Kang?
2: Apa itu?
0: Wajan
1: dan
2: itu jauh ya. Kalau tadi aku senjata itu kan pedang sama padang itu sama, itu jauh betul. Kalau
0: kalau padang itu ikat pinggang Kang.
2: Ikat pinggang. Itu pan
1: apa? Itu benda
0: itu pendeng.
2: kalau padang itu orang yang lagi ngeliatin orang itu.
0: Itu mandang.
1: Itu mandang Kak.
2: Iya deh, kalau gitu ada ini teh, ada pantun ini.
0: Oh ini mau ngelakuin okay. Anu nih, yang adok okay. Ini.
2: Iya. Sebilah bambu dijalin rapat.
0: Cakep.
1: Cakep.
2: Pondasi kokoh, warisan purba.
0: Cakep.
2: Gunung Padang berdiri hebat. Situs megah sepanjang masa.
0: Weh, cakep.
1: Hey, cakep.

0: Oh,
1: ah,
0: ada ya, lagi Kang?
2: Ada lagi lu bilang.
1: Siapa tahu mau saingan sama anu Kang Agung nih.
2: Ada, kalau kan, kalau pantun itu gampang aja.
1: Iya,
2: kan.
1: Oh, boleh nih, boleh.
0: Iya. Ini kan suhunya pantun.
2: Iya, iya kebetulan pantunnya yeah, sesuai dengan tema aja gitu.
0: Iya, iya, emang pas suhu.
2: Iya, terserah tadi saja dah suhu apa suhu dingin atau suhu panas kah terserah.
0: Iya, oke.
2: Membeli jamu di kota Cianjur.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar di kebun jati.
1: Cakep.
2: Punden berundak luhur membujur menyimpan cerita memikat hati.
1: Aduh cakep.
0: Mantap.
2: Ya, ini terakhir untuk penutupnya.
0: Oke.
2: Kain tenun dari seberang. Elok dipakai banyak. Elok dipakai tampak berseri.
1: Cakep.
0: Cakep.
2: Mari berkunjung ke Gunung Padang. Bukti sejarah koko berdiri.
1: Cakep.
0: Wow, cakep. Bukan main ini, kalau mantap surantap.
2: Ya ini agak gugup-gugup bacanya nih, aduh.
1: Agak gugup-gugup ya.
2: Ini
0: kenapa gugup-gugup? Ada soalnya, apakah yang bikin gugup?
2: Soalnya masih ngantuk ini teh. Soalnya udah mau tidur. Ini kan ada pertandingan lagi nih.
1: Udah mau tidur tapi nasi belum
0: iya,
1: makan.
0: Nanti malam ya?
2: Iya. Oh mungkin makannya nanti ya.
1: Makannya nanti. Malam ini apa di pertandingannya nih Kang?
2: Portugal ini.
1: Portugal lawan?
2: Portugal lawan apa ya tadi ya? Lupa kok.
1: Sampai lupa.
0: Ya, ini kan ada tiga pertandingan ya Kang ya?
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Ini pertandingan Portugal itu Uzbekistan kalau nggak salah.
1: Uzbekistan.
0: Oh, Uzbek.
1: Oke.
2: Untuk
0: jagoannya siapa kan? Udah punya jagoannya?
2: Kalau jagoan ya masih Messi ya pasti Argentina. Mm-hmm.
0: Oh Argentina.
2: Mm-hmm. Nah,
0: Argentina. Iya. Ya. Oke. Okay.
2: Kalau timnya Spanyol, kalau dari orangnya idolanya ya Messi lah.
1: Mm-hmm. Kalau Teh Mia Del Piero, enggak ada ya?
2: Del Piero.
0: Del Piero jangan mana itu ya?
2: Sembarang sebut aja Teh Mia. Dia ano si Tete itu enggak.
0: Kalau saya meskipun enggak tahu dia masuk, kalau saya Maroko.
2: Hah? Siapa itu?
1: Maroko.
2: Oh Maroko.
0: Maroko. Ada.
2: Enggak boleh teh, enggak boleh itu, enggak boleh Maroko.
0: Kenapa?
2: Enggak sehat Maroko itu enggak sehat.
1: Ngejokes lagi dia teh.
0: Maroko itu kan Maroko. Bukan Maroko, Maroko kan.
2: Oke deh teh, kelamaan nanti mama okay. Juga atas waktunya.
1: Sama-sama kan.
0: Oh ya, sama-sama kan. Makasih okay. Dengan pantun-pantunnya. Dan okay, jangan lupa ayam gepreknya ya, dinikmati senikmat-nikmatnya.
2: Iya, itu kan kebagian foto ya.
1: Iya.
2: Nikmati fotonya aja.
1: Oke siap.
0: Iya itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Wahyu. Mantap.
1: Mantap. Kita lanjut lagi nih teh nih.
0: Ya. Jadi kalau mengulas mengenai penemuan Candi Borobudur ya, yang awalnya juga hanya ya ini perbandingan gitu ya, yang tampaknya seperti bukit yang berantakan dipenuhi dengan batu-batuan berukir dan atasnya yang kemudian dilakukan penggalian barulah Candi Borobudur ini mulai terlihat gitu. Nah, begitu pula spekulasi pada para peneliti yang telah melakukan riset dan ya penelitian di situs Gunung Padang. Nah, berdasarkan temuan-temuan yang telah mereka peroleh, diduga bahwa permukaan utama seluas 900 meter persegi di area situs sebesar 3 hektar. Nah, itunya gitu di atasnya. Nah, terdapat bangunan terpendam yang ukurannya jauh lebih besar dari Candi Borobudur yang hanya memiliki luas area 1,5 hektar.
1: Perbandingannya teh ya. Setengahnya nih.
0: Iya, perbandingannya setengahnya. Nah, peradaban manusia dengan teknologi paling tinggi di masanya ini menurut penelitian gitu ya. Riset yang dilakukan oleh para sehingga saat ini menunjukkan bahwa arsitektur bangunan pada situs Gunung Padang memiliki teknologi sangat maju di zamannya. Salah satu buktinya bahwa situs Gunung Padang dibangun dengan teknologi yang sudah sangat tinggi adalah penemuan semen purba yang digunakan sebagai perekat dan isian batu. Nah, komposisi dari semen purba yang digunakan merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika. Nah, jadi atas dasar inilah para peneliti menduga bahwa peradaban masa itu sudah sangat maju karena mereka sudah mengetahui unsur besi yang dapat digunakan untuk merekatkan batu. Nah, selain itu kita bisa bayangkan lah bangunan tersebut dibangun dengan menyusun sedemikian rupa batu-batuan besar berbentuk persegi hingga menjadi bangunan dengan desain bertingkat yang rumit dan dan terstruktur di atas bukit dengan ketinggian 885 mdpl. Jadi gitu, jadi di situ itu di satu sisi ya itu tertua. Ini kalau di ini dari peradaban gitu. Tapi dari jenis bangunannya itu bisa dilihat dari kalau dari lihat dari jenis bebatuannya bahwa itu bangunan udah tapi cara merekatkannya itu udah ada unsur besi kan. Kalau unsur besi itu ini udah apa sih abad keberapa gitu. Ditemukannya kan itu.
1: Teknologi masih termasuk maju ya teh ya.
0: Iya, udah maju. Iya, makanya ini katanya kalau benar-benar ini situs Gunung Padang ini benar digali dalamnya sampai ke bawahnya itu bisa dilihat apa sih rahasia-rahasia yang ada di situ. Tapi bukan hanya ini ya, bukan hanya di situs Gunung Padang bahwa peradaban dunia itu bukan dimulai dari yang di Mesir itu, karena ada di daerah Bandung juga pernah menemukan satu fosil. Dan fosil ini kalau digabung itu bentuknya ini fosil manusia gitu ya. Bukan binatang gitu. Nah, itu waktu itu ininya sekian ribu tahun yang lalu gitu. Kalau di ini yaitu kalau di sambungkan dengan situs Gunung Padang yaitu hampir mirip yang fosil yang diketemukan di daerah Bandung juga. Waktu itu di daerah ini dekat dengan masih dekat dengan Cianjur sih. Antara daerah Kota Cimahi, antara Cimahi dan Cianjur gitu ada satu ini. Dulu itu sempat diketemukan itu dan diteliti juga ternyata itu tulang belulang bukan dari hewan tapi dari
1: jenis dari manusia ya,
0: tulang belulang manusia ya. Dan itu juga di kalau diteliti itunya ribuan tahun lalu ya, itu katanya yang namanya bukan bertolak belakang gitu ya kalau dari sekarang ini di orang itu mengira bahwa awalnya peradaban manusia itu kan dilihatnya dari ini yang di itu yang di Mesir itu kan bahwa sekitar 3000 tahun yang lalu gitu ya. Oh, ternyata ini dari 11000 tahun yang lalu pun ternyata udah ada peradaban. Udah ada
1: peradaban
0: itu.
1: Ya teh ya.
0: Ya,
1: dan di Indonesia lagi kita bikin bangganya nih.
0: Ya, itu di Indonesia dan kebetulan juga ini apa berkaitannya itu situs Gunung Padang dengan yang diketemukannya fosil yang ada di Jawa Barat juga. Gitu. Misal di kalau digabung-gabung gitu ya. Cocoklogi
1: kalau cocoklogi-nya katanya mah
0: nyambung gitu ya.
1: Teh kadang enggak terasa juga tinggal 2 menit nih kita nih, boleh nih Teh Iis closing.
0: Jadi, ya langsung closing aja ya. Untuk para pendengar Perempat, makasih yang sudah gabung dan makasih juga nanti tadi itu Kang siapa Kang Amai ya? Yang ini, aduh maaf tadi saya diam aja karena timbul tenggelam suaranya, jadi saya nggak bisa berkomentarnya, maaf sekali ya. Nah untuk malam ini karena mungkin gangguan dari sinyalnya juga. Nah terima kasih yang mungkin yang udah gabung ataupun yang hanya mendengarkan ya, di sini kita menyampaikan tentang situs Gunung Padang ini mungkin ada kekurangan ya, mohon maaf atau ada salah-salah kata ataupun salah, mohon dimaafkan. Di sini Teis undur diri, sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama. Dan untuk para pendengar tetap aja ya, sampai jam 12 malam temani Teh Nia.
1: Benar sekali.
0: Kalau untuk pentas Sunda, saya di sini Teis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teis sudah bergabung dengan kita ya di Pasundan Antar Komunitas Sunda. Sangat menginspirasi sekali untuk penjelasan tentang situs Gunung Padang dan misterinya nih. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua ya, pendengar. Baik, pendengar Perempat Indonesia Marinda, setelah ini kita akan nelinga nih Lamut edisi ke-38. Dan sekali lagi untuk Teis, terima kasih, selamat beristirahat Teis. Assalamualaikum. Baik pendengar, kita lanjut lagi ya di Lamut edisi 38 tetap di RRI Perempat Samarinda.
3: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
4: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
3: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
4: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
3: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
4: Ayo tunggu apa lagi?
3: Undur digital sekarang juga.
5: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban, ya takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

dikawinakan. Narad saksi lawan Narada Aji Narada. Ujar batin Narada, nah lamut ikam antara berdua lawan galuh rumba yang angin. Ikam ku selesaikan sudah ku kawinakan ikam antara kedua. Ujar si lamut inggih aku terima bataranya Narada. Tapi jemput Narada satu aku pada orang ikam arti meninggal amanah. Aman tenang apa boleh ujar selamat aman tenang apa nah demi selamat cuma ikam lah betah sebuting pemantang kada boleh seperti orang dunia selamat mendengar kada boleh seperti orang dunia tangannya sebentar selamat wah puji selamat gimana apa ini dalam ulah anak yo mengkancing anak kan kenapa baju hidup ah di selamat ikam bertukar sapah di kolam selamat ikam berganti-ganti menginang selamat artinya bertabuk sapah berganti. Selalu lamun itu syading mendapat anak lah. Lamot, hewa kayang lebih tahu lamot. Tukut gue selap bagi kemayangan kalinya bujur-bujur. Jadi partneran naradawan, di makam kabar kawan, idara kumali alam kayangan. Wajar partneran dan lamot, aku anak munggah alam kayangan lamot, sudah habis aman lamot. Hilang batara gunung, di pemandangan kembali ke jangan alam.

sumayang angin, yadu kanya kakang sampian kakang manggatuyun puyang kakang manjadi aja kakang dinagiam bumbay koko. Iya jika bila ada laki-laki kan buat depan kau menjadi raja. Tanpa pun yang mengganti kamu. Ini nagi kakang wawang, uyun saya kakang wawang, sampian nyawan sampian.

perkukus lambung berkukus. Wajar selamat. Paman Halang Kiut, Paman Halang Kiut. Datuk pun beri wampuan. Apa kabar pun? Tampil kabarkan rakyat desa yang sekalian. Ini nama mana bakas dahulu nama kerusakan berasi. Susunnya lagi kota benua yang mana kurang baik diperbaiki. Nang sater landah ditimbuk sampai nang mana pagat. Ujurakan. Jatuh pun beri pun perintah sambil pembangunan lah. Pembangunan kita. Nang mana rumah kurang baik diperbaiki. Nang mana lulusan tingkat ulah dua tingkat. Nang mana dua tingkat ulah tiga. Para Cina biar bandar hanya kota parit mamarit gut samanyan ikam berhasil. Ya pun beri pun apa perintah sepian pun. Ya laksanakan je selamat. Kalau kalian melaksanakan tahu sendiri. Lagi wajarnya lamut dengan barat segera paman. Ini paman ulun tetap menjadi raja paman di negeri lambung berkukus paman. Buka paman gedung yang ketujuh paman. Datang pun beri bampun pakai apapun membuka gedung yang ketujuh. Nah, sampian hadiahkan lawan parkir miskin di dalam negeri kota paman. Jadi malam tenang kawan, pati kabar dua awan.

Si Selamat. Kenapa aku senai? Kembalilah jangan banyak kantong. Jangan banyak kantong seorang pada matamu kalau hadiah. Ya, Gusti Bendara, ulut yang kuatir sembian. Kan dalam pemerintah ada kalau udah sembian hidup sederhana. Lawan pakai kantong ulut tunggal kan hidup sederhana. Aki ulut seorang. Kalau dia sembian perintahkan lompar miskin, sedekahkan, pasti memberikan. Hati-hati dia selamat pada akan nang membagi nang lalain jala. Bila kena kakaruan, pindah menyeleweng. Kalau menyeleweng, misalnya pada akan nang aku sebentar aku ampi hitam, buka pintu. Ingge Gusti Bandara, padan ulun urang dina di lambung bekukus Gusti. Satempur aja zaman dahulu sampai sekarang. Urang nagri lambung berpukus jujur senagrian. Wah, syukur disam kalau jujur senagrian. Malam ada pun yang memperkadakan pun orang nagri lambung pukus. Ya, baik, wih, selamat. Atau rakyat desanya pun, yang sekalian pun taat semuanya pemerintah pun. Apa diperintahkan raja pun taat semuanya orang nagri lambung pukus. Ya, syukur baik kemayangan, wih, selamat. Kalau taat semuanya pemerintahan. Ini ujian pada pun, kecil, ganal pun, halus besar pun. Apa diperintahkan raja, semuanya yang menurut. Masuk pun gebang, disalam kalau menurut pertahan. Cuma sebutin aja pun yang ada menurut, nah apa aja selalu akan menurut. Kali nyumpamanya pun, begawi apa gue kantor pun, disuruh menukar rokoknya kan ada mau pun. Oh, tenang aja, dia selamat lain. Ini pegawai pun, disuruh menukar rokok lah, itu menyimpang jalan kan, dia mau pun, disuruh menukar rokok.

berpupus, lambung berpupus. Itu selamat mengatakan perintah Negeri Pringgam, ijar Raja Ambak Adil Murah Pemberian. Jika orang nak salah, minta ampun diampuni selamat. Jika orang nak susah, meminta diberi selamat. Salawar selamat diujuk selamat juga daripada selamat putih hatinya. Biar je selamat aku boleh beranu bersalawar hendap kalau meminta di jalanan. Nampi ni kakang tayan juga pang pensam pengakang tayan juga mujah hati kakang eh. Uyuh siapa ujian dipintau yang tapi menjawaban. Nah kalau orang tiga meminta kem tapi pacu dengan jalanan. Biar peselur handap boleh. Ya pun macam itu kakang eh. Jadi kada adik kakang eh. Badan uyun uyun dengan yang menjual kulit. Nah itu terserah ikam dengan. Kali kem hapun berjual kulit pacu dengan selur handap lagi.

padalamannya Raden Bujang Malwala, jaka baju tarik tinggal bulunya, jaka selawar tak tinggal ululuhnya. Ia perjalanan, pikiran mencarinya, pamanlah berdicarinya lawan istrinya nang hilang. Apab istrinya galuk mas kacil, dandam suliau kaca, dicurinya maling, dijual oleh panjuntan.

dapat na padang marga sa tua. Dapat na makan na minong marga sa tua. Rumput-rumputan banyak yang jadi. Situ marga sa tua.

sambil maleta di palurungan. Gila ngari waya awat layak sepantar kecatar sebut pelabar ganti alam kayangan yang dikabarkan di alun-alun marat pada duduk patar guru kadengan narada ujar patar guru hei kakang ajin rada ujar ajin rada apa adik guru ada cakayan ayo lakas turunakan itu petri-petri bidah sana turunakan nangkong busunya turunakan galuk rejang bulan matahari ke alam dunia sampai punya anak dinjodohkan lawan paling gam orang paling gam.

sedang biasa di dalam jurang. Sampian turun akan nekat ngelan amban dayang parkan yang sekalin kolam jadi permandian. Segala bunga-bungaan diatur semuanya rata. Turunkan di tengah lainnya pada

pendapatan narada. Hei, Jojo, galuh rajam pula mentahari. Apa gayang ni yang sambian yang memanguyun yang nah Jojo eh. Ikam disuruh ni yang kam batar guru turun kalem dunia kau melemah. Cukup lawan belak lawan balai mereka. Cukup lawan amban dayang parakan Jojo eh kam kalem dunia ikam dijodohkan dengan orang pelinggam Raden Bujangaman.

akannya kalau diturun akan. Ukup lawan palemak lega semuanya rata lawan bunga-bungaan kolam jeding parmandian. Turun akan di tengah padang. Kuliah aja.

Sedangkan tiang dikabarkan setempera dan bujang malualak di hujungnya padang. Inya melihat cahaya pina mancar manjura. Ujarnya Raden Amalia awat puncak balai lama lega. Ujar Raden si bujang malualak pah kelihatan dan puncak balai lega. Pengen. Nam biasanya ujar Raden bujang malualak paling di bawah jin primambang kalau kada putri nang punya. Kada bisa wang lanang-lanang wang laki-laki biasanya bila ada balai mereka. Jadi Raden terpikir di dalam menak burus ya. Ujar bujang melola bini-bini bah bespanan ganar. Wah muda kada tahu jenya latar kada melihat. Jadi enya Raden. Kaingatan zaman barata pahlawan silamun. Inya mamukun lawan yang batar guru maubakannya diri maubak badan. Menjadi tua orang.

tingkat pihak kumpul menjarang-jarang. Belakangnya kumpul kumpul orangnya tua. Orangnya tua menangking perang ketubang. Tungkat perupuka di bawahnya. Sambil berjalan, sambil batuk, orang tua terpukuk-pukuk. Jalan kuat terlanjur juga buritnya. Bila dua kali bekantut, taruh kali burit menyahut. Sambilnya batuk, kantuk menyahutlah di bawah. Ini mah kau jar orang tua cocok benar. Apabila aku dua kali bekantut, tiga kali menyebatuk. Empat kali batuk, empat kali kantut. Orang tua lajak pada jalan, melihat kolam jeding para mandian.

pura-pura memancing ay kawan kolam di dalam kolam inya mambiang weo awal tali piraran tapa inya menapang palapakannya pisang diulakannya gandara pancing mengambilnya kayu lalu ditimbainya pura-pura memancing dibayar-bayarnya oleh orang tua seperti anak-anak bawa motor sekali menarik sekali menimba iwak seluang patok iwak seluang lalu ada barang aja karena bubuk-bubuknya karena pipitnya ngepatok iwak seluang

me jarang papa salah jual banner oh iwak kalau luang pijak kada memasuk me apa sebabnya 2-3 kali di tim me nya apa lu curang galuhannya putra jang bulan apa-apa yuma coba-coba yuma tuyun yuma iati yuma kayu pina kamangan yuma pina sedang mangkai yuma baba ya kita tuyun semayam yuma sedang mungku yuma apa nanya turang dengan bersegera membawa tangguk lajuk pikan gue akan memungu

tua sambil batuk-batuk, sambil bekantut malar. Sambil bekuriak kurang tua, eh, wak seluang, patuk, wak seluang. Lalu tak kajut, amban berdua melihat, amban berdua gawil-gawilan jasikung hantu kesot. Eh, jasikung ada hantu kesot, pang itu. Hujan sekung itu kan gampang hantu hujan, hujan meri-meri-meri. Lalu tak kajutnya melihat orang tua, belakang abungkuk. Talipat dua belakang hanya duduk berdungkung. Kapalnya di bawah kelintutnya di atas berdua. Nah, macamnya akan salah lagi, Cikong. Hantu kesor, lakas bukahan. Ada sempat amban memutik segala kambang-kambangan. Wadah kapisnya dibuang. Bukakah dalam bala. Naik melega dari melega. Jeleng mata berdua-dua amban lawan dayang. Loh, loh, sunduk lawang, loh, sunduk lawang. Kenapa gayang yung pilih menciet-ciet yung mata, kenapa sepian kena mangga mukoh. Cih, loh. Ada hantu loh, hantu kesur loh, eh. Itu hantu loh, ada hantu kayak sunduk balai sama lega loh. Inya loh, tiga kolam nang paraman dia. Jalannya garuda kan bersiga yuma kayu yain kan tu yuma coba nguyun maya jiwa loh loh jangan loh eh kalau di kedung kau nya sini ayu yuma ko yang maya kan yuma sabananya yuma yang mana kan tu yuma kayu taku yuma atau yang gaib ko yang taku juga yuma eh ko yang kena kau maya yuma amannya daya awang sambil jawa awang maya ringan di belakang. Kenapa gayang yuma jauh panak koye yuma yawan koye yuma kenapa gayang yuma takutan gayang yuma loh kadamu takutan loh ya kok pendek aku berdiri blok melihat loh ya bina puritaan bina loh kayak kampung kok orangnya apalanya tak bawa kamu di tuhannya naik ke atas dua-dua.

Zazan memaraki dengan barat segera memusut-musut di belakang. Kai, kai. Apa pian uyah kai? Apa di uyah kai di sini? Yo, aku mau unjun cuai, kalau hai. Aku lu hai 2-3 jam mau unjun di kamsalo long pica, kada ada muat kuai. Ini sayak bana ya, sampian kai mancing kai. Woi, kali salah lagi lu hai. Mataku ke banyu ni labuhannya kali salah. Macam ini kai unjun sayak kai. Nang biasanya kai itu gadang diuyah-uyang kaya. Is gadang pisang kaya. Itu pakai umpannya kakang nang biasanya. Adukannya kaya biasanya yayat kaya atau buku nasi. Hanya ikannya sayuang dikoyam bisa mama tuh. Mana tuh aku mencari gadang kaya tahu barangnya barang. Kaya sebenarnya kaya lu nak anak-anak bertanya sampian.

pingaranku penduduk negeri lah. Iye kayuun bae tanya ansam pian kaya. Aku ini kada tahu ngaranku lah, ngaranku ini ngarannya Datuk Ungkok. Lalu negeri kota benar lu kada mengingat lagi aku, sebab aku gana-gana di dalam hutan, gana-gana di dalam alas luar. Ya mun mayang kai di mana sampian guing kaya ce. Aku coba bila malam kan besok kok bau batang belingkar guring. Ada di huyung samut kah kaya, samut lu sambil aku makan ikan pada paulahan. Ada dah kaya sempian ke nyamukan kaya, pakai nyamuk lu lihat aku liput tabal-tabal sudah lu. Kalau nyamuk lu teceh, tahan pijar ikan tahan menahan. Kasihan bana kaya mendemin tukai kia kianya kai maukah kia kai umpat jawan badan nuyon umpat jawan nuyon wawan menjeng teman kau wawan ya maya gaya dayi maya gaya. Oh jalannya orang tua dengan barat juga lo berada surang tua menyahut lama nikam sabut sudi lu halan aku tua ini sama tahu aja. Ini kaya sudi panguyun kaya membuat sampian kaya ya kasihnya kaya umpat yang uyung awan ada joyaki yaki kianya tua ada jopang taman kawaya badan uyun uyun kaya kanya ya baci gayan ambandayam.

duan lo. Kakaya pa lo, kumburang po ng mga liloy kamche. Kadagampang kang bahambur-hambur yan ito. Ikam kadagampang yan yan. Bahambur kami, bahambur tahi. Kurang tuhan ang punang mga liloy, di bawalan. Jangan yuma kasihan mana yuma jangan disiksakan uyang tua yuma kenat kita macam itu jo yuma lo lo amana puluh hai jangan sampai taruh talipat dengan itu di bawahnya kalau kurangan tua dipimpin tangan naik di atas malaikat orang tua pina menggatar gatar anak murka tiap gue ditahan galo ini maka kaitanya jiwa bana kaya kada papa kaya aku lu hai rawan lu hai tangga malaikat kamu terlalu ganteng terlalu tinggi lu hai.

namanya galuk rajang bulan. Ini mah kayu mah ayu yang tua yuma bayi makan yuma bayang kayu yang tua kayak payan kasihan yuma. Ya kan banyu yuma bayi makan ni ado yuma oyang tua lu ay tinggal aja kan bari makannya urang atuh ka mah tinggal di padapuran lawan ambannya daya bapa yang masuk awak kalau kanya kene raja ngapula mata kare ambannya daya yang lalu bare segera ambil tempurung inya memutih-putih tulang iwak diputihnya nasi nang karing-karing nang dua tiga kali urang tua lalu diparaki di anda kaya urang tua tabuk pantas cakik urang tua sambil memusuk ketahi mata bapaknya melihat tampurung bulu dilihatnya nasinya karing nang sudah dua tiga hari dilihatnya tulang iwak pina berapa

kakek bantas tago. Orang tua lalu berdiri dengan membara segar di hambur-hamburakannya nasi. Hamburakannya pulang iwa.

lo diberi nasi dia bapurnya lo, hei. Lalu kamandang awal segala perlari rambut tarang kuna tidak ada tapi tidak ada. Ini buka kapal dapuran lalu melihat orang tua ratan makan kambur nasi. Ih kai jangan dua kali kado buih kaya membuang nasi kaya makan buju-buju ya kaya. Lalu hanya kalau awal lalu mandang nyata ditampurung bulu. Oh jalannya kalau sih tumpah canggih sini di rumah amban. Mama dia jauh yang tua kasihan karena kau memakan amun nasi kaying dan tiga hayi sudah. Yang iwak nang sudah kaying-kaying dibayi makan yono yang tua membada aja sidin kada mau makan. Kayan jue bana yuma jangan disiakan o yang tua yuma kayu ketuyakan. Maka ini loh hai kada mau tulahani lagi loh hai. Talalu tua kada pengen tulahani. Ingi pujui ja sampian yuma yamun ingat puyun uyang bakai makabayakan kada kau yang tua disisiakan. Ya kasih mah sampian namun kada katuju yo mapian bayayan buat dua-dua kasana bayar tanda. Jadi hanya kalau mengambilkan makan-makanan. Dikuatnya segera piringan dia di dalam ceperannya perah. Kanya duduk batal lempo. Ya duhnya kai sudi-sudiakan kai makan kai yang kada sepetinya kai. Ada gampang orang tuh makawasi mencir mata. Wah ujar turang tua pikir di hati kalau kurang-kurang dik jaya pecah serungan. Ininya galuk madapi aku barat lempoknya duduk menyaman nyuruh makan. Menyuap nasi kurang tua rancak luput menyuap nasi rancak tak kadagu. Aur mata menceleng makawasinya galuh. Makannya kai jangan mayu-mayuan makankan kai jangan sampai

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Mali Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai Sumur Mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat Sumur Mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, semalam atau malam Rabu nih kita ketemu sama Berenggah lagu Melayu. Kita udah nelingat tadi lagu dari mana tadi itu? Lagu dari Aris Caniago dan juga Yuna Betri dengan Seminggu di Malaysia. Kronesana yang mau bergabung dengan Mbok Mia yo di malam hari ini di 0541-7272-656 atau di 7361-52 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-984 dan juga di Facebook kita bisa juga Kronesana yo di Pro 4 RRI Samarinda. Kita sapa dulu Kronesana yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, ada Busu Irfansyah. Halo, selamat malam, salam malam. Budaya.
1: Malam, Mbak.
0: Halo Busu, suaranya kecil sekali nih Busu Irfansyah.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. masih di Meska Busu?
1: Masih, ini di rumah.
0: Nah. Oh, sudah. Sudah di rumah ya, enggak di mes lagi berarti.
1: Belum ada hujan.
0: Oh, apa kabar kita Busu? Suara Busu Irfansyah putus-putus nih.
1: Oh, nah sudah.
0: Tadi putus-putus suaranya. Malogu apa nih Busu Irfansyah?
1: Sudah putar aja semuanya sudah.
0: Putar aja semuanya yo.
1: Iya.
0: Yang penting suara. Silaturahmi ya, bergabung dulu dengan kita di Pro 4 ya Busu ya.
1: Iya. Kita putar semuanya. Kita ambil juru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Irfansyah. Suaranya Busu Irfansyah tadi sempat naik turun ya. Mungkin karena sinyalnya juga. Katanya tidak nih di sana. Padahal di hujan padahal. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Irfansyah ya, kurang di sana. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam, Acil Mia.
0: Budayakan salam.
1: Lagu apa ini, Cil?
0: Lagunya nih ada lagu Melayu nih.
1: Lagu Melayu.
0: Iya, lagu Melayu aku, nih Busu.
1: Saya putarkan lagu Fanny Fabiola, Cil.
0: Fanny Fabiola. Oh, udah di list malam hari ini nih Busu.
1: Oh,
0: adanya Victor Huta Barat ada, Julkarnain Fadli ada.
1: Sudah ada itu. Padahal kepengen dengerin lagu itu.
0: Malah pengennya lagu itu ya Busu ya. Sayangnya malam hari ini belum ada di list nih.
1: Victor aja sudah.
0: Victor aja, ini nyaman juga lagunya Victor Huta Barat nih. Nyaman buat tidur.
1: Oke deh. Aku nih mau apa ya, mau salam kompersa nih buat Julak Potos Rondeng ini.
0: Oh iya, tadi ada sudah tuh mau bergabungan
1: ada,
0: juga.
1: Ada masuk kah?
0: Ada, tapi sudah mungkin pas lagi mau nelpon tadi udah ada Busu Irfansyah nelpon juga.
1: Oh iya, pakai WA terus.
0: Iya pakai WA sudah tadi tuh.
1: Karena paket bicaranya WA. Salam kompak aja buat Julak Potos Rondeng. Assalamualaikum Acil Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Amai di Lobakung. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Amai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, belum tidur berarti jam segini Busu. Menunggu ya, apa ini?
2: Banyak tempat bergabung RRI.
0: Oh, nunggu gabung dulu baru bisa tidur ya Busu ya.
2: Iya, aku tadi bergabung di Pro 4 Jambi.
0: Oh, tadi sebelumnya ke Pro 4 Jambi dulu.
2: Iya, baru aku bergabung di Pro 4 Samarinda. Tadi bergabung juga di Pro 4 Ternate. Banyak saya tempat bergabung itu.
0: Bergabung ke semua RRI nih.
2: Tapi kan di Pro 4. Ya, sampai Pulau Roti, dari Sampang sampai Merauke.
0: Ah, betul. Jadi
2: gabung.
0: Jadi rame nih RRI-nya.
2: Iya, kalau RRI Pro 3 kan. Kalau menyatakan berita RRI Pro 1. Kan sudah kita juga dengarkan.
0: Mau lagu apa nih Busu Abdurrahim?
2: Ada kan, Fatwa Pujangga.
0: Lagu Fatwa Pujangga?
2: Ada kan.
0: Fatwa Pujangga belum ada Busu. Adanya nih Pulau Putri. Dari Dotisa Siandra, katakanlah salahku. Hujan gerimis, Sri Langkat, semenjak kita berpisah. Hamdallah, Zapin ya Zapin, Datin Suri Perdana.

0: Nah,
1: Zapin ya,
0: double.
1: Zapin.
0: Zapin ya, Zapin.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Su?
1: Iya, salam sapanya kepada teman-teman pendengar Kompas Samarinda. Dan tentunya ada Bu Su Ari, Bu Su Irfansa, Bu Su Mamat, Surinjani, Bu Su Abdul Syukur, kemudian Bu Nya, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Nurul Keduanya Nilas, Bu Eka, Bu Mudrika, Bu Sanawiya, dan semua teman-teman pendengar RRI Propos Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nya.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batu. Kita sapa lagi nih belakangnya Bu Su Abdurrahim. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kira disinggal.
0: Ini Mbak Eka.
2: Iya.
0: Lawasnya di ketemu Mbak Eka leh.
2: Apa lawas apa? Siapa aku masuk situ siaran enggak pernah diangkat.
0: Oh iya, Mbak, berarti pas lagi enggak hoki nih Mbak Eka nih. Keduluan yang lain terus ini.
2: Ini aku digendong orang ini. Kalau enggak enggak bisa masuk dari sore tadi aku enggak bisa masuk.
0: Ya Allah. Enggak apa-apa, Mbak.
2: Pun aku lo bilang berempat kan saya temia, Mbak. Enggak bisa masuk.
0: Antriannya.
2: Gendong sama dia ini.
0: Antriannya mengular nih, Mbak.
2: Aku bilang coba lihat itu sudah mau habis kita tinggal diangkat aku bilang
0: ya Allah yang penting sekarang sudah bisa diangkat ya Mbak ya bisa silaturahmi.
2: Iya lagunya apa lagunya?
0: Lagunya lagu Melayu nih Mbak masih ada Pulau Putri katakanlah salahku hujan gerimis Sri Lanka Melayu lagu Melayu.
2: Apa salahku aja?
0: Apa salahku? Mana? Katakanlah salah.
2: Salahku,
0: katakanlah salahku.
2: Itu salahku apa? Kok enggak diangkat?
0: Apa salahnya, Mbak? Enggak ada salahnya, Mbak.
2: Sudah turun kan?
0: Sudah.
2: Iya deh, siapa tahu masih dengar aku salam-salam ya.
0: Boleh silahkan, Mbak.
2: Ada TII Istadi, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini orang gak jadi pulang beneran nih.
0: Kalau katanya Bu Suwahyu nih, Teteh Toyib.
2: Berada Bu Su Abdurrahim kan tadi itu. Selamat malam, Bu Su. Ada Mayuli, malam. Ada Reni, Reni tak sapa tadi itu.
0: Ada juga Mbak Reni tadi.
2: Iya Mbak Reni, selamat malam. Ya segalanya aja deh.
0: Segalanya aja Mbak ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya ada ini temanku yang gendongin mau ngomong-ngomong kan.
0: Ada gendong.
2: Iya, mau ngomong kan?
0: Nanti aja Mbak. Soalnya waktu kita terbatas ini.
2: Oke okay, deh. Terima kasih ya gitu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa satu lagi nih pendengar ya yang dari tadi sudah pengen bergabung tapi ini sempat masuk-masuk nih. Ada juga dari Bu Su, siapa nih? Bu Su Julak Sarunding. Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam Umai. Tertindih tarus.
0: Tertindih tarus ya Julak ya. Lawas kedar dapat bergabungan nih leh.
3: Lawas tuh malam tadi bergabung tuh tertindih juga.
0: Ya itu ha. Kada apa-apa lah yang penting kita kesehatan kesehatan segala ya Julak ya.
3: Amin amin.
0: Amin. Tadi ada salam dari Julak Amai tadi tuh.
3: Nah, salam balik Julak Amai lah, mudah sehat selalu Julak Amai.
0: Tuh Julak Amai tuh disalamkan tuh dari anu Julak Sarunding. Julak lagu Julak lagu malam hari ini nih lagunya lagu Melayu.
3: Lagu hujan gerimis kan tadi ada tadi tuh.
0: Hujan gerimis ada.
3: Itu tadi aku hujan gerimis aja.
0: Oke, salam siapanya buat siapa nih Julak?
3: Salamnya tadi ada siapa yang barusan tadi?
0: Barusan ada Mbok Eka.
3: Ini Bu Ika nih kayaknya teman lama juga ini.
0: Oh iya.
3: Cuma cuma namanya aja beda ini kayaknya.
0: Suaranya mirip-mirip ya.
3: Tapi kenal dia dengan jurak serunding itu pasti sudah. Pokoknya salam segala galanya aja deh.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang kenal dengan jurak ya salam sehat selalu.
0: Siap, Bu Su.
3: Dengan siapa nih?
0: Dengan Bu Mia nih.
3: Dengan Bu Nia, selamat bertugas. Kemudian saya selalu Mbak Nia, ya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jurak Sarunding atas sapa salamnya dan juga request lagunya. Markus lagu Hujan Gerimis nih. Ngomong-ngomong tadi belum gerimis nih di Samarinda ya. Kalau gitu kalau nasihat ke dia, Mbak Nia buka lagi untuk jalur interaktifnya ya. Kita nelinga lagu dulu, ada lagu dari Victor Huta Barat dengan Keagungan Tuhan.

0: Sobat Bunda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kerawan Dansana Iza Pinia Japin dari Devi Herawati ya. Kerawan Dansana mau bergabung dengan Mbak Mia, masih Mbak Mia tunggu. Tentunya tadi ada juga yang mengantri nih di WhatsApp ya, dan juga jalur telepon bisa nih bergabung lagi tentunya di Barenggah Lagu Melayu malam hari ini. Kita sapa dulu Kerawan Dansana yang bergabung di jalur telepon. Terputus tegaknya yo. Dicoba kembali ya Bu Sumo yang bergabung dengan Mbak Mia. Kalau di Facebook ini sudah ada bergabung juga, ada Bu Su Belibis Putih Punggur Lampung Jersey dah hadir. Terima kasih yo Bu Su Belibis Putih sudah bergabung dengan kita di Perempat RI Samarinda ya. Dan juga di WhatsApp ada Bu Su Abdul Syukur. Kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam halo, budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Apa kabar kita Bu Su?
1: Alhamdulillah baik, mah Mbok.
0: Alhamdulillah. Berarti belum tidur menunggu bola kan Ibu Su?
1: Rencana Mbok.
0: Rencana.
1: Ya tidur tadi setumat Mbok.
0: Persiapan buat nonton bola ya Bu Su ya?
1: Itulah siapan.
0: Itulah persiapan
1: untuk bola Mbok. Iya, Mbok. Mendengarkan RRI juga Mbok, R perompat kan. Mata ke TV, telinga ke radio Mbok.
0: Multitasking ya. Sudah siapkan kopi jola kita nih berarti.
1: Aduh. Apa tadi dah kopi Mbok, ada air kopinya Mbok tapi belum dipolah Mbok.
0: Belum dipolah, tinggal diseduh mah berarti leh.
1: Itu sudah Mbok.
0: Itu sudah.
1: Ya penting kesehatan Mbok yo.
0: Sama-sama kita busu.
1: Pokoknya lagunya umpatan aja Mbok.
0: Putarkan
1: aja Mbok ya lagunya. Pokoknya segalanya deh yang dah tama tadi, buat setan semuanya, buat Bu Sumama tadi dengan Bu Abdurrahim juga. Segalanya aja deh Mbok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdul Syukur. Lagi begadang setumat gitu ya, sambil dengerin radio, sambil ngeliatin TV ya. Multitasking sekali. Tadi di belakangnya Bu Abdul Syukur ada yang mau gabung di jalur telepon tapi terputus. Boleh nih coba kembali ya Kerawan Dansana. Sembari ini Mbok Mia menunggu yang mau bergabungan, ada juga Mbok Reni ya yang sudah bergabung melalui chat WhatsApp yo. Jarsida Salam Budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni. Lagu umpatan aja isi absen dulu di perempat. Terima kasih. Sapa Mbok Eka. Terima kasih Bu Abdul Rahim, Bu Semamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, Bu Suiis, Bu Saipul Koko, Bu Surinjani. Segalanya Mbok Mia selamat tugas, kalau bulik hati-hati yo. Terima kasih Bu Mbok Reni yang sudah bergabung di Berenggah malam hari ini menemani Mbok Mia. Kita sapa lagi Kerawan Dansana yo yang ada di jalur terputus lagi. Ini emang ngerjain Mbok Mia kan ya. Jangan leh, takut juga nih Mbok Mia leh dikerjai ya. Kalau itu Kerawan Dansana karena mungkin Dik udah lagi bergabung dengan Mbok Mia nih. Coba lagi leh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam
0: budaya. Dari Bu Sumamat kah yang anu nih? Ya. Nelpon.
2: Lain. Bukan keren kalau Mbok.
0: Lih tahu. Baru mau diangkat sudah putus. Diangkat tuh putus tegak tuh leh.
2: Lagunya tadi tuh Mbak Malah kan disalah ada Mbok.
0: Lagunya Hamdalah.
2: Oh Hamdalah.
0: Hamdalah.
2: Iya.
0: Ini jalur sih yo.
2: Iya Mbok.
0: Oke.
2: Bu Abdurrahim tadi saya dengar Mbok, saya ini masih ngurusi rumah ini Mbok.
0: Kenapa Bu So? Kenapa rumahnya?
2: Ini tidak pindah Mbok, sudah menyiapkan lalu tidak melepas AC ini AC-nya bawaannya soalnya.
0: Oh Bu So mau pindahan rumah berarti?
2: Iya, segala mesin cuci,
0: Oh alah, semoga lancar ya Bu So ya pindahannya ya.
2: Jamatan dikumpulkan dulu depan kan, jadi tinggal bawaannya.
0: Tinggal angkut mahal ya.
2: Rumah ini nggak dikontrakannya.
0: Yang penting kita kesehatan gala pokoknya dimanapun mau berada pokoknya.
2: Saya aparnya saya tinggal aja Mbok. Yang menyewakan dia makai.
0: Selama dirawat aja Pang sama yang nyewakan dia leh. Jangan dirawat juga lah.
2: Untuk lompat nyawani Mbok Aina.
0: Oh iya kah?
2: Ada tuh lompat, ada busu dehem ya nyawani ini Mbok. Abis ini baru nonton bola Mbok Aina.
0: Nah wujur.
2: Apa lagi? Busu syukur tadi yo, katanya para busu syukur tuh sama-sama nonton dengan Usul Lumpak, busu dehem juga. Ramai, boy.
0: Ramai kan
2: dia. Tapi jangan diingat Islam berkumpul di halaman RRI dia mau.
0: Ah, bujur.
2: Nah, kentongi tebal, kentong tebal pokoknya, boy. Kulinernya ini kan banyak. Nah,
0: harus
2: itu,
0: boy.
2: Siapa yang kalah, yang bayarin ya.
0: Adik boleh lah, bos.
2: Iya, apa, boy? Atau Bu Reni yang bayarin.
0: Bu Reni setuju di TK Jenle.
2: Apa ini, keren, menyendak umpat di sini, ya, Nek, Bu. Terima kasih, Mbak, ya.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Saya warung jinggo dulu, Mbak. Bu Su Dayan dengan utuh lompat yang bawa ini.
0: Nah, nyaman sudah telah.
2: Makasih, Mbak. Soalnya nonton bola. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Su Mamat. Nenek Bu Su Wahyu Ju, Ania Kronesana. Halo, selamat malam. Salam budaya.
3: Budayakan salam, Bu.
0: Budayakan salam, Bu Su. Masih nunggu bola juga, masih nih.
3: Iya ini.
0: Tapi Bu Su kayaknya disempat nih Markus lagu nih papa yo.
3: Nah, disahuti cicak pulang.
0: Disahuti cicak, jar cicak nih papa ndek diusah Markus lagu.
3: Diusah jenya.
0: Diusah jarnya.
3: Waktunya udah mepet ya cicak.
0: Ujur.
3: Iya, jadi malam ini ya lumayan seru lah pertandingan-pertandingannya nih. Bolanya nih.
0: Iya, nanti kalau misalnya ada nobar kesini Bu Su lah.
3: Iya, insyaallah ini di sini bisa ditinggal mau kerjaan.
0: Iya, biasa lelaki karir.
3: Iya, sedih juga sih pun di bisa kemana-mana, cuma ya gitulah.
0: Di apa? Yang penting pitisnya tuh di kemana?
3: Ujur. Ya mudahan aja di kemana-mana, baik. Kalaupun tebeleret, ya mudahan aja bisa ditemukan lagi.
0: Amin.
3: Tulang mengelantur omongan nih. Udah ngantuk tegaknya.
0: Udah ngantuk tegaknya leh.
3: Iya dah, untuk Bu Mianya selamat bertugas saja, hati-hati juga kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyu di Lubuk Sawah. Apa nih Bu Reni ngechat, nah apa bayar apa Bu Su Mamat wa bayari makan Bu Reni, kamunya nobar di RRI Kendia yo. Kita ngajak Bu Reni kalau itu kita di sana, dia terasa juga waktunya sudah di penghujung juga yo. Bu Mia mau undur diri dari ruang dengan kita segalanya, terima kasih sudah bergabung dengan Bu Mia yo dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan tentunya Mbak Mia juga minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja tentunya kalau di sana. Sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat dan tetap nelinga di Promat RRI Samarinda. Kita nelinga lagu dari Boy Shandy dengan Katakanlah Salahku.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Sayang?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara. Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan desana dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja. Sireni kawa etam dengarkan inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 24 Juni 2026. Dari tempat tugas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Promotor Suara Budaya Nusantara, Kerajaan dan Sana, Kia Hambat kali ini hadir dengan kita kalanya tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran juga. Kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan ada Halo Benua Tempat jam 8. Pada jam 8 dan juga ada Bekasah di jam 9. Baiklah, Kron dan Sanak Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 bersama dengan Misran Syah, penerjemah Fendi.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan. Marah tak mengapa, kesal juga terserah. Tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Kemarin sore saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dimanapun berada, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu wasilah kita semua Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang dimuliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita mulai pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus menjadi wasilah untuk harapan dan doa kita. Mudah-mudahan negara kita Allah berikan perlindungan, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan tetap kita menjaga asa kita menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah وعلى ما نواه السلف الصالح ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرين الحضرات أعزني الله وإياكم أجمعين. Ada dua poin utama yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Pertama, lanjutan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab al-khauf, bab tentang mengelola rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang disampaikan oleh para ulama, kunci sukses kita di dunia dan akhirah itu sedikitnya ada lima. Ada lima miftahu sa'adatil mar'i fid darain, kunci sukses kita dunia dan akhirah. Yang pertama tentu saja al-iman, yaitu punya keimanan yang lurus sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu yang kedua, harus ada al-ilmu, harus punya ilmu. Iman saja tidak cukup, sebab kita beribadah menyembah Allah, taqarrub ilallah, munajat kepada Allah, semuanya butuh ilmu. Maka ada ungkapan yang mengatakan al-ilmu wa at-tadayyunu bil ilmi, beragama itu harus dengan standar ilmu. Enggak cukup hanya mengandalkan semangat, pokoknya saya semangat ibadah, tapi tidak ada ilmu tentang cara beribadah, maka tidak tepat. Itulah mengapa baginda Nabi sangat memberikan penekanan kepada para sahabat. Nabi tidak melarang para sahabat untuk berniaga, untuk pergi ke Syam, pergi ke Yaman, melaksanakan perjalanan dagang, tidak dilarang, karena itu memang kebutuhan mencari nafkah. Tapi pesan baginda Nabi, untuk yang hadir majelis ta'lim yang mendapatkan ilmu dari Nabi, sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Supaya semuanya dapat ilmu itu. Dan siapa tahu orang yang saat itu tidak hadir majelis ta'lim Nabi ternyata lebih butuh dan lebih bisa mengamalkan terhadap ilmu yang Nabi sampaikan. Itu yang kedua, iman, ilmu. Kemudian yang ketiga tentu saja yaitu al-amal. Iman, ilmu, lanjutkan dengan amal. Ilmu tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, bahan perdebatan, bahan omongan, tidak. Tapi harus dilanjutkan dengan diamalkan dan dipraktekkan. Ini sangat gamblang sekali diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wah, beliau menyampaikan betapa ruginya orang yang sudah diberikan ilmu, pengetahuan tentang satu ibadah, tapi dia tidak mau mengamalkan ibadah itu. Contoh kecilnya misalnya tentang sholat duha saja. Sholat duha insya Allah kita sudah tahu semua, hukumnya sunnah. Dan salah satu faidah serta fadilah sholat duha, dia menjadi pengganti dari keharusan kita mensedekai seluruh mafsil, seluruh persendian yang ada di tubuh kita setiap hari. Jadi kata baginda Rasul, dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Setiap hari harus kita sedekahi. Andai sedekahnya harus dengan uang, misalnya satu sendi 1000 saja, sudah berapa tuh? 360.000 setiap hari kita sedekah. Tapi kata baginda Rasul, alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah tidak mengharuskan sedekahnya berupa uang, berupa makanan, tidak. Tapi cukup diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Itu sudah menjadi pengganti sedekah dari 360 persendian yang ada di tubuh kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab 360 sendi itu satu sendi saja sakit-sakit semua ya. Ini mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin ada apa? Saraf kejepit misalnya ya kan. Kan satu saraf saja misalnya. Tapi kan badan semua tidak nyaman. Maka sekali lagi, setelah iman, ilmu, lanjutkan dengan amal salih. Lalu kemudian yang keempatnya, tentu harus ada adab atau akhlakul karimah. Tidak cukup hanya dengan iman, tidak cukup ilmunya banyak, tidak cukup amalnya dia banyak, tapi harus ada akhlakul karimah melekat dalam diri kita. Dan yang paling terakhir, yang kelima apa? Kombinasi antara al-khawf dan ar-roja, punya rasa takut kepada Allah, tapi tetap punya harapan dan optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga hanya takut saja, nanti enggak ada senyumnya sama sekali sehari-hari. Enggak ada jiwa humornya. Enggak ada bercandanya dengan keluarga juga tidak bagus. Karena Nabi juga ada humor, ada guyon dengan keluarga. Tapi tidak boleh juga hanya roja terus, optimis terus, harapan bagus terus kepada Allah, tidak ada rasa takutnya, juga tidak bagus. Maka inilah lima hal paling pokok yang harus melekat dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Harus ada iman, harus ada ilmu, harus ada amal salih, harus ada akhlak, dan harus ada khauf dan roja dalam diri kita. Maka bab ini membahas salah satu dari lima hal tersebut. Hadis yang ke-10. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian semua, tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti nanti akan berdialog, akan ditanya, akan diinterogasi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini tidak ada yang kelewat, mesti akan berdialog, akan diinterogasi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya itu tidak di ruangan tertutup, interogasinya tidak di ruangan tertutup, tapi di tempat terbuka, di mana seluruh makhluk Allah dari zaman Mbah Nabi Adam sampai hari kiamat menyaksikan, sehingga terbuka baik buruknya kita di sidang saat itu. Kalau sekarang kan mungkin sidang-sidang di pengadilan kan ada yang tertutup, ada ya. Kalaupun terbuka juga tidak seluruh kecamatan menyaksikan, tidak seluruh kota, tidak seluruh provinsi melihat kan. Ya, kalaupun keburukan kita terbongkar kan tidak seluruh dunia juga tahu. Kadang-kadang juga mereka enggak peduli. Oh, siapa itu? Tapi nanti di akhirat persidangannya terbuka, seluruh makhluk melihat dan menyaksikan baik buruknya kita. Dan tidak ada terjuman, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Kita enggak bisa mengandalkan pengacara yang hari ini punya pengacara puluhan, enggak kepake semua nanti itu. Kalau sekarang di dunia pengacara bisa untuk menyampaikan jawaban secara teori, secara hukum apa, bisalah. Misalnya ngeles-ngeles gitu ya, mencari celah-celah hukum bisa. Tapi di akhirat tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya langsung, tidak ada basa-basi, to the point, langsung pada inti-inti yang menjadi poin interogasi. Maka kita bayangkan betapa menakutkannya saat itu.

Maka berikutnya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan lagi. Fayanzuru aymana minhu. Kita kemudian melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddam.

0: Kita melihat ke sebelah kanan kita, tidak ada yang kita lihat kecuali amal-amal kita. Kalau amal kita baik, banyak, maka di sebelah kanan banyak bertumpuk amal-amal soleh kita. Dan di situ pula lah kita akan banyak merasa kaget, seperti diceritakan dalam riwayat-riwayat yang lain. Karena di situ terutama pahala sedekah, ya. Pahala sedekah itu termasuk pahala yang luar biasa. Karena salah satu gambaran dari baginda Rasul, misalnya kita sedekah makanan saja, lalu dimakan oleh orang yang tepat, oleh orang yang akan beribadah, oleh orang yang sedang dalam mencari nafkah, maka apa yang kita berikan sebagai makanan itu kemudian energinya dipakai untuk sholat, dia sholat jamaah juga, sholat jamaahnya dia itu kita pahalanya dapat. Lalu dia lanjutkan dengan mencari nafkah, dengan energi yang didapatkan dari makanan yang kita sedekahkan itu, dia mencari nafkah itu kan pahala juga, kita pahalanya juga dapat. Lalu kemudian dapat nafkah, nafkahnya diberikan kepada anaknya untuk sekolah, anaknya sekolah, belajar, menuntut ilmu, ngaji, kita pun dapat pahalanya, luar biasa. Disitulah makanya kenapa banyak orang yang paling menyesal ketika akan meninggal dunia, ya karena sedekahnya kurang. Di akhir surah Al-Munafiqun itu kan jelas sekali itu. Ketika datang ajal kita, lalu digambarkan sekilas tentang pahala dan dosa kita, maka permintaan kita adalah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, tundalah barang sesaat kematian kami, kami ingin sedekah, saya ingin sedekah. Itu permintaan khususnya itu, fa asaddaq, pengen sedekah. Fa asaddaq wa akum minas salihin, dan saya ingin jadi orang saleh. Tapi kalau sudah ajal tiba, ya terlambat. Apalagi saat diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang bisa kita saksikan adalah hasil dari apa yang sudah kita perbuat. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat teman-temannya. Dia tidak melihat orang-orang yang selama ini nongkrong bareng, selama ini kesana kemari, selama ini ngapa-ngapain bareng, gak lihat. Yang dia lihat adalah amal-amalnya. Wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia juga coba melihat ke sebelah kiri. Sama. Yang dilihat bukan keluarganya, yang dilihat bukan handai tolannya, yang dilihat bukan backingan-backingannya. Jadi yang hari ini misalnya merasa tenang, saya punya backingan, saya punya orang kuat di belakang saya, enggak ada gunanya semua. Tenang aja, nanti kamu yang tanda tangan, nanti kami yang tanggung jawab, aman aja itu. Di akhirat di hadapan Allah, enggak ada guna. Semuanya sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Fala yara illa ma qaddam. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Dia melihat ke depan. Yang dia lihat, kalau dia adalah orang yang tidak baik, dia hanya melihat neraka sudah terbuka lebar yang siap untuk dia dilemparkan ke dalamnya. Kalau orang yang baik, dia akan melihat surga di hadapannya. Maka inilah hal yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya menjadi pengingat bagi kita betapa hari akhirat itu sangat mengerikan sekali. Maka itulah betul kata baginda Rasul, orang yang paling cerdas adalah orang yang dia mampu mengendalikan diri, dan wa'amila lima ba'dal maut, dia beramal sebagai persiapan nanti kalau dia sudah meninggal dunia seperti apa. Karena sukses tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, yang dilihat bukan saat kita masih hidup, tapi saat kita akan meninggal dunia, saat sudah meninggal dunia, saat dibangkitkan dari alam kubur. Disitulah jelas terlihat apakah kita orang yang sa'id, bahagia, sukses, ataukah syaqi, orang yang celaka. Maka rugi sekali dunia yang sementara ini ketika tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk persiapan sebelum kita meninggal dunia. Maka kemudian kata baginda Rasul, fattakun naro, maka takutlah neraka. Ini pesan yang luar biasa sekali. Andai pesan ini melekat di hati kita, melekat di hati orang-orang yang saat ini diberikan amanah dan tanggung jawab, mau begini, saya takut neraka, takut Allah. Mau seperti ini, takut neraka. Loh, katanya kalau kita ibadah dan beramal saleh itu jangan takut neraka, jangan pengen dapat surga. Nyatanya Rasul yang perintahkan. Maka jelas salah kalau ada orang hari ini yang mengatakan haram kita ibadah itu karena takut neraka. Loh, Nabi yang perintahkan kok. Di ayat Al-Quran juga banyak kok. Ku anfusakum wa ahlikum naro, misalnya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api, dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Memang yang terbaik, yang paling ideal, yang paling murni, ya kita ngapa-ngapain, ya sudahlah karena Allah gitu. Karena Allah perintahkan, karena Allah larang. Itu kalau sudah level keimanannya luar biasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat faham bagaimana kita sebagai seorang manusia. Kadang untuk beramal butuh diberi motivasi. Motivasinya ya bisa berupa kenikmatan surga, motivasinya bisa berupa ancaman neraka. Maka dakwahnya Nabi berimbang, tidak hanya tentang surga saja supaya kita terlena, wah tenang aja pasti surga, tidak begitu. Tapi tidak juga selalu tentang neraka aja supaya takut terus, enggak juga, ya berimbang. Kadang diceritakan tentang indahnya surga, kadang diceritakan tentang mengerikannya neraka. Maka ini salah satu pesan yang harus melekat di hati kita. Fattakun nar, takutlah akan api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun bentuk takut kita itu salah satunya dalam bentuk kita bersedekah meskipun hanya satu biji kurma. Tentu bukan bijinya, maksudnya ya satu butir kurma dengan dagingnya ya, daging kurma dan isinya. Maksudnya kita disuruh takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada api neraka. Salah satu cara terbaik agar terhindar dari api neraka yaitu dengan bersedekah, meskipun sedekahnya sedikit. Digambarkan oleh Nabi, meskipun hanya satu butir kurma, gak apa-apa, yang penting sedekah. Tapi tentu ini bukan bermakna harfiah, kalau gitu saya sedekahnya satu butir saja, Ya kalau memang mampunya segitu, terutama ketika misalnya di masjid mau buka puasa, ya kan, Senin gitu, Senin, Kamis, kita bawa kurma, lalu kita kasihkan, silahkan ambil satu butir, ya gak apa-apa. Itu kan juga namanya sedekah satu butir kepada satu orang. Berarti lebih dari itu lebih bagus lagi. Ini salah satu cara kita agar terhindar dari api neraka, banyak-banyak bersedekah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maka hadirin dan hadirat, azzaniyallahu wa iyyakum ajma'in, ini juga sesuai dan relevan dengan apa yang sekarang kita sedang berada, yaitu kita berada di 10 hari pertama bulan Muharram. Ini adalah 10 hari, salah satu dari 3 10 hari yang terbaik. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, kenapa sih ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi di antara nafahatur rahman, yaitu momen-momen spesialnya Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak sekali alasan dan hikmah di balik kenapa bulan Muharram, terutama di hari Asyura-nya, menjadi momen yang terbaik dan sangat spesial. Di antara fakta sejarahnya, hari Asyura, yaitu di tanggal 10, berarti ini kan tanggal 9 ya, hari ini tanggal 9, berarti Tasu'a ini. Untuk yang kemarin satu Muharramnya malam Selasa, jadi kalau yang satu Muharramnya malam Selasa kemarin, maka ini sudah tanggal 9, ini sudah sangat dianjurkan sekali berpuasa. Tapi kalau yang malam satu Muharramnya malam Rabu, berarti ini masih tanggal 8. Besok 9, lusanya 10 Asyura. Di antara peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, meskipun masih ada sebagian perbedaan pendapat di antara para muarikh, para ahli sejarah, di antaranya diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam diterima taubatnya karena kesalahan, tergoda oleh rayuan iblis. Meskipun di beberapa riwayat disebutkan awalnya enggak kena, tapi yang kena itu adalah Sayyidah Hawa. Kemudian Sayyidah Hawa merayu Nabi Adam, tapi di Al-Qur'an jelas Allah secara direct langsung menyatakan yang tergoda itu Nabi Adam. Maka ini masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama ahli tafsir juga. Sebenarnya yang tergoda itu langsung Nabi Adam kah oleh iblis, atau lewat Sayyidah Hawa? Tapi yang jelas Nabi Adam secara syariat salah, sudah melanggar larangan Allah untuk mendekati syajarah yang oleh iblis disebut sebagai syajaratul khuldi, yaitu pohon keabadian. Jadi nama pohon keabadian, khuldi, khuldi itu dari iblis itu. Wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati dan memakan buah pohon ini? Ini adalah buah keabadian karena Allah takut tersaingi oleh kamu. Ini memang kalau melihat rayuannya kayaknya kok rasanya enggak pantas ya Nabi Adam tergoda ya. Tapi ya namanya iblis kan, berbagai macam cara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi dengan Sayyidah Hawa. Tapi karena Allah sayang kepada Nabi Adam, salahnya Nabi Adam itu bukan karena kesombongan, tapi karena khilaf, karena tergoda, Allah malah memberikan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk sebagai sarana bertaubat. Maka taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Lalu diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang mulia. Nabi Idris dipercaya oleh banyak ulama, meskipun masih khilafiyah, sebagai salah satu nabi yang sampai saat ini masih hidup. Nabi Idris di samping Nabi Isa, Nabi Khadir, juga Nabi Idris. Kemudian penyelamatan Nabi Nuh dari banjir bandang, juga di hari Asyura. Kemudian penyelamatan Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud, juga di hari Asyura. diterima taubatnya Nabiullah Dawud alaihi salam juga di hari Asyura. Karena Nabi Dawud juga punya kesalahan, sudah punya banyak istri tapi masih pengen nambah, dan itu istrinya salah satu prajurit. Tuh, maka ditegur oleh Allah dengan cara yang sangat halus. Ada orang yang punya kambing 99, dia serakah, masih pengen mendapatkan satu kambing milik satu orang yang dia hanya punya satu kambing itu. Maka mengadu kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud kemudian diberikan pemahaman oleh Allah, oh ini nyindir saya. Akhirnya bertaubat beliau. Itu diterima taubatnya juga di Asyura, di tanggal 10 Muharram. Kemudian diangkatnya Nabi Isa ke langit, lalu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ini yang berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Ibn Abbas, ketika Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka baginda Rasul menanyakan, ma hadza, apa ini kok tanggal 10 puasa? Maka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, ini hari yang baik, yaumun najjallahu Musa wa bani Israil min Fir'aun, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bani Israil dari kejaran Fir'aun. Akhirnya mereka bersyukur kepada Allah dengan cara puasa. Maka di dalam syarah dari hadis itu, ini menjadi dalil tentang diperintahkannya kita berpuasa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, salah satu cara bersyukurnya tidak hanya dengan sedekah, tapi juga dengan puasa. Dan puasa ini termasuk ibadah mahdoh, tapi dia agak fleksibel. Maksudnya secara waktu dia agak fleksibel. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Misalnya saking pengen baktinya sama orang tua, akhirnya kita sholat namanya sholat birrul walidain. Sholli sunnata birrul walidaini rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat bakti sama orang tua. Ya enggak boleh. Enggak boleh ngarang begitu. Misalnya lagi sholat niat untuk menguatkan keimanan dan keislaman, usolli sunnata taqwiyatil imani wal islam, ya enggak boleh. Tapi kalau sholat hajat, dan hajatnya itu dalam hati kita bersitkan, kita niatkan untuk penguat iman Islam, ya silahkan. Tapi nama sholatnya itu sholat hajat. Atau kita sholat sunnah lain, kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita setelah kita berdoa, silahkan. Ya Allah, saya hadiahkan pahala sholat saya untuk kedua orang tua saya. Boleh. Itu namanya ihda'us thawab. Ada banyak dalilnya itu. Salah satu yang tegas mengatakan itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika beliau menafsiri salah satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik hasil usaha orang tua adalah anaknya. Maka ketika anak itu berdoa, anak itu beribadah, anak itu sholat, lalu pahalanya dihadiahkan untuk orang tua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu sampai. Ya silahkan, tapi tidak boleh bikin-bikin sholat sendiri. Nah, kalau puasa, dia waktunya agak fleksibel. Misalnya kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian di hari Rabu kita puasa, hari Rabu niat puasanya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak apa-apa, boleh. Salah satu dalilnya apa? Sahabat Usama bin Zaid menyatakan, Nabi itu kalau lagi pengen puasa, puasa terus, mau hari Sabtu, mau hari Jumat, mau hari Rabu, mau hari Selasa, puasa terus. Seolah-olah gak pernah Nabi gak puasa kalau lagi pengen puasa. Tapi kalau lagi tidak pengen puasa, maka Nabi tidak pernah puasa. Seolah-olah gak pernah puasa, kecuali di hari-hari yang beliau sudah aktif, Senin, Kamis misalnya. Bahkan dengan alasan yang kelihatannya sederhana, Nabi pagi setelah sholat subuh, maka biasanya menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kalau tidak ada hal yang mendesak, Nabi akan mengelilingi, akan mendatangi semua istri beliau, menanyakan bagaimana kabarnya. Termasuk yang ditanyakan, apakah ada sarapan di pagi hari ini? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Semua istrinya kompak mengatakan tidak ada yang bisa dimakan. Maka Nabi mengatakan, idzan inni shaim, kalau gitu saya puasa. Enggak ada alasan khusus yang spesial banget. Tapi karena tidak ada makanan, ya sudah, Nabi mengatakan idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa. Ya, maka puasa salah satu cara terbaik sebagai bentuk syukur kepada Allah, seperti yang dipraktekkan oleh Bani Israel dulu. Lalu kemudian baginda Rasul menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau demikian, kami umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa merubah kitab suci Taurat. Apa yang tadinya diharamkan jadi dibolehkan, yang tadinya dibolehkan jadi diharamkan, macam-macam. Maka kata baginda Rasul, kami umat Islam lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Salah satu bentuk lebih berhaknya kita yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana atas usulan yang sedikit memaksa dari Nabiullah Musa alaihi salam, secara sunnatullah alhamdulillah salat kita hanya menjadi 5 waktu. Maka kita berterima kasih juga kepada Nabi Musa, meskipun ya secara hakikat ya sebenarnya sudah dari sononya Allah sudah ngatur ya 5 waktu. Cuma secara sunnatullah kan, karena ada saran dari Nabi Musa itu, Muhammad, umatmu tidak akan sanggup 1 hari 1 malam 50 waktu itu. So, sana minta keringanan kepada Allah. Nabi ya awalnya berat, malu, masa diperintah oleh Allah kok nawar. Tapi karena beliau ingat kita, sampai 9 kali beliau bolak-balik, akhirnya sampai menjadi 5 waktu. Maka fasamahu wa amara bisyamih, akhirnya Nabi puasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabat puasa di hari Asyura. Kemudian diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Lalu Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat dikuasai oleh jin. Kemudian Allah memberikan jaminan pengampunan kepada baginda Nabi, itu juga di hari Asyura, yang ayat inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, al-ayah itu di hari Asyura. Andai Nabi punya salah, pasti Allah akan mengampuni, hari Asyura juga. Kemudian peristiwa Karbala, ya itu juga di hari Asyura. Kita cukup mengenang itu sebagai peristiwa yang sangat memilukan, tapi tidak boleh dilanjutkan dengan sampai menangis-nangis, sampai menyiksa diri dengan menusuk-nusuk sampai keluar darah, tidak boleh. Itu disebut Yaumul Maktam, itu menyakiti diri sendiri, tidak boleh. Ya cukup kita kenang peristiwa itu, oh iya, cucunya baginda Rasul saja perjuangannya sangat berat, apalagi kita yang biasa-biasa saja. Maka kalau diberikan ujian yang berat, ya jangan terlalu mengeluh, ada banyak yang lebih berat daripada kita. Itu ya cukup seperti itu dan ambil hikmahnya. Maka hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in, apa yang kemudian kita sangat dianjurkan terutama di 2 hari ini, Taswa' dan Asyura. Pertama, puasa. Yang hari ini belum sempat sarapan, puasa, usahakan puasa. Aduh, gak sempat sahur tadi. Insyaallah asal azamnya kuat, tekadnya bulat, dan tubuhnya fit, kuat insyaallah. Seperti kita pas Ramadan kemarin, Ramadan kan kadang-kadang kita mungkin tidak sempat sahur, tapi kan bisa saja selesai itu. Bagus puasa. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari baginda Rasul yang beliau mengatakan, la in ishtu ilal qabil la asuman natasi', kalau saya masih hidup tahun depan, maka saya akan puasa juga di tanggal 9. Nabi sebenarnya hanya sempat puasa di tanggal 10 Asyura. Tapi Nabi sudah berazam, kalau tahun depan saya masih hidup, ketemu dengan Muharram lagi, saya juga akan puasai tanggal 9, tapi ternyata itu tahun beliau kemudian wafat. Beliau menyampaikan itu di bulan Muharram, bulan Rabiul Awal beliau wafat sudah. Tapi hukumnya sunnah karena Nabi sudah menyampaikan itu sebagai azam dan cita-cita. Lalu tanggal 10-nya, kalau hari ini misalnya tadi sudah sempat sarapan setelah azan subuh, enggak boleh puasa. Saya anggap itu sebagai sahur sajalah, enggak bisa. Ya, jadi kalau sudah setelah azan tadi sudah minum atau sudah makan apa, ya tidak bisa kita lanjutkan puasa sunnah. Ya sudah, kalau gitu minimal puasa Asyura-nya saja besok. Besok. Ajak keluarga termasuk anak-anak kita yang sudah kuat untuk dilatih puasa. Di zaman ulama-ulama salaf dulu, sampai anak-anak itu dilatih untuk puasa di hari Asyura itu dengan diajak ke masjid supaya mereka lupa dengan makanan di rumah, supaya mereka kumpul dengan teman-temannya di masjid, ya mainan, lari-lari di luar gitu kan, supaya mereka tidak ingat makan. Itu melatih karena saking pentingnya puasa Asyura. Sebab puasa Asyura adalah puasa pertama yang diwajibkan bagi umat Islam. Lalu setelah itu dihapus ketika datang kewajiban puasa Ramadan, menjadi sunnah saja. Apa fadilahnya? Kata baginda Rasul, menghapus dosa selama satu tahun hanya dengan satu hari puasa, insyaallah dosa kita selama satu tahun yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu momen spesial yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik, yang menjadikan umat Islam paling banyak mengisi surga dan paling pertama mengisi surga. Karena meskipun umurnya pendek, tapi Allah menyiapkan dan menyediakan banyak momen spesial yang asal kita manfaatkan, maka pahalanya sungguh sangat luar biasa, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka kalau kita tidak ambil momen spesial ini, terutama besok di hari Asyura, ya rugi sekali. Apa bedanya kita kemudian dengan umat-umat sebelum kita yang hari-harinya biasa saja, gak ada yang spesial. Maka kita usahakan untuk berpuasa betul besok ya, hanya sehari saja dalam satu tahun. Kemudian dalilnya tadi ada riwayat Imam Muslim nomor hadis 1163 untuk Taswa dan Asyura, riwayat Imam Muslim 1162. Berikutnya apa? Memperbanyak sedekah, terutama memberikan santunan kepada anak yatim. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Abu Musa Al-Madini dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada dalilnya. Jadi yang mau banyak sedekah di hari Asyura terutama besok, maka silahkan bagus, tapi tidak kita niatkan takhsis. Takhsis itu maksudnya saya sedekahnya selama setahun hanya di hari Asyura saja, di hari lain saya gak bakal sedekah, itu yang salah. Tapi selama kita masih punya keyakinan dan punya cita-cita, hari apapun saya akan sedekah, tapi dalam rangka memanfaatkan momen spesial Asyura, saya akan sedekahnya lebih banyak terutama kepada anak yatim. Kalau tidak bisa dikumpulkan tidak masalah, kita datangi saja tetangga kita yang punya anak yatim, kita kasih berapa, kak terserah kita. Ya, yang penting ada, yang penting ada, kita isi untuk memberikan sedekah terutama kepada anak yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian sebelum terakhir, memberikan kebahagiaan lebih kepada keluarga. Ini juga penting nih. At-tawsi'atu 'alal 'iyal namanya. Maksudnya bagaimana? Kita memberikan nafkah lebih kepada istri. Nah, ini dalam hal ini pasti saya didukung oleh para istri ini. Biasanya nafkahnya berapa ditambahi? Biasanya ngasih anak berapa ditambahi? Biasanya masaknya biasa saja, di hari Asyura masaknya yang enak terutama untuk buka puasanya. Itu sudah ditajribah, sudah diuji coba serta ditestimoni oleh banyak ulama. Mereka kemudian menyatakan, saya selama 10 tahun, ada yang lebih, ada yang sampai 30 tahun melakukan uji coba ini, alhamdulillah dalam 1 tahun rezekinya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dengan berkah at-tawsi'atu 'alal 'iyal. ada hadisnya riwayat Imam Abu Sufyan, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, meskipun masih khilafiyah ya, tapi ini meskipun lemah tidak sampai pada kategori palsu, matruk atau mungkar, sehingga masih bisa dipakai. Dan yang paling terakhir tentu saja banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lihat di atas. Momen spesial Asyura adalah momen Allah banyak sekali menerima taubatnya para nabi dan rasul. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 741, kita dianjurkan sekali untuk banyak bertaubat di hari Asyura. Malamnya munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, setidaknya ada 5 malam yang harus kita isi dengan munajat kepada Allah, setidaknya ya. Bukan berarti hanya 5, bukan. Yang lebih spesial maksudnya. Yang pertama, 2 hari raya, 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang berikutnya malam Arafah. Kemudian yang berikutnya malam Asyura. Berikutnya adalah Lailatul Qadar. Nah, itu malam Asyura. Nanti malam ya kita sempatkan waktu untuk munajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, termasuk doa yang terbaik adalah mendoakan bangsa Indonesia supaya baik-baik saja ya, supaya tidak pecah, supaya orang yang diberikan amanah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, ketika salah kalau benar ya mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah ya, karena kita sudah seperti ini. Maka ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan, Baji? Ya. Isyaratnya 6.19.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tentang ibadah di malam 10 itu, terutama untuk malamnya, yang saya tanyakan, ada pernah beberapa masjid melaksanakan sholat 100 rakaat. Nah, apakah ini ada dasarnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Raji, Raji Baru.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin sekitar aja Ustaz yang saya tanyakan kaitannya dengan haub dan rojak tadi Ustaz. Ini kalau kita terapkan di dalam ibadah kita, artinya di dalam beribadah kita itu bagusnya kita itu optimis atau pesimis Ustaz? Andikan setelah melaksanakan ibadah itu kita merasa ibadah diterima atau tidak terima, itu kadang-kadang seperti itu bagusnya gimana? Artinya kita pesimis atau optimis, dikaitkan dengan hadis qudsi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar bahwa kalau puasa itu dikhususkan di 10 Muharram itu malah makruh hukumnya. Artinya supaya tidak sama dengan umat yang lain, supaya menyelisih, karena kalau ada hadis yang cita-cita Rasulullah ingin puasa di bulan ke-9 itu supaya tidak sama dengan umat yang lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama adalah tentang sholat malam Asyura sebanyak 100 rakaat. Hadisnya ada. Kalimatnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Itu tentang puasanya ya. Yang tentang salatnya, salatu lailati asyura'a mi'ata raka'ah fi kulli raka'atin yakra'u ba'da al-fatihati surat al-ikhlasi 3 marrat. Hadisnya ada. Salat malam asyura 100 raka'at, setiap raka'at membaca fatihah dan surah ikhlas 3 kali. Tapi hadisnya ini tidak sahih, bahkan antara batil dan palsu. Sehingga sholat khusus malam Asyura 100 rakaat itu tidak disebut sebagai hadis yang bisa dipakai hujjah. Dia lemah, dan lemahnya bahkan antara batil dengan maudhu. Itu. Yang mengamalkan ini siapa? Orang-orang Syiah yang mengamalkan ini. Kebanyakan orang-orang Syiah amalannya dari sana. Tapi kalau misalnya kita mau sholat, bagaimana? Ya silahkan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat. Sholat hajat kan juga tidak dibatasi ya. Atau sholat sunnah mutlak, mau 100 rokaat kah, mau berapa rokaat, silahkan. Tapi tetap namanya, koridornya masyru'ah, yaitu sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak. Tapi tidak diniati sholat khusus malam Asyura 100 rakaat. Yang bedakan itu. Tapi sekali lagi, tidak membatasi kita untuk melaksanakan sholat berapa ribu rakaat pun silahkan. Tapi asal sholat yang dikerjakannya itu adalah sholat yang masyru'ah, yang sudah ada legalitasnya dalam syariat. Ya tadi, mau sholat hajat, mau sholat sunnah mutlak, mau witir, mau tahajud, mau taubat, nah silahkan sebanyak-banyaknya, terserah ya gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hadisnya ada, tapi hadisnya sama sekali tidak sahih atau hasan, bahkan baina batilin wa maudu'in, antara hadis batil dengan hadis palsu. Lalu yang kedua, kalau kita ibadah, kira-kira mana yang lebih besar antara khauf dan rojaknya? Ulama berbeda pandangan ini, seperti disebutkan

0: harus ada. Adapun mengenai porsinya berapa persen, ya itu sulit juga kita atur. Biasanya orang kalau masih sehat itu biasanya rojaknya, unsur optimisme dan harapannya biasanya lebih banyak, ya kan? Tapi kalau sudah mulai sakit, nah itu biasanya unsur khaufnya secara otomatis lebih banyak. Ya terserah, yang penting tidak boleh kebablasan hanya rojak saja, tapi jangan juga hanya khauf saja, nanti kehilangan semua kenikmatan. Nanti ada di hadis berikutnya sebenarnya yang Rasul menceritakan, saya melihat apa yang kalian tidak lihat, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, bahwa setiap jengkal bumi itu ada malaikat yang sujud, itu pasti membuat kalian gak nyaman makan, gak nyaman berhubungan suami istri dan seterusnya. Ada nanti hadis berikutnya. Ya, jadi intinya baik sakit maupun sehat, jangan sampai lepas dari khauf dan roja itu. Jangan sampai hanya khauf saja, nanti yang ada malah gak ada kenikmatan sama sekali kita hidup di dunia. Tapi jangan juga roja melulu, akhirnya bisa jadi over, terlalu percaya diri nanti. Lalu yang berikutnya, khaliful yahud. Itu maksud dari khaliful yahud adalah jelas di lanjutan hadisnya, yaitu Nabi memerintahkan kita puasa 2 hari, yaitu Tasu'a dan Asyura, yang dianggap sama itu kalau hanya puasa di hari Asyura-nya saja. Orang Yahudi itu puasanya hanya di tanggal 10. Maka kata baginda Rasul, berbedalah dengan mereka, jangan hanya di tanggal 10, yaitu 9-10, atau kalau 9-nya lepas 10-11. Yang penting tidak sama. Kalau mulai dari awal 1-10, ya lebih tidak sama lagi dengan Yahudi. Wong mereka jelas hanya sehari kok. Apa landasannya 1-10 berpuasa? Hadis yang sangat masyhur tentang seorang sahabat yang awalnya ketika ketemu dengan Nabi, kondisi tubuhnya sehat dan sebagainya, begitu beberapa lama ketemu lagi dengan Nabi, kurus kering. Kenapa? Ternyata setiap hari puasa. Maka ditawari, dah 1 hari aja puasa, terus tiap bulan. Oh kurang Nabi, tambahi 2 hari, tambah 3 hari, sampai terakhir kalau gitu sudah, sum minal hurumi watruk, puasalah dari bulan-bulan mulia atau tinggalkanlah. Itu adalah hadis umum tentang anjuran banyak berpuasa di bulan-bulan mulia, termasuk bulan mulia adalah bulan Muharram. Maka bukan hanya 1-10, tapi 1 bulan Muharram ini kita banyak puasai, bagus itu. Tapi minimal cara membedakan kita dengan Yahudi, puasanya hanya, jangan hanya tanggal 10, tapi 9-10 atau 10-11. Itu dalam lanjutan hadisnya sangat jelas sekali. Riwayat Imam Muslim ada, riwayat Imam At-Tirmidzi juga ada. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, dan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم نقبل يا كريم. قرآن نبي من مأف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kerohanian di sana, demikianlah tausiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda. Kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Kawan Etam Kelanya beraktivitas dengan lagu-lagu pop daerah islami ya, kerohanian di sana hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda masih bersama dengan Mbok Putri. Kawan kita galanya dengan informasi update ya seputar Samarinda dan sekitarnya. Kita awali dulu informasi pertama mengenai perakiran cuaca kerana dan sana. Informasinya hambat kali ini cuaca akan cerah ya dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Dan wah ini kelembapan udara cukup tinggi ya, Bu Sumbo, sekitar 97% dengan kecepatan angin 6,8 km per jam yang bertiup dari arah selatan. Dan untuk jarak pandang hambat kali ini cukup baik, sekitar 10 km. Demikian informasi perakiran cuaca kali ini yang Mbak Putri kutip cua dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian Mbak Putri hadirkan informasi lainnya, koran dan sanak ya, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Karena di sana kali ini Bapak Putri punya informasi dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim yang berupaya untuk memperkuat kemandirian organisasi dengan meningkatkan sumber pendanaan di luar hibah pemerintah daerah, dan langkah ini menjadi salah satu fokus kepengurusan MUI Kaltim periode 2025-2030 yang baru dikukuhkan yo. Karena di sana dari Ketua Umum MUI Kaltim periode 2025-2030 Kiai Haji Muhammad Rasyid yang mengatakan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan alternatif muncul setelah melihat tingginya ketergantungan organisasi terhadap dana hibah selama ini, dan berdasarkan hasil evaluasi kepengurusan yang sebelumnya Sida menyebut Busumba sebagian besar anggaran MUI Kaltim masih berasal dari dana hibah. Nah, sementara kontribusi pendanaan non hibah juga masih relatif kecil Busumba. Ya, kondisi ini juga dinilai perlu untuk diperbaiki agar organisasi memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program pelayanan umat, dan terlebih di tengah berbagai penyesuaian anggaran yang terjadi sampai wayah ini. Dan di samping itu, Sida pun juga mengungkapkan anggaran MUI Kaltim Sorong tahun ini mengalami penurunan yo karena di sana dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karenanya organisasi juga perlu untuk memulai memikirkan strategi pendanaan tiga apa yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, Sida pun juga menegaskan upaya cara sumber pendanaan ya untuk mencari sumber pendanaan baru bukan berarti mengurangi kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurut Sida, dana hibah tetap penting karena MUI merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan umat dan juga kehidupan keagamaan. Dengan begitu, Sida pun berharap Busumba komposisi pendanaan organisasi ini lebih seimbang lagi, sehingga berbagai program pembinaan, program pendidikan, program pemberdayaan umat juga tetap dapat berjalan secara optimal walaupun memiliki keterbatasan anggaran. Karena dan sanak sedikit informasi kali ini mau putri kutip juga dalam laman website-nya rri.co.id. Kemudian kita ketemu dalam selain program Denang Mahakam Busumba, kita nelingak kembali lagu-lagu Pop Dera Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita. Membaca Aroma Karsa menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Istana Kampung Tumbit Dayak di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau akan kembali menggelar Festival Bekudung Betiung yang dirancangkan dan dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kampung Tumbit Dayak ke-263 pada 24 hingga 30 Juni 2026. Festival Budaya Tahunan Masyarakat Dayak KAI ini menjadi momentum penting untuk melestarikan tradisi leluhur sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Berau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santosa, menyatakan festival akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai prosesi adat, ritual budaya, dan perlombaan tradisional. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan promosi dan koordinasi agar jumlah wisatawan yang berkunjung, khususnya dari luar daerah, dapat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Festival ini memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Dayak KAI. Bekudung merupakan ritual syukuran pasca panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi, sedangkan betiung menjadi simbol perjalanan para pemuda menuju kedewasaan sebelum masuki fase kehidupan berikutnya, termasuk membangun rumah tangga. Selain menampilkan ritual adat dan pertunjukan budaya, festival ini juga mencerminkan kuatnya nilai gotong royong masyarakat Kampung Tumbit Dayak yang secara sukarela menyiapkan berbagai kebutuhan acara bagi para tamu dan pengunjung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif? Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iya lah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RR Samarinda, keren dan senang, selamat hamba. Cuaca cerah, kali ini Mbak Putri kawannya Tamgalanya di Dendang Mahakam ya. Waduh, jangan lupa sarapan ya, keren dan senang, banyak-banyak makan. Hari ini tegaknya panas, satu cuaca ya. Ini Mbak Putri menyapa dulu di seberang sana, di siapa di mana lah. Assalamualaikum, selamat hamba, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Piye kabare?
1: Kabare apik-apik wae.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih? Tapi enggak ada lagu Jawa ya hari ini ya.
1: Iya, kan hari Rabu.
0: Iya, betul.
1: Kalau Sabtu Minggu baru.
0: Iya, betul. 100 deh, cakep. Mbok, kita mau lagu apa nih, Mbok?
1: Aku nanti lagunya
0: apa?
1: Basabar.
0: Basabar. Banyak yang basabar kah?
1: Iyalah.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Sabarain nunggu hari Sabtu Minggu.
0: Biar kita putarkan lagu Jawa ya.
1: Iya.
0: Ya udah, kita mau sapa-sapa buat siapa nih, Mbok?
1: Iya, salamnya ada Bu Mamat, selamat hambat, ada Bu Nisran, selamat hambat, ada Bu Amdan ATT.
0: Iya.
1: Selamat hambat, ada Bu Abdul Rahim. Bu Sabdul Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Mentrika, Mbok Nana, Mbok Eka, Nek Ila sama kayak kolanya ya. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke deh, Mbok.
1: Ya, tak tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam Mbok Putri.
0: Salam busuk.
2: Ya, panas. Baru mulang bersepeda, Mbok. Untung sempat nah.
0: Mantap. Iya, mantap busuk.
2: Ya, dan Mbok yo. Lagunya ini lawas diputar di Mbok.
0: Apakah itu?
2: Nah, diingat tadi itu Mbok, apa judulnya tadi itu nah? Oh, Tano. Utas. Tali utas kah apa tuh Mbok? Ingat saya Mbok.
0: Utas Patalian.
2: Nah, Utas Patalian.
0: Oh iya, boleh. Siapa salamnya buat siapa nih? Yuk.
2: Iya. Dula Kamdan, Bu Sumisran. Wah ini Mbok, Bu Sumisran nih. Jadi booming, Mbok.
0: Nah,
2: jadi top di perempat.
0: Bah, itu sudah.

0: ini Bu Yuli, banjirnya sejempol Bu. Salah apa nih? Sedengkul.
1: Sedengkul.
0: Bahas lagi. Bu Randy Jaya, Bu Asmi. Terima kasih Bu.
1: Yo Bu Su.
0: Salam bola aja Bu.
1: Oke.
0: Kain duli bola Bu.
1: Oke.
0: Pokoknya bola ke dia Bu. Kita harus bertemuan di RRI Perempat.
1: Nah, tebubuhannya diundangi.
0: Jangan kecah
1: nah
0: bola itu Bu. Ketemu ini Bu Sumamat. Nah.
1: Iya tuh, Bu Sumisram.
0: Kopi kita Bu, kopi di Perempat dia.
1: Iya tuh.
0: Final dia nih Bu.
1: Di depan tuh.
0: Itu DM ada aja dia. Busu tuh lompat Bu. Datang lagi tuh lompat Bu.
1: Iya, hadangi lah.
0: Makasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Umi Dila di Gerlia.
1: Oh, Umi Dila di Gerlia kamu Mbok nih?
2: Iya, di Gerlia.
1: Oh, kayak itu. Apa dikira di Jembayan lah.
2: Ndi lagi dah mau taksi dah.
1: Oh, kayak itu kah?
2: Iya.
1: Astaga, lawas sudah.
2: Iya, dah setahun lebih dah.
1: Oh iya, kebah lawas benar sudah tuh merasakan banjir berarti dah tuh.
2: Ndi banjir.
1: Oh, ndi kah? Oh, di atas gunung paling, rumah kita nih berarti.
2: Anu, apa namanya? Paling selanu aja.
1: Sama mata kaki juga.
2: Oh. Anu air lewat mahal.
1: Oh, tega itu. Bah curiga di atas anu nih, sungai rumah.
2: Ndi.
1: Oh iya iya.
2: Sama di dalam rumah
1: ndi. Iya. Umi dulu kita ndak lagu apa nih?
2: Lagunya anu aja Ading Manis.
1: Wis, Ading Manis, tegak kita hak tuh Ading Manis. Sama-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mbok Yuli, gitu banget. Ada Bu Suara Meli, ada Bu Tengkeran.
1: Iya.
2: Ada Mbok Reni, Mbok siapa lagi ya?
1: Siapa, ayo.
2: Nah, lupa.
1: Nah, segalanya aja dah ya.
2: Iya, segalanya aja dah buat Mbok Putrinya, mudahan. Iya. Hati ya.
1: Amin.
2: Ya udah salam cantik selalu.
1: Siap.
2: Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat. Salam budaya.
3: Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Mau Bu Suari ini. Bu Suari baru bangun kan Ibu? Bu Su?
3: Udah bangun.
1: Oh sudah bangun dari tadi ya Bu Su ya?
3: Iya.
1: Iya Bu Suari kita nggak lagu apa Bu Su?
3: Lagu Banjar.
1: Apa judulnya?
3: 45.
1: Sapa-sapa buat siapa musuh?
3: Putri yang tetap sama Putri.
1: Nah iya, terima kasih banyak Bu Suari ya. Nanti kita putarkan lagunya. Oke, kalau gitu kita gantian lagi ke WhatsApp. Ini sudah ada dari tadi tegaknya picik-picik-picik-picik ini di berhenti nih. Assalamualaikum Bu, selamat hambat, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam hambat, salam budaya, Mbok Putri.
1: Iya, capek kamu picik-picik HP sudah, Mbok.
4: Juga leh, karena kan saudaraku udah masuk, saudaraku yang satunya sudah masuk juga yang di Gerilya itu.
1: Oh, tegak itu kah?
4: Tanya ketungguin terus. Mbok, apa tempat aku putarkan lagu mengusung janji, Mbok?
1: Mengusung janji. Kalau sempat ya, kini kita putar ya.
4: Ya, sempat aku empatan semuanya aja.
1: Oke, siapa-siapa buat siapa nih?
4: Buat saudaraku yang di Lemah Duri semakin selalu ya. Buat yang di Gerlia, semoga dia yang lagi sibuk mengurus cucu yang hanyar, anu Mbok Putri.
1: Oh, yang mana tuh yang di Gerlia kah yang di Lemah Duri?
4: Yang di Gerlia Mbok Dila. Anunya cewek, cucunya cewek.
1: Masya Allah, sehat-sehat pokoknya.
4: Makanya sibuk ya terus. Nah, buat Bu Sumisan, kalau bisa hati-hatilah jangan sampai yang ketemu sama Putri Junjung Bu, anu Putri apa itu yang di baju itu nah.
1: Putri apa tuh?
4: Bukannya langsung. Yang belak manda sampai itu nah
1: Papuyu Begincu.
4: Papuyu Begincu. Hati-hati Bu Sumisrana karena ya, dia kan di sana ke parak sungai sama Bu Putri.
1: Itu sudah.
4: Kalau Bu Sumisran yang dibawa ke Samarinda janganlah aku bilang banyak orang nanti yang bukahan.
1: Ada.
4: Buat Bu Ago ya, buat yang Nenek Ilas juga ya. Buat Bu Sanovia, Bu Trika juga Bu Suari tadi ya.
1: Iya.
4: Buat Bu Abu Sahamja, Bu apa itu yang pagi itu yang

0: apa kayak Hamdan ya,
1: ya
0: nah, ya buat Reni yang kerecek juga pulang, semoga saya selalu itu aja ya Mbak Putri ya, pulang hati-hati. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita terimakan gabungan lagi ya, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request, ada banyak yang sabar.

0: Silvano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Ya, Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak ya. Silakan yang mau bergabungan lewat jalur telepon, Mbak Putri sudah buka kembali ya. Lewat WhatsApp join nih, bisa gabungan ya. Ini ada lagi masuk gabungan dari WhatsApp. Kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya, Jolak.
1: Salam, apa? Kayak banyak nyautnya.
0: Salam budaya, budayakan salam.
1: Iya, budayakan salam mulai tadi. Mau masuk ada bisa masuk.
0: Kasihannya Ai, gantian lah, gantian Julak Ai.
1: Ya amat sah, dekat sabar kan masuk dua akhirnya.
0: Sabar Julak Ai, jangan sarik-sarik Julak Ai.
1: Julak kan kada pernah sarik kan Putri.
0: Oh iya kah.
1: Pokoknya dia masuk, alhamdulillah dia kada masuk, sabar itu aja. Itu pulang kan.
0: Oh iya, Julak. Kita pinanya kada sempat pang lah umumnya hendak merequest lagu hambat ini.
1: Umpatan aja.
0: Iya, umpatan aja. Kan?
1: Umpatan yang di tadi aja.
0: Iya sudah mun kayak itu. Hendak sapa salam gasan siapa Julak?
1: Punya Julak nih aman aja Putri.
0: Oh, ya sudah mun kayak itu.
1: Salamnya buat ini Ilas.
0: Iya.
1: Itu Ahmad, Sumitran, Kak Ibrahim. Siapa lagi tadi? Ari di Juanda ya? Umidila, Julak Terunding, Umidila. Bu Yuli ya tadi ya, kakaknya tadi ya?
0: Iya.
1: Pokoknya salam semuanya aja, pokoknya kenal bagi yang kenal, selamat. Selamat hambat bagi yang kada kenal. Salam kenal balik ya, itu kala Putri ya?
0: Iya, bejur.
1: Untuk putrinya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, ada siapa di mananya? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum, salam budaya, budaya, salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya,
0: salam. Aduh, apa dimakan kena panjang wener salamnya?
2: Biasa, banyak bus ngamak kan?
0: Apa tuh?
2: Makan anu apa pisang gapit.
0: Nyamannya pisang gapit. Olahan siapa itu?
2: Pisang gapit di Gula Habang ya kan?
0: Gula Habang tambahi keju.
2: Makannya ke gapit.
0: Apalagi?
2: Apa itu tadi itu lah banjir selendang ya kan?
0: Aduh hai.
2: Sempat. Janda yang mana?
0: Yang mana aja? Yang mau sama busu.
2: Nanti momennya.
0: Mau yang mana? Emangnya ada yang mau?
2: Mana yang mau dengan busu mamat?
0: Waduh. Orang pulang kena getahnya. Aduh, wai.
2: Mungkin dia hambat anu mabutu olahraga. Takut jahatnya sambil maksudnya ke kanan ke kiri kan.
0: Pasti ke kanan ke kiri lah busu. Kan mau nyebrang lihat kiri kanan. Tidak apa lah guys sama busu miserani lah.
2: Pastinya buyur juga. Hanya gue ngeliat anu pepuyi begitu yang ngap lagi.
0: Aduh ngerinya leh pepuyi ini. Anu busu kalau menyasahi orang. Sekali lirik langsung tertarik busu ai.
2: Jadi salam-salam dulu kalau bisa nyemet lagu salam-salam.
0: Iya boleh.
2: Bercanda busu mawat ya, kalau bercanda tuh awet muda pasang gigi palsu kembali awet.
0: Asik.
2: Salam juga buat semua teman sehat alfiat sekalian, buat juga putus serandeng mamayannya, buat Umi Dila, buat zaman apa jam nur itu bunda Yuli lah.
0: Iya bundi Yuli. Siapa lagi?
2: Buat Bu Sunana.
0: Iya, buat Bu Sunana sudah berjenggot memang sudah. Siapa lagi?
2: Jani, Bu Tete, buat Bu Sukutang, yang ada di Temang Kerawang, ya semuanya dari Kerawang sampai Malaka, Unjajang Pulau Pu.
0: Apalagi Unjajang siapa Ujang?
2: Jadi pulau-pulau tu deh.
0: Nyambung
2: menyambung menjadi satu, jadi perempat satu syarat. Pejuta peninggalnya, perempat dan kere.
0: Oh, kere.
2: Belum bisa ngomong kan, aksesnya perempat di penyusuan.
0: Iya, busu, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Su Mistra. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat sambat salam budaya.
3: Selamat sambat dan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Samdirahim. Di Batuah Tegapa cuaca nih cerah kah?
3: Di Batuah cuacanya cerah saat ini di pagi hari ini, Bu Putri.
0: Alhamdulillah, Bu Su. Kita mau sapa-sapa buat siapa nih, Bu Su? Lagunya tegaknya nih sempat nih.
3: Iya, karena waktunya mepet ya. Sapa kepada semua teman-teman pendengar RFM 4 Samarinda dimanapun berada.
0: Iya.
3: Terima kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Sehingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita gantian lagi ke WhatsApp ya. Ini ada gabungan WhatsApp dari Bu Su Rinjani. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya budakan salam. Di Dendang Mahakam ndak request lagu Banjar Senja Kuning. Waduh, kayaknya ini sempat nih Bu Su. Ini kita bacakan sapa salamnya aja ya. Untuk keranden sana Bu Su, mbok pendengar perempat Samarinda di mana saja suara RRI Samarinda dapat didengar. Ucapannya selamat hambat beraktivitas jua. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan selalu bahagia, amin. Untuk Bu Putrinya, terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat, mulang, kendi, hati-hati. Terima kasih, Bu Su. Di atasnya lagi dari Bu Samza Yusuf. Nah, si dia gak request juga lagu Rambai Manguning ini ya. Amunnya sempat Mbak Putri putarkan pang, tapi karena sempat jadi mohon maaf ya. Dan salamnya juga nih untuk semua fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang bersiar, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Makasih Bu Su sudah bergabung yo. Amun di atasnya lagi nih dari Mbak Reni. Salam budaya budayakan salam Mbak Putri hadir. Ini Mbak Reni siap-siap dulu bunyi sidaya. Mau request lagu Burung Pipit. Waduh, bubuhannya banyak benar yang request. Mohon maaf ya karena waktu kita yang singkat ya. Dan langsung aja Mbak Putri bacakan sapa salamnya buat Bu Sumamat, buat Mbak Yuli, buat Naila, buat Mbak Nana, buat Bu Rinjani, buat Bu Saiful Koko, Bu Samdrahim, buat Bu Siis, Mbak Eka juga segalanya ya. Cuaca cerah bunyi Mbak Reni juga. Selamat menikmati hari-hari yang cerah kali ini Bu Sombo ya. Satu lagi gabungan dari Facebook ini ada dari Bu Su Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su. Titip salam dulu nih bunyi sida. Buat siapa nih? Buat Umi Fadil Tepian, buat Ngatmi Nara, buat Ana Luciana, Nova Siti Arafa, buat Helpiasos, buat Ernawati, buat Mbak Putri yang nyiar, makasih. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan selalu, amin. Makasih, doa-doa baiknya oh, koron dari sana. Balik lagi juga ke Etam Galanya. Selamat menikmati pagi yang cerah kali ini. Kita nelinya bersama ada Ading Manis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana, pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam dan pembangunan fasilitas, tetapi juga pada kebersihan lingkungan. Momentum Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 dimanfaatkan Wakil Bupati Berau Kamalis untuk mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan pariwisata daerah. Kamalis menyoroti masih adanya sejumlah titik pembuangan sampah liar yang dapat merusak citra daerah dan mengurangi daya tarik wisata. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Jalan Poros menuju Kampung Bangun yang masih kerap dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan. Menurut Sida, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.